0: Lembang Pengawas Layanan Publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
2: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
3: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
1: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
2: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
5: Saya minta

0: kepada para KSBBG. Setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSBBG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan ya, Senin sampai dengan Jumat.
1: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
2: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
1: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
1: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
6: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
7: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya

0: telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: The comprehensive strategic partnership that we have.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huai Trung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
4: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huai Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan

0: politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
1: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
0: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti pendengar Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia Palembang. Dan selanjutnya masih di Palembang pagi ini di Pro 1 RRI Palembang bersama saya Alvina Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya pendengar. Ini dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang mencatat sebanyak 380 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di wilayah tersebut selama periode Januari hingga Mei 2026 dan 28 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sumatera Selatan, Ira Primadesa Ogatia di Palembang, mengatakan temuan kasus baru itu terdiri atas 249 kasus HIV dan 130 kasus AIDS. Ia menjelaskan kota Palembang, pendengar, menjadi daerah dengan jumlah kasus baru terbanyak yakni 203 kasus yang terdiri atas 133 kasus HIV dan 70 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian Kota Lubuk Linggau mencatat 27 kasus yang terdiri atas 12 kasus HIV dan 15 kasus AIDS dengan 2 orang meninggal. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat 25 kasus terdiri atas 14 kasus HIV dan 11 kasus AIDS dengan 3 orang meninggal. Lalu Kabupaten Oku Timur mencatat 17 kasus, Kabupaten Ogan Komering Ilir 16 kasus, diikuti dengan Muara Enim 16 kasus dan Prabu Mulih 16 kasus serta Ogan Komering Ulu 16 kasus. Dan yang terakhir ada Kabupaten Banyuasin yang mencatat 14 kasus. Sementara itu pendengar, daerah lainnya melaporkan jumlah kasus di bawah 10 orang dengan temuan paling sedikit berada di Kabupaten Oku Selatan yang mencatat 1 kasus AIDS. Ia menambahkan, secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan sejak 2011 hingga April 2026 mencapai 8.188 kasus, terdiri atas 4.767 HIV dan 342.5 kasus AIDS.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa yang membahas mengenai meningkatnya kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan dengan 380 kasus dan 28 orang meninggal dunia. Bersama dua narasumber kita ada Ibu Irma Tiara Rizki, SKM MKM, penyuluh kesehatan masyarakat ahli Madya Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, dan ada Bapak Rudi Mulyansyah, staf Sriwijaya Plus. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menyapa Anda dalam program Palembang Menyapa untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026 dengan tema kita pada hari ini pendengar, yaitu mengenai meningkatnya kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan. 380 kasus dengan 28 meninggal dunia. Dan pendengar, kesehatan tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis maupun pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan salah satu persoalan kesehatan yang masih menjadi tantangan hingga saat ini adalah HIV/AIDS. Penyakit yang hingga kini masih sering diselimuti stigma dan kurangnya pemahaman di masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 380 kasus baru. Kota Palembang menjadi wilayah dengan

0: Jaya Plus yang selama ini aktif dalam pendampingan dan edukasi terkait HIV AIDS. Selamat pagi, Pak Rudi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak Rudi?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mengupas berbagai hal, mulai dari perkembangan kasus HIV AIDS di Sumatera Selatan, faktor penyebab, kelompok yang perlu mendapatkan perhatian, dan tentunya juga pentingnya tes HIV secara sukarela, hingga bagaimana juga masyarakat dapat berperan dalam pencegahan sekaligus menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV. Anda juga dapat bergabung dalam dialog ini dengan mengirimkan pertanyaan atau tanggapan melalui WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui line telepon kami di 369977 atau di live YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin untuk membuka dialog kita pada pagi hari ini, kita mulai dari kondisi yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat. Ketika kita melihat angka kasus HIV AIDS di Sumatera Selatan pada saat ini yang masih terus ditemukan, kita ke Dinas Kesehatan Sumatera Selatan terlebih dahulu, Bu Irma. Bagaimana sebenarnya Dinkes membaca fenomena ini, Bu?
2: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Pemirsa, para pendengar Pro 1 ya, untuk di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, untuk kasus Provinsi Sumatera Selatan memang sudah ditemukan sampai dengan bulan Mei 2026 sudah ditemukan sebanyak 380 kasus gitu ya, dengan mayoritas adalah 2/3 adalah laki-laki. Kemudian kalau dilihat dari faktor usia, usianya adalah usia-usia produktif di atas 20 sampai dengan 40 tahun gitu. Nah, kemudian untuk kondisi seperti ini kalau kita bandingkan dengan beberapa kasus-kasus yang sudah ditemukan di tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini setiap tahun itu ada peningkatan, ada ningkat, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya, karena memang kalau menurut kami peningkatannya, bedanya enggak besar ya, sedikit ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini bukan berarti bahwa kasus di kita ini sedikit gitu ya, tapi kan kita perlu ada upaya dan harus ada upaya dan strategi khusus lah bagaimana untuk meningkatkan kasus. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk kasus HIV AIDS ini adalah kasus dengan penyakit yang merupakan fenomena gunung es. Jadi yang tampak itu hanya ada di permukaan adalah yang kasus yang ditemukan, tercatat dan dilaporkan. Mungkin di luar sana yang tidak melapor ataupun yang tidak mengetahui status HIV-nya mungkin banyak gitu ya. Tapi karena tadi kita selalu berupaya dengan adanya peningkatan pasien ke pelayanan untuk pemeriksaan tes HIV, kemudian juga untuk pengobatan, berharapnya nanti masyarakat ataupun warga kita Sumatera Selatan yang terinfeksi HIV bisa cepat secara deteksi dini, ada penemuan kasusnya, sudah tahu status HIV-nya lebih cepat, lebih baik, sehingga kita bisa memberikan upaya yang tepat sehingga bisa lebih produktif untuk menjalani kehidupan. Jadi tidak terpuruklah dengan HIV-nya, istilahnya seperti itu. Jadi memang Mbak, untuk HIV ini isu-isu yang selalu naik turun ya isunya ya, jadi setiap tahun pasti ada isu-isu yang diangkat lah terkait HIV, apalagi terkait dengan kondisi mayoritas cara penularan HIV yang rata-rata adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman. Seperti mungkin masyarakat semua sudah mengetahui bahwa kita pemerintah sudah memberikan salah satu edaran upaya baik dari secara nasional maupun secara provinsi, tingkat provinsi ada edaran untuk upaya pencegahan dari penyebaran perilaku homoseksual khususnya bagi teman-teman LGBT. Yeah. Mungkin itulah gambaran kondisi tantangan kita. Kami dari kesehatan siap berupaya gitu ya, walaupun kita ada kondisi yang memang fenomena ini di luar dari awalnya, tren di awal untuk kasus HIV ini adalah penggunaan narkoba gitu, diiringi dengan narkoba, khususnya narkoba suntik, tapi untuk sekarang sudah berubah lah cara penularannya, yang paling banyak adalah tentang melalui hubungan seks yang tidak aman. Jadi kita juga merasa tertantang juga nih, harus mencari cara apa yang efektif untuk kasus-kasus HIV ini biar tidak terjadi peningkatan di masa-masa yang akan datang.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi komunitas dan juga pendampingan, kita ke Pak Rudi terlebih dahulu. Apakah angka yang tercatat di pemerintah ini sudah menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, Pak Rudi? Atau masih ada kemungkinan banyak kasus yang belum terdeteksi karena masyarakat ini takut melakukan tesnya?
1: Iya, kalau menurut pengamatan kami ya sebetulnya dengan banyaknya kasus bukan berarti tidak baik, tapi dengan sedikitnya kasus malah justru mengkhawatirkan, karena fenomena gunung es ini benar-benar harus terbongkar sebetulnya. Cuma karena di sekarang ini kan banyak framing, banyak isu, banyak pergeseran mindset teman-temannya, itu jadi membuat mereka

Gak takut, apalagi khususnya di daerah-daerah gitu kan, yang notabene sekarang ini lagi, ini nih, lagi benar-benar agak nyerempet-nyerempet dikit itu udah mulai jadi, seperti jadi aib gitu kan. Jadi mereka lebih gak mau ngecek, tiba-tiba nanti ketemu kita di IGD, di IGD itu udah masuk fase AIDS gitu kan, gitu. Jadi kita kadang-kadang sedih. Makanya kita di sini tekankan sama teman-teman di luar sana,

0: tidak bisa menerima, itu jauh lebih berat lagi untuk pemulihannya, karena dampak psikisnya itu jauh lebih berat nanti. Ada yang sampai ditinggalin sama istrinya karena status HIV-nya tadi. Karena ini tadi, kami juga menekankan kepada teman-teman, ketika mereka sudah memiliki virus di dalam tubuhnya dan akan melakukan jenjang lebih jauh untuk menata masa depan dengan berumah tangga, jujurlah dengan pasangan. Karena dengan jujur dengan pasangan itu minimal meminimalisir tadi, meminimalisir angka LFU. Karena obat harus diminum setiap hari, on time, tepat waktu. Kalau kita punya pasangan hidup dan pasangan hidup kita itu tidak tahu status HIV kita, gak mungkin kita akan sembunyi terus minum obatnya. Kita menemukan beberapa kasus seperti itu. Ketika dapat obatnya di browsing sama pasangannya, pasangannya tahu, akhirnya rame. Pisah.
1: Oke. Banyak juga stigma mengenai HIV ini berkaitan dengan kelompok tertentu, Pak Rudi, yang bisa kita temui sekarang yang kasusnya lagi meningkat. Tentu ini juga masih sering Bapak temui ketika melakukan pendampingan di kelompok tertentu ini atau gimana, Pak?
0: Kalau di kelompok tertentu, kalau menurut kami sih, untuk saat ini teman-teman justru lebih nggak mau menampakkan diri, malahan dengan santernya isu ini, justru mereka malah, menurut saya, sembunyi malahan.
1: Iya.
0: Iya, mereka sembunyi, mereka takut, mereka, ya, dalam konteksnya ini kami Sriwijaya Plus sebetulnya sih hanya untuk memanusiakan manusia. Jadi kalau kita menganggap, kami nggak melihat orientasi seks mereka apa, yang kami pandang itu mereka ada virus di dalam tubuhnya, itu yang harus kita selamatkan. Jangan sampai virus itu keluar, menularkan orang lain. Itu. Nah, ketika ada isu yang lagi hangat ini, mereka susah dicari. Kadang-kadang kita nanya temannya, wow, kontaknya udah gak aktif lagi kaknya. Udah jadi bingung kita kan.
1: Sudah tenggelam gitu, Pak.
0: Iya.
1: Ya? Kalau berdasarkan data kasus HIV di Sumatera Selatan ini, Bu Irma, kelompok usia produktif ini kan menjadi salah satu kelompok yang paling banyak ditemukan kasusnya. Mengapa, Bu Irma, kelompok usia muda dan produktif ini yang menjadi perhatian dalam kasus HIV AIDS ini?
2: Oke, baik. Kalau memang kalau dari data kita ya, rata-rata yang ditemukan kasus baru itu adalah pada usia mulai dari 20 ya, 20 sampai dengan usia 49 tahun. Itu yang paling banyak yang ditemukan untuk kasus-kasus baru. Jadi kalau kita flashback ke belakang, berarti teman-teman yang terinfeksi HIV pada usia 20 tahun, berarti mereka sudah melakukan hubungan seks yang beresiko itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Berarti kan udah ketika masa fase remaja termasuk dewasa awal, teman-teman yang terinfeksi HIV ini mereka sudah melakukan perilaku yang beresiko terkait penularan HIV. Nah, jadi setelah 5 tahun, 10 tahun maka akan tampaklah gejala atau tanda ketika dites adalah ternyata adalah HIV. Jadi memang melihat dari kasus-kasus ini dan apalagi ketika masa-masa usia-usia produktif kan biasanya juga masyarakat orang-orangnya lebih apa ya, bekerja, lebih semangat bekerja, kemudian mencoba segala sesuatu, apalagi kalau misalnya fasilitas ada gitu kan, tidak hanya di daerah lokal, mungkin malah ke luar kota untuk mencari fasilitas gitu kan, kemudian uang punya gitu kan, kemudian harta ada, jabatan ada, ya oke lah, mungkin untuk perilaku beresiko itu pasti ada ke sana gitu. Tadi jadi memang kita perlu melihat nih, oh ternyata kasus kita nih banyak di usia-usia produktif. Berarti kalau kita pengobatannya oke, kita lanjutkan pengobatan di usia produktif, tapi untuk upaya promosi dan pencegahan tidak hanya di usia produktif, kita mundur ke belakang nih, kira-kira kita bisa prepare siapnya tuh di usia berapa. Ternyata kita harus mempersiapkan untuk promosi atau pencegahan HIV itu dari usia remaja gitu kan. Jadi usia belasan tahun kita udah edukasi lah untuk anak-anak remaja gitu kan, untuk biar tidak, minimal mereka bisa menjaga diri mereka, tidak melakukan hubungan seks yang beresiko gitu kan. Kalau kemudian kita tahu nih, kalau mereka merasa, oh saya pernah melakukan hubungan seks beresiko, yuk ayo nih kita ke pasienkes ya, kita ke puskesmas, ke rumah sakit, ayo kita berani untuk coba tes gitu kan, jangan takut gitu kan, jangan sampai nanti seperti diinformasikan Pak Rudi, datang ke rumah sakit sudah kondisi yang parah dengan banyak penyakit yang udah keluar gejala tandanya sudah muncul, kemudian dirawat, nah itu kan kita berarti telat kan gitu kan, jadi masyarakatnya, pasiennya telat sadar bahwa dia ini berisiko terinfeksi HIV, dan mungkin juga kita juga dari kesehatan mungkin juga telat menyadarkan gitu ya, kalau misalnya ada risiko, ayo nih ayo kita telat menghayu-hayukan masyarakat.

0: masyarakat untuk mau berani untuk tes HIV.
1: Oke, kalau misalnya dari pengalaman pendampingan masyarakat di Pak Rudi ini, apakah perubahan perilaku atau tantangan generasi sekarang yang menurut Bapak perlu menjadi perhatian dalam pencegahan HIV, Pak?
2: Kalau kami melihatnya sih lebih peran orang tua sih. Kami berharap peran orang tua itu lebih ini. Karena ruang lingkup keluarga itu lebih didengar sama anak-anak. Untuk kasus-kasus yang baru yang teman-teman itu ternyata masih usianya produktif, kita sering melakukan tanya jawab lah gitu kan. Kenapa kok bisa ini, apa masalahnya, dari mulai faktor ekonomi yang mereka sudah itu faktor lingkungan. Nah itu yang harus keluarga benar-benar bisa paham nih. Karena selama ini laki-laki itu cuman kerjanya cari duit, ngurus anak itu ibu
1: perempuan,
2: iya kan. Jadi kebanyakan mereka itu malah kekurangan sosok figur ayah gitu kan. Jadi dengan kurangnya itu kita rasa ini peran ini harus imbang. Antara orang tua laki-laki dan perempuan itu harus benar-benar sama-sama mengisi. Jadi anak itu gak ada kekosongan, gak kurang kasih sayang bapak, jadi harus cari orang yang benar-benar sayang dengan dia. Ternyata salah orangnya kan, yang dianggapnya bapak ternyata tanda petik kan gitu kan, akhirnya dia terjerumus lah gitu. Ada yang karena faktor ekonomi, sekarang kan anak-anak kan kalau handphone, kalau nggak pakai merek Apple atau apa itu kan nggak modis. Jadi lebih ke itu, jadi rangsangan mereka tuh ada, karena komunitas ini ada yang memang punya duit, jadi mereka bisa bayar. Nah itu yang harus kita hindari. Dan kami selalu menekankan kepada teman-teman, khususnya yang mereka yang udah dewasa, itu jangan melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, karena itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Kamu akan dipenjara, kamu akan dihukum, kamu akan kena sanksi, bla bla bla, kita kasih tahu.
1: Oke, Pak Rudi, kita terima telepon terlebih dahulu di Petengah Pro 1 dari Palembang. Dengan siapa di mana? Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Pina, dengan Oma Ana.
1: Oma Ana, silakan Oma.
3: Terima kasih, Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Alangkah banyaknya penyakit di Indonesia ini, Pak, ya.
1: Silakan.
3: Mau bertanya, Bapak, Ibu. Tadi kan penjelasannya katanya HIV ini adalah menular, ya. Iya, jadi menularnya itu maksudnya dari mana menularnya itu gitu? Apakah itu bisa dari kita satu piring, umpamanya piring yang dipakai dia, kita pakai, itu bisa menular apa tidak gitu? Jadi seperti apa menularnya gitu? Boleh Mbak Pina, beberapa pertanyaan ya Mbak Pina,
1: boleh,
3: ya?
1: Boleh, Oma, silakan.
3: Iya, terus perbedaannya, Pak, pernah saya dengar katanya ada spilis gitu ya, bedanya HIV dengan spilis, Bu, Pak?
1: Baik, itu saja ya, mana?
3: Kalau memang HIV ini masih bisa sembuh total enggak? Apa memang harus makan obat seperti narkoba ya gitu? Kalau narkoba kayaknya jarang bisa sembuh total ya. Ini bisa sembuh total ya enggak, Pak Ibu ya? Baik. Nah yang terakhir, katanya tadi saya dengar ada penjelasan Ibu ada seks berisiko. Seks berisiko itu seperti apa sih, Bu? Kayak mana itu gitu?
1: Baik.
3: Nah itu aja.
1: Baik,
3: terima kasih Ibu Bapak, terima kasih Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan agak kompleks dari Oma Ana. Mungkin kita ke Bu Irma terlebih dahulu ya. Silakan Ibu Irma.
4: Oke, baik, terima kasih Oma. Gitu ya, pertanyaannya nih luar biasa nih, menyimak dari awal ya, dari awal kita mulai ya kelas start. Oke, yang pertama ini HIV menular apa enggak ya? HIV ini yang memang merupakan penyakit menular ya, penyakit infeksi menular. Yang menularnya dengan cara apa? Caranya adalah paling banyak melalui hubungan seks yang beresiko gitu kan. Selain hubungan seks, apalagi cara penularannya? Cara penularannya bisa juga melalui terpapar atau terkena terpajan dari cairan tubuh pasien HIV. Contohnya apa cairan tubuh pasien? Contohnya misalnya melalui darah bisa gitu ya. Kemudian bisa ketika proses hubungan seks. Kemudian yang ketiga bisa juga melalui air susu ibu, walaupun persentase penularannya kecil ya, resiko penularannya juga kecil gitu. Nah kemudian HIV sama sifilis tadi ya, HIV sama sifilis sama enggak? beda Oma gitu ya, beda HIV sama sipilis beda. Kalau HIV disebabkan pertama penyebabnya aja gitu ya, HIV penyebabnya adalah virus, di mana virus ini penyebarannya kalau misalnya cara penularannya tepat maka cara penularannya lebih cepat gitu. Nah kalau seandainya untuk sipilis, sipilis itu penyebab utamanya, penyebabnya adalah melalui kuman atau bakteri Treponema pallidum. Tapi gitu ya, sipilis adalah dan HIV sama-sama merupakan penyakit infeksi menular seksual. Jadi ini penularannya sebagian besar adalah 90% melalui hubungan seks. Hubungan seks yang tidak beresiko, hubungan seks beresiko. Kenapa hubungan seks? Karena pada saat melakukan hubungan seks terjadi pertukaran cairan tubuh antara kedua sepasang lah ya, orang baik laki-laki sama perempuan, heteroseksual maupun sejenis lah homoseksual gitu. Jadi itu sama-sama IMS dan itu merupakan kalau dilihat sipilis itu juga beresiko terinfeksi HIV. Kenapa? Mm-hmm. Karena sipilis kan disebabkan karena biasanya gonta-ganti pasangan, iya, nih gitu ya, melakukan hubungan seks sama si A, si B, si C gitu kan, banyak gitu kan. Nah, ketika kita gonta-ganti pasangan, itu sudah merupakan faktor resiko terkena HIV, maka kita wajib untuk screening tes HIV. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penularannya tadi ya? Penularan tadi sudah saya informasikan, tapi harus ada konsepnya. Konsepnya dilihat dari konsep penularan. Yang pertama, harus virusnya keluar dulu nggak? Nah, kalau virusnya keluar dari jaringan tubuh kita, kemudian virusnya cukup atau tidak untuk menularkan. Kemudian yang ketiga, virusnya bertahan atau tidak untuk menularkan. Dan yang keempat, ada tidak pintu masuk ke orang lain gitu. Biasanya pintu masuknya melalui luka ya. Biasanya kalau melalui luka atau darah, kita luka kemudian kita terpapar darah orang terinfeksi HIV, ya ada resiko kemungkinan terinfeksi HIV. Itu cara penularannya. Kemudian yang tidak menularkan melalui makan bareng-bareng, menular enggak? Enggak, Oma, gitu ya. Itu aman tuh. It's okay gitu ya. Makan bareng sepiring berdua enggak apa-apa, enggak masalah. Pakai gelas sama-sama enggak masalah. Kita ngobrol bareng berdekatan gitu kan, berinteraksi sosial sama-sama ya enggak masalah, tidak menularkan HIV. Kemudian berenang juga tidak menularkan HIV gitu kan. Kemudian HIV ini meluruskan juga bahwa HIV tidak menularkan, tidak ditularkan melalui nyamuk ya. Misalnya ada gigitan nyamuk orang HIV, kemudian menggigit orang lain yang sehat tidak menularkan HIV. Jadi penularannya tidak semudah yang kita bayangkan untuk semua teman-teman ya, masyarakat di sana, di luar sana, bahwa penularan HIV itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi harus ada pintu keluar gitu kan, kemudian harus ada pintu masuknya gitu kan. Pintu keluar tadi misalnya dia keluar dari jaringan tubuh, pintu masuk tadi bisa melalui hubungan seks, bisa juga melalui darah atau luka di jaringan tubuh kita. Itu cara penularan untuk HIV. Nah kemudian tadi yang keempat
1: Seperti apa seks beresiko itu?
4: Oh, seks beresiko gitu ya. Jadi di istilah di kami di program HIV, seks beresiko itu adalah melakukan hubungan seks yang pertama gonta-ganti pasangan, itu seks beresiko. Yang kedua, kalau kita sudah kita merasa nih kita beresiko sering gonta-ganti punya pasangan lebih dari satu, maka sebaiknya ketika melakukan hubungan seks kita menggunakan alat pengaman gitu untuk upaya pencegahan. Salah satunya adalah menggunakan kondom untuk pengaman. Nah, itu seks yang kita masukkan di sini adalah seks beresiko. Tapi kalau seandainya kita cuma punya pasangan satu dan itu adalah pasangan tetap kita, ya it's okay, enggak masalah, bukan termasuk seks beresiko gitu ya, karena memang pasangan sah kita cuma satu, enggak gonta-ganti pasangan.
1: Baik,
4: gitu.
1: Kita kembali terima telepon terlebih dahulu, Pak Rudi dan Bu Irma. Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kak.
1: Halo, dengan siapa di mana?
5: Dengan saya, Maya di Pelaju.
1: Baik, silakan Mbak Maya.
5: Saya ingin bertanya, Kak.
1: Silakan.
5: Saya kan sedang hamil anak pertama ya, Kak. Saya ingin bertanya, apakah ibu hamil perlu melakukan tes HIV?
1: Baik.
5: Kalau misalnya hasilnya positif, apakah bayinya ikut tertular?
1: Baik, apakah itu saja Mbak Maya?
5: Iya, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Maya.
5: Sama-sama, Mbak.
1: Baik, mungkin kita ke Pak Rudi dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Maya. Silakan, okay. Pak.
2: Terima kasih, selamat pagi Mbak Maya. Oke, Mbak Maya, jadi karena program dari pemerintah untuk saat ini di Dinkes itu sekarang mencanangkan itu. Jadi setiap ibu hamil wajib screening infeksi menular seksualnya. Mulai dari HIV, ada hepatitis. Jadi itu harus wajib. Ketika dinyatakan positif ataupun reaktif HIV-nya, itu bisa dilakukan pengobatan. Dan jangan khawatir, karena ada program untuk menyelamatkan anak dari ibu ke anak. Jadi anaknya bisa nggak kena HIV gitu. Jadi ada program PPIA. Jadi lahirnya juga harus melalui operasi seksio. Mm-hmm. Nah, jadi ada profilaksis ketika bayi lahir, dikasih profilaksis biar anak itu tidak terpapar dengan virus dari ibunya. Itu. Jadi aman kok, Mbak. Sekarang ini sebetulnya program pemerintah udah cukup baik. Tinggal bagaimana kita masyarakat memanfaatkan program ini semaksimal mungkin agar kita bisa menyelamatkan generasi-generasi untuk masa depan bangsa ini. Itu aja.
1: Baik, kalau misalnya ibu hamil ini terdeteksi HIV, Pak Rudi, dia harus melakukan pengobatan selama masa kehamilannya atau bagaimana, Pak?
2: Kalau untuk pengobatan, seumur hidup. Nggak bisa selama dia hamil aja. Jadi seumur hidup harus pengobatan. Ketika dia waktunya per triwulan itu biasanya kontrol ke objin. Di objin nanti ketika sudah ditentukan jadwal sesarnya, itu langsung ke rumah sakit.
1: Baik, kita ke pesan YouTube kembali. Ini ada komen dari Luna Love God. Halo Bapak, mau tanya, saya tuh punya teman yang terkena HIV. Kadang saya tuh sedih liatnya gara-gara stigma di masyarakat, dia sering banget dijauhin. Bagaimana ya Bapak Ibu untuk membantu mengurangi stigma negatif tersebut? Mungkin kita dari sisi komunitas, silakan Pak Rudi.
2: Untuk mengurangi stigma di masyarakat cukup berat. Tapi mulailah dari diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan tidak menjauhi orang yang terinfeksi HIV tadi. Karena jangan jauhi orangnya, tapi jauhi virusnya sebetulnya. Dengan kita menjauhi teman-teman yang terinfeksi HIV, justru dia akan menjauh dan lebih sulit kita untuk mengontrolnya. Bahkan mungkin kalau dia stresnya muncak, terus bisa melakukan seks berisiko lagi, akhirnya akan banyak nanti. Dari satu orang bisa jadi 8 orang. Kan itu yang kita sayangkan. Sebetulnya masyarakat harus lebih peka dengan isu ini. Karena isu ini memang sudah ada. Mungkin di Sumsel ini mungkin di setiap desa udah ada HIV-nya. Ayo sama-sama kita selamatin. Ini Sumsel ya. Kita selamatin Sumsel dari penyebaran virus ini. Ketika kita ketemu dengan orangnya, kayak biasa aja. Karena HIV ini sama kayak penyakit hipertensi, diabetes. Nah itu, yang tidak bisa disembuhkan tapi hanya bisa dikendalikan. Yeah. Diabetes kan gak bisa disembuhkan. Hipertensi gak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan dengan obat. Sama dengan HIV, apa sih bedanya? Gak ada bedanya. Nah itu yang harus kita, kacamatanya itu. Penularannya pun lebih spesifik. Mm-hmm. Karena HIV harus melakukan hubungan seksual dulu dengan orang yang terinfeksi HIV, baru bisa nular. Kalau gak bakal nular.
1: Yang bikin seperti ini sebenarnya stigma masyarakat kita ya, Bu. Ya, iya. Pak ya. Baik, kita kembali terima telepon di 369977. Pro 1, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Dengan siapa, di mana?
6: Dengan Nabila di Seberang Ulu.
1: Baik, silakan Mbak Nabila.
6: Oke, saya pernah lihat nih Kak, di media sosial ada orang yang bilang kalau HIV itu bisa diketahui hanya dari penampilan seseorang. Uh-huh. Misalnya kayak badannya kurus atau sering sakit. Apakah benar seperti itu?
1: Baik, itu saja Mbak Nabila.
6: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nabila.
6: Iya.
1: Gimana nih Bu Irma tanggapannya terhadap stigma masyarakat yang satu ini?
4: Oke, baik Mbak Nabila, oke ya. Kalau misalnya, karena pertama yang kita harus pahami bahwa HIV itu, misalnya ya hari ini kita terinfeksi HIV, gak akan langsung muncul hari ini, gejala tandanya gak muncul gitu, gak akan tampak. Nah, gejala tanda ini akan tampak kurang lebih 5-10 tahun kemudian. Jadi kan lama gitu ya, prosesnya lama, masa inkubasinya lama. Jadi kalau misalnya tadi meluruskan informasi, apakah HIV bisa dilihat gitu kan, dilihat orangnya tuh nampak gak orang HIV itu? Enggak gitu ya, kalau gak kelihatan orang HIV itu gak kelihatan. Kecuali kalau benar-benar dia sudah masuk pada fase stadium AIDS tadi, stadium 3 dan 4. Dan munculnya itu biasanya adalah banyak penyakit-penyakit infeksi penyertanya, bukan penyakit HIV-nya. Misalnya apa infeksi penyertanya? Misalnya pasien ini pasien TB gitu ya, penyakit tuberkulosis, TB paru. Nah, TB paru kan juga badannya kurus gitu kan, karena ada penurunan berat badan secara signifikan. Nah, itu juga HIV juga. Kalau misalnya HIV dengan TB, ya berat badannya akan turun secara signifikan. Itu baru akan nampak seperti itu. Atau gejala yang selanjutnya yang mungkin akan tampak kelihatan Salah satunya adalah sariawan ya, adanya tumbuhnya jamur di bagian mulut, di bagian dalam mulut yang hilang kambuh, hilang kambuh.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi dia ini sariawannya yang lama gitu kan, sering kambuhan. Nah, itu bukan salah satu dari tanda bahwa adanya penurunan imun badan kita nih, imunitas kita sudah berturun gini. Ketika imunitas turun, otomatis penyakit-penyakit yang lain kan banyak gitu, mudah terkena penyakit. Jadi kalau misalnya dilihat sekilas, kelihatan nggak orang dengan HIV? Nggak akan kelihatan. Yang bisa membuktikan seseorang itu terinfeksi HIV atau tidak, ya adalah kan pemeriksaan labor gitu ya, diperiksa darahnya, dicek, di screening, dites, barulah kita bisa melakukan penegakan diagnosa, oh seseorang ini terinfeksi HIV. Jadi kalau dalam keseharian hari kita, kita lihat di masyarakat umum,
1: gak bakalan kelihatan nampak. Ya.
4: Iya,
1: tapi sebenarnya nampak. Kapan sih Mbak kita harus ikut tes HIV ini, melakukan tes HIV ini, waktu kita aware badan kita itu kenapa?
4: Oke, sebenarnya pertama yang harus kita pahami, kalau seandainya seperti yang diinformasikan Pak Rudi, kita merasa pernah melakukan hubungan resiko gak? Melakukan faktor resiko gak? Ada gak faktor resikonya? Kalau kita pernah melakukan ada faktor resiko, oke silakan kapanpun kita sadar mau tes, ya monggo silakan tes HIV gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dilihat dari gejala, yang pasti minimal kan HIV itu ada 4 stadium. Stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau 1 ini stadium 1 asimptomatik tanpa gejala, enggak ada gejala apa-apa, tapi sudah ada dalam virus dalam badan, ketika dites diperiksa labor, maka hasilnya akan dinyatakan positif. Nah, kalau stadium 2 sudah ada tampak gejala, tapi gejala ini mungkin ringan ya, sama hampir sama dan umum, gejala-gejala umum hampir sama dengan penyakit lain. Misalnya apa? Misalnya salah satunya kulit. Nih, nampak di kulit kayak sering gatal-gatal okay. Gitu ya, merah, ruam, dermatitis gitu. Jadi gejala-gejala ringan. Nah, kalau stadium 3 udah masuk gejala berat, biasanya itu TB paru udah masuk stadium 3. Kemudian juga misalnya TB kelenjar, biasanya nampak di sini di leher ya, kelenjar itu sudah masuk. Dan kalau stadium 4 otomatis sudah menyerang organ-organ penting dalam badan kita. Contohnya apa penyakit yang bisa dicurigai HIV? Toxoplasma. Kemudian meningitis. Nah, itu biasanya ketika ada pasien masyarakat, "Oh, meningitis nih, boleh nih mau di screening HIV." Karena ada kaitannya gitu kan, meningitis salah satu gejala tanda terkait HIV. Jadi kalau dilihat dari gejala kita, ada gejala yang mungkin yang sering ya, demam. Kita kan ya itu umum iya, kan, gejala basic, sakit biasa iya. Kan. Mungkin kita gak sadar, demam ringan biasa. Nah itu tanpa kita sadar mungkin demam yang berbulan-bulan atau diare yang berkepanjangan. Nah itu bisa juga sih kalau kita ngerasa, kok saya udah makan obat diare, mencret, tapi kok gak sembuh-sembuh gitu. Itu boleh juga untuk dites HIV.
1: Baik, kita kembali terima telepon lagi dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak.
1: Dengan siapa di mana Mbak?
7: Ira di Talang Jambe.
1: Baik, Bu Ira silakan.
7: Langkah konkret apa yang paling efektif untuk memutuskan rantai penularan HIV di masyarakat? Satu lagi Mbak, faktor apa yang menjadi penyebab utama meningkatnya kasus AIDS di masyarakat? Terima kasih.
1: Baik,
7: Mbak.
1: Terima kasih banyak Ibu Ira. Kita ke Pak Rudi terlebih dahulu Pak, silakan. Oke. Langkah konkret apa nih Pak yang paling efektif untuk memutuskan rantai HIV ini?
2: Jadi kalau untuk memutus mata rantai HIV paling enggak ya itu tadi, lindungi diri dan lindungi pasangan. Karena ini sama kayak narkotika sih Bu, ada supply dan demand-nya. Jadi ketika ada permintaan, pasar itu pasti akan menyediakan. Jadi enggak bakal ada wanita penjajah seks kalau tidak ada pembelinya. Nah, jadi ini yang harus kita bentengi ya keluarga kita sendiri. Bahwasanya ini kita harus kasih warning lah. Ini ada penyakit ini. Kamu nanti kita terdampak ketika kamu pulang bawa penyakit terus kena anak istrimu, nah, itu kan kasihan. Nah itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi nggak bisa kita langsung menutup lokalisasi. Apa ada dampak dari penutupan lokalisasi? Nggak ada. Justru mereka lebih susah dibuat dikontrol. Contoh kayak lokalisasi teratai putih itu di depan pelang udah ditutup, orangnya keluar.
1: Iya. Yeah.
2: Ada bececeran di mana-mana, itu lebih susah lagi kita kontrolnya. Pembelinya juga nggak kelihatan, karena selama ini memang itu. Dulu kami melakukan sosial eksperimen lah, bahwasanya kami mengatakan itu pembeli seks itu sama dengan kejahatan kemanusiaan, dan itu rame kemarin. Sampai dulu ada KPAN, terus sekarang sekjennya itu jadi di apa? Linkedes apa? Dari KPAN pokoknya. KPAN itu jadi mereka menentang bahwasanya ini bukan isu dari KPAN gitu. Tapi ternyata ketika ditelusuri memang ada miss bahwasanya ini pembeli seks ini penyebab sebetulnya, bukan penyedianya, pembelinya berang. Pembelinya ini yang berbahaya sebetulnya karena men money mobile. Dia pria laki, dia laki-laki, dia punya duit, dia sering jalan-jalan kemana-mana. Terus dia punya keluarga. Nah itu yang harus kita bentengi sebetulnya. Jadi kalau ibu-ibu punya suami yang sering keluar kota, itu harus di warning, dikasih hati-hati. Iya.
0: Ikut terus.
2: Kalau nggak diikutin ya minimal diikhlaskan. Diikhlaskan dengan kasih catatan. Kalau kamu nggak tahan lagi, pakailah pengaman, kasih kondom. Itu syarat mutlak untuk tidak tertular dari HIV. Jadi itu, jadi untuk penyelamatan dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga, kita nggak bisa serta-merta memutusnya itu dengan menutup sumbernya. Tapi justru ini tadi, karena permintaannya jauh lebih besar daripada penyediaannya sekarang ini. Itu aja sih Bu ya.
1: Baik, Bu Irma mungkin mau menambahkan ini, lalu faktor penyebab-penyebab AIDS di masyarakat ini gimana nih Bu?
0: Oke, faktor penyebabnya apa gitu ya? Kenapa sih setiap tahun itu pasti ada kasus? Tadi yang pertama memang kalau dilihat kita ada perubahan ini ya dari perkembangan secara ekonomi gitu kan, kemudian fasilitas yang ada di daerah kota itu lebih apa ya, lebih gemerlap gitu ya, fasilitas yang banyak gitu kan, kemudian tadi seperti ada yang memakainya, ada konsumennya yang menggunakan, otomatis lah terjadilah penular HIV. Dan memang secara hampir 90% penyebab kasus-kasus HIV yang ada di Indonesia itu adalah melalui hubungan seks. Itu penyebabnya paling banyak adalah melalui hubungan seks yang tidak aman atau seks yang beresiko. Jadi ketika ya kita harus bagaimana upaya kita untuk mencegah biar tidak jadi seks yang beresiko tadi gitu ya, atau seks yang tidak aman. Salah satu upaya pencegahan tadi yaitu penggunaan kondom. Ketika benar-benar tidak bisa menahan diri, silakan menggunakan pengaman. Tapi sebenarnya kalau pertama yang pasti sebaiknya yang pertama kita harus bisa mampu abstinen, istilahnya puasa ya, puasa seks gitu kan. Puasa seks dalam artian kalau kita belum menikah, jangan coba-coba melakukan seks bebas. Itu yang pertama. Jadi kita puasa seks dulu nih. Nanti kalau setelah menikah silakan melakukan hubungan seks dengan pasangan Anda gitu. Nah, untuk yang sudah menikah, kalau misalnya sudah yang tidak bisa ditahan lagi gitu kan untuk melakukan hubungan seks, ya silakan melakukan pengaman, menggunakan kondom. Kemudian yang tiga, jangan lupa untuk setiap pada pasangan lebih baik punya hanya satu pasangan, jangan gonta-ganti pasangan. Dan yang paling penting adalah kita juga harus ada edukasi gitu ya, edukasi ke masyarakat bahwa akibat dari seks bebas tadi apa akibatnya tingginya. Pasti kalau seks bebas ada, otomatis kasus HIV pasti ada. Itu yang kalau memang penularan yang paling banyak gitu ya HIV itu ada melalui seks bebas. Itu saja.
1: Lalu bagaimana nih Bu, pemerintah sekarang memastikan layanan tes HIV ini tetap mudah dijangkau dan menjaga kerahasiaan pasiennya?
0: Oke, nah bagaimana nih upaya nih pemerintah nih, kita ini sebenarnya dari pertama kali kasus HIV itu tahun 84 ya, 1984 di Indonesia. Kalau di Sumatera Selatan tahun 1995 sudah ada kasus pertama untuk HIV. Nah memang di awal-awal di tahun 95 ke atas gitu kan, 95, 1997 itu di bawah tahun 2000, kita kan jumlah layanan kesehatan itu hanya sedikit gitu yang bisa untuk mampu tes HIV. Rata-rata yang mampu kebanyakan adalah di rumah sakit. Nah setelah tahun 2000, khususnya di 2020 an atas, pemerintah sudah melakukan upaya untuk peningkatan lah pelayanan kesehatan terkait untuk tes HIV. Jadi sudah mewajibkan semua adanya 8 sasaran wajib untuk tes HIV. Salah satunya tadi adalah ibu hamil, itu tadi wajib untuk tes HIV. Kemudian teman-teman populasi kunci wajib tes HIV. Dan semua puskesmas sudah bisa melaksanakan untuk tes, testing dan penegakan diagnosa HIV. Jadi untuk sekarang puskesmas hampir semua di khususnya Sumsel aja ya, Sumsel 340 puskesmas yang ada di Sumatera Selatan semuanya sudah mampu untuk melakukan testing dan penegakan diagnosa HIV. Sedangkan ada 269 layanan yang ada di Sumatera Selatan sudah bisa untuk melakukan pengobatan HIV. Jadi kalau akses sebenarnya ada gitu ya, puskesmas kan sampai juga, tingkat kecamatan tuh ya, kecamatan, malah kan ada dalam satu kecamatan ada dua puskesmas, tidaknya satu puskesmas. Nah, tinggal bagaimana nih upaya kita masyarakat tadi aware, sadar lah ya, kalau kita misalnya merasa sakit gitu kan, merasa ada gejala tanda, merasa beresiko, ayo nih ke puskesmas gitu. Minimal ya puskesmas dekat rumah kita ada. Minimal kita tahu status kita aja dulu. Oh, ternyata misalnya negatif, oke, okay. Negatif apa upaya pencegahan kita? Kalau seandainya kita hasilnya positif, reaktif HIV, apa yang harus kita lakukan?
1: Baik, kembali terima telepon di 369977. Pro 1, selamat pagi.
7: Pagi, Mbak. Ini masih Ibu Irma tadi.
1: Oh, baik. Silakan, Ibu.
7: Ketinggalan sikit. Okay. Ini gejala-gejala daripada penyakit HIV itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengenalinya. Dan seperti tadi yang dibilangkan dari Ibu narasumber kita tadi, Bu Irma juga ya.
1: Iya. Yeah. Ini
7: apakah mereka di asingkan atau gimana itu?
1: Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau gejala tadi sudah sempat disinggung sedikit ya sama Bu Irma. Mungkin mau menambahi kembali, silakan Ibu.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih ya Ibu ya pertanyaannya gitu ya. Oke, gejala nih. Jadi gejala HIV itu kan ada 4 stadium gitu ya. Dari tanpa gejala ya stadium 1, stadium 2 dengan gejala ringan. Gejala ringan itu biasanya tampak di kulit gitu ya, ruam-ruam di kulit merah-merah, gatal-gatal. Kemudian yang kedua, gejala sedang. Gejala sedang ini penurunan berat badannya lebih dari 10%. Kemudian juga TB, yang khas adalah TB. Dan yang stadium 4 ini adalah menyerang organ-organ vital seperti otak. Salah satu penyakitnya adalah toksoplasma, meningitis, kemudian biasanya juga TB kelenjar gitu ya. Itu salah satu gejala yang tampak. Nah, tapi kalau gejala-gejala ringan yang mungkin tampak kita sadari ya, demam ya Bu ya, demam berkepanjangan, kemudian diare. Bisa juga influenza, flu gitu ya, flu, karena tadi sistem imunitas kita udah turun nih. Ketika turun kita mudah kena penyakit, nah itulah waspadalah gitu. Ketika kita sering sakit terus, dikemakan obat sembuh, kemudian sakit lagi, ya boleh untuk coba untuk tes HIV. Nah, kemudian tadi, mohon maaf, yang kedua tadi apa?
1: Kalau misalnya terdeteksi HIV ini apakah diasingkan?
0: Oh iya, betul gitu ya, tentang bagaimana nih kalau sudah ada gejala tanda, yang pasti sudah tahu gejala tanda, kita tes HIV, kemudian tegak diagnosanya bahwa seseorang itu terinfeksi HIV, ya tidak perlu diasingkan sebenarnya Bu ya, tidak boleh gitu, malah tidak boleh itu melanggar hak asasi manusia untuk diasingkan. Jadi tepat HIV ini kan penularannya spesifik gitu ya, penularannya tidak semudah yang kita bayangkan, dalam artian kalau kita flu, pilek, virus gitu, kalau sama-sama virus, ketika ada dalam satu ruangan satu yang batuk, pilek, maka otomatis hampir semuanya terinfeksi gitu ya, karena penularannya banyak melalui udara gitu ya, bisa melalui udara. Tapi kalau HIV enggak. Jadi HIV ya kita palingan tidak perlu diasingkan, kita edukasi, sudah makan obat belum gitu yeah. kan. Ayo kita ingetin nih makan obatnya nih. Ayo nih, kalau seandainya dia rutin aja 3 bulan itu full makan obatnya, enggak ada bolong-bolong, ya otomatis nanti daya tahan tubuhnya udah lebih baik lagi gitu kan. Udah oke lah ya untuk bekerja gitu kan, untuk kemana-mana sudah bisa fit lagi gitu. Jadi itu tadi, tidak perlu diasingkan pasiennya, malah kita perlu kasih support gitu ya. Kasih support sistem yang bagus nih, misalnya ada keluarga kita, teman, sahabat yang terinfeksi HIV, ayo kita kasih support nih. Tidak, jangan karena HIV ini membuat kita menjadi merasa tambah menjadi terpuruk gitu kan, merasa kita takut. Jangan sampai stigma itu muncul dari diri pasien sendiri gitu kan. Jadi kita harus mengasih semangat nih teman-teman kita, kasih support, ayo nih sudah terinfeksi HIV, udah oke, yang belakang udah gak usah ditanya lagi, yang belakang gitu kan, masalah penyebabnya apa, apa yang saya harus lakukan, udah gak usah ditanya lagi, kedepannya mau ngapain gitu kan, bagaimana nih upaya kita ke depan. Jadi tadi bangkitkan semangatnya, kasih motivasi, dukung support sistem yang bagus, dukung psikologisnya, secara psikologisnya, dukung cara pengobatannya, terapinya, kasih tahu nih makan obatnya, kalau nggak tahu saya nggak tahu ngambil obat di mana, kasih tahu ngambil obatnya di rumah sakit ada, di puskesmas ada, kemudian obatnya harus diminum rutin seumur hidup. Jadi itu sih support sistem yang baik untuk pasien HIV itu bisa cepat meningkatkan kualitas hidupnya pasien.
1: Jangan malah diasingkan iya, gitu ya. Sama seperti kayak yang dibilangin sama Pak Rudi tadi ya. Malah kalau diasingkan dia agak susah kita deteksi juga Pak ya.
2: Iya. Jadi kalau diasingkan justru kondisinya akan makin buruk. Terus susah kita buat ngontrol faktor risiko seksnya tadi kan. Kalau dia masih melakukan seks yang berisiko, maka akan dari A bisa jadi Z nanti. Lebih banyak yang lahir virus-virus yang nempel kemana-mana itu kan.
1: Okay.
2: Jadi kalau mereka disayangi, dikontrol, disupport terus, dia imunnya akan kembali stabil, dia bisa produktif, bisa kerja, bisa cari duit, bisa punya keturunan. Jadi buat yang di luar sana, jangan khawatir ketika kalian positif HIV, kalian bisa nikah, kalian bisa punya keturunan, dan hasil dari pernikahan kalian itu tidak menularkan di pasangan, bisa tidak menularkan di keturunan kita itu. Jadi yang penting itu kuncinya kejujuran. Jadi ketika positif HIV jujur, itu aja.
1: Baik, kita kembali bergabung lagi pendengar di Palembang menyapa pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi.
8: Pagi.
1: Dengan siapa di mana?
8: Halo, dengan saya Sari dari Palembang, dari Bukit.
1: Baik, silakan Sari.
8: Jadi kan saya melihat sekarang itu banyak banget hubungan sesama jenis semakin terbuka di media sosial.
1: Uh-huh.
8: Nah, di sisi lain juga kita tuh sering dengar kasus HIV banyak ditemukan pada laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki.
1: Yeah.
8: Nah, dari Dinkes sendiri, apa udah ada upaya pencegahan yang sedang digalakan? Apakah hanya fokus pada pengobatan atau ada langkah yang lebih preventif?
1: Oke, baik, itu saja. Baik, terima kasih banyak Mbak Sari.
8: Iya, sama-sama.
1: Baik, ini sebenarnya kasus yang awal-awal HIV LSL ini, Bu Irma ya. Dari Dinkes mungkin ada program atau apa, silakan Bu Irma.
0: Oke, baik. Ya, betul ya. Sekarang kan fenomenanya memang penular HIV paling banyak itu adalah melalui hubungan seks sesama jenis kepada kelompok. Kalau kita bilang kalau dari program bilangnya laki-laki, seks laki-laki, uhum, LSL. Tapi untuk secara sosial di masyarakat lebih banyak mengenal istilah LGBT gitu ya. Itu yang lebih banyak mengenal istilah seperti itu. Nah, jadi memang kalau dilihat di sini apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, kenapa paling tinggi? Pertama, kenapa paling tinggi dari teman-teman komunitas populasi laki-laki, seks laki-laki? Yang pertama, mereka melakukan hubungan seks dari belakang gitu ya. Melakukan seks dari belakang, dimana organ dari belakang ini adalah organnya yang mudah terinfeksi gitu ya. Mungkin jaringannya lebih lembut gitu kan, mudah lecet, mudah luka. Jadi kalau misalnya ternyata lawannya tadi adalah terinfeksi HIV, maka resiko penular HIV-nya juga semakin tinggi. Itu yang pertama kenapa kasusnya lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana upaya kita? Yang pasti di sini memang kalau kami dari kesehatan, yang pertama memang kami ada dari promosi, pencegahan, kemudian penegakan diagnosa dan pengobatan. Itu salah satu ruang lingkup dari kesehatan. Nah, kalau penegakan diagnosa udah jelas, kita udah mengupayakan layanan Fasiankes yang ada di Sumatera Selatan untuk mampu penegakan diagnosa HIV dan pengobatan HIV. Kemudian yang kedua, untuk pengobatan jelas, pengobatannya itu dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun, sudah produksi sendiri untuk obat ARV, tapi memang tidak bisa diproduksi secara lokal, diproduksinya secara nasional dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk yang satu, poin satu dan kedua, promosi dan pencegahan HIV, apa yang harus kami lakukan? Jadi kami di sini memang salah satunya ini tadi ya, media seperti ini ya, kita melakukan edukasi melalui acara di radio gitu kan, radio TV, kemudian juga, dan memang edukasi dan promosi ini tidak menjadi tanggung jawab sendiri dari bidang kesehatan, tapi semua kita, semua masyarakat yang terpapar di sini semuanya berperan untuk edukasi. Edukasinya apa? Dari segi sosial kemarin kan sempat ya sudah ada keluaran edaran dari Gubernur Sumatera Selatan gitu ya, di bulan akhir Juni kemarin kalau nggak salah gitu ya, sudah ada, kami sempat sudah rapat di tingkat OPD, organisasi pemerintah masyarakat, terkait membahas fenomena LGBT dengan dipimpin oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi di situ dari hasil rapat itu menyatakan bahwa memang seperti diinformasikan di awal, kita butuh dukungan support system dari keluarga. Itu yang paling penting, keluarga inti kita dulu kuatkan gitu ya, kuatkan iman, kuatkan imun kita gitu ya, kuatkan ilmu kita, iman, imun, ilmu gitu kan, kuatkan ilmu kita terkait untuk masalah LGBT ini gitu kan. Dan LGBT ini memang perilaku yang sudah ada dari zaman Nabi, itu sudah ada, tapi memang harus kita, ya kita hindari gitu kan, menghindari, kita lindungilah keluarga kita, lindungi anak kita, saudara kita gitu kan, lindungi cucu-cucu kita, jangan sampai ada terkena untuk penyimpangan ya, penyimpangan LGBT ini. Jadi memang kasus ini memang lebih banyak masalahnya LGBT ini panjang, masalah sosial tidak bisa dibahas oleh Dinkes sendiri, Dinas Kesehatan sendiri. Dan ini kalau kami dari rapat kami kemarin, kita semua sosialnya masuk, pendidikannya masuk, kemudian pemberdayaan pertahanan keluarga masuk di sini. Tapi kalau poin yang penting dari instruksi dari gubernur adalah kita kuatkan keluarga inti kita. Itu yang penting, salah satunya adanya upaya kayak ayah tadi ya, peran ayah ya. Peran ayah itu penting, ayah ibu itu semuanya memiliki peran yang sama dalam mendidik, menjaga anak itu. Jadi itu upaya pencegahan dan edukasi. Kalau secara kegiatan rutin, teman-teman puskesmas sudah bekerja sama sama sekolah-sekolah ya, untuk anak-anak usia sekolah dari SMP. Biasanya kita dari usia remaja SMP, SMP, SMA, tingkat perguruan tinggi, untuk melakukan edukasi secara rutin, secara berkala itu. Kemudian kalau dari pendidikan juga sudah masuk kurikulum terkait kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu sudah belajar di kelas 4 SD. Kelas 4 SD, kemudian juga di SMP, SMA itu ada. Kemudian kalau di tingkat universitas, biasanya di sekolah-sekolah STIKES itu sudah ada belajar tentang kesehatan reproduksi. Uhum. Jadi sudah kerjasama lah, berupaya sudah dimasukin di dalam kurikulum. Jadi berharapnya nanti yang penyakit sosial yang bisa menyebabkan penyakit kesehatan itu bisa kita atasi.
1: Baik, kalau dari sisi Pak Rudi nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak mendampingi orang dengan HIV ataupun AIDS, perubahan terbesar apa Pak yang biasanya terjadi setelah seseorang ini rutin menjalani pengobatan?
2: Kalau perubahan tergantung dari individunya sih Mbak. Ada yang mereka itu benar-benar terpuruk, bisa sampai 1 tahun, bisa 2 tahun, itu enggak kemana-mana, justru cenderung lebih menyendiri di rumah gitu kan, menutup diri. Ada yang ketika dia terinfeksi, begitu pengobatan sebulan, dampak dari ARV itu dirasa cukup signifikan di tubuhnya, itu justru dia lebih semangat, bahkan dia kasih motivasi ke teman-teman yang lain, ayo cepat gitu. Nah, harapan kita gitu, karena Sriwijaya Plus ini stafnya sedikit.
1: Okay.
2: Jadi kita butuh perpanjangan tangan dari teman-teman komunitas sebetulnya. Makanya kita sering, kalau kalian pengen berdiskusi, bikinlah wadah buat kalian sendiri, bikin apa gitu. Kalau perempuan, kita ada PRI Perempuan Sriwijaya, itu perempuan-perempuan yang, karena kasus perempuan itu susah kalau kami laki-laki menyelesaikan. Yeah. Jadi lebih spesifik ke perempuan. Jadi ketika mereka datang, pasangan suami istri, biasanya kita panggil nih teman-teman PRI itu. Ini ada ibu pasangan suami istri pengen punya keturunan, kasihlah edukasi. Nah, jadi itu, jadi buat yang sudah positif jangan takut. Sriwijaya Plus itu sebetulnya rumah aman. Kalau kami nilai itu rumah aman bagi teman-teman yang positif HIV. Jadi ketika teman-teman di luar sana baru terinfeksi HIV, segeralah cari alamat Sriwijaya Plus. Karena kalian bisa dapat informasi yang lebih kompleks. Nah, karena kita punya figur yang bisa dibuat contoh gitu. Kalau kalian punya pengen keturunan, kita panggil nanti orangnya gitu. Lebih ini, lebih apa sih, lebih enak lah kita.
1: Baik Pak Rudi dan Bu Irma, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin kita ke Pak Rudi kembali. Terakhir Pak, pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumatera Selatan ini mengenai HIV AIDS, silakan Pak.
2: Pesan buat masyarakat Kota Palembang lah, Sumatera Selatan pada umumnya, HIV ini bukan masalah kesehatan sebetulnya, ini masalah kita bersama. Jadi ayo kita sama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan masalah HIV ini. Jadi jangan kita buru ketika ada isu lagi santer LGBT, LGBT-nya kita kejar-kejar, jangan. Sebetulnya kita harus paham dulu nih, paham dulu apa itu HIV, bagaimana cara penularannya. Ayo kita edukasi dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri dulu. Jadi kita biar bisa tahu itu, kita kasih pemahaman dengan keluarga kita sendiri, kita jaga lingkungan kita sendiri agar tidak terdampak dari HIV tadi, dari virus LGBT lah katakanlah. Okay. Itu nggak bisa tertular kalau kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita itu.
1: Baik, Bu Irma silakan untuk target dan juga harapan Dinas Kesehatan ini Bu dalam menekan angka HIV ke depan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk masyarakat Sumatera Selatan ya, khususnya Kota Palembang dan teman-teman di luar sana. Yang pasti yang pertama kita harus pahamkan bahwa HIV ini penularannya tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya kan. Ketika kenapa? Karena ketika kita paham bahwa HIV tidak semudah, penularannya tidak mudah, maka kita akan bisa mengurangi stigma tadi gitu. Stigma muncul itu bisa berkurang gitu. Jadi pertama, HIV penularannya tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kedua, kalau seandainya kita merasa berisiko, ada gejala, tanda, ayo jangan takut gitu ya. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Jangan takut hasilnya positif. Jangan takut hasilnya apa yang seperti tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Kalau hasilnya positif, kita udah punya kok pengobatan gitu kan. Malah pengobatannya gratis gitu ya, pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Kita udah punya pengobatan gitu kan. Dan kami pun siap kalau misalnya di masyarakat membutuhkan untuk edukasi, promosi, kami siap membantu masyarakat di sana. Jadi ayo kita menjaga kesehatan kita, lindungi keluarga kita dengan dari penularan virus maupun bakteri yang lain.
1: Baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini ada Bu Irma Tiara Rizky dan juga Pak Rudi Mulyansyah atas informasi serta pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih Bu Irma, Pak Rudi.
2: Terima kasih.
1: Dan juga para pendengar Pro 1 RRI Palembang, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Jadi mari bersama-sama kita meningkatkan pemahaman, berani melakukan pemeriksaan jika memiliki resiko, dan yang tidak kalah penting pendengar, menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Saya Alvida Damayanti pamit undur diri dari Dialog Palembang Menyapa. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
10: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak bagi bayi. Faktanya, pendengar, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi ini adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari laman Komdigi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun meningitis atau radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunar di SPA, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan ataupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan selagi kita menunggu pendengar yang bergabung pada hari ini untuk menyampaikan berbagai keluhan, kami memiliki informasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan yang mengambil langkah tegas untuk mengatasi kemacetan panjang akibat antrian kendaraan pengincar biosolar. Dalam inspeksi mendadak ataupun sidak yang digelar di sejumlah titik,

0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh SPBU yang berada di jalur keluar masuk kota untuk segera mengubah jam operasionalnya demi mengurai antrian panjang yang kerap mengganggu lalu lintas. Dalam sidak tersebut, Gubernur akan menguji langsung kecepatan pelayanan petugas menggunakan stopwatch. Pengisian 137 liter solar tercatat memakan waktu sekitar 8 menit. Durasi ini pendengar dinilai masih bisa dipercepat melalui penyesuaian posisi nozzle. Herman Deru pun meminta masyarakat untuk tidak lagi melakukan antrian berlebihan secara deskriptif. Taktis ini didukung penuh oleh Pertamina Patraniaga. Pemetaan berkala terus dilakukan untuk mengoptimalkan distribusi dari terminal BBM ke seluruh jaringan SPBU di Sumatera Selatan. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Alexander Susilo menegaskan, komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan energi ini sekaligus memastikan juga penyaluran BBM subsidi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Selain di ibu kota provinsi, pembenahan juga memperlihatkan hasil positif di wilayah penyangga. Seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Oki, Asmar Wijaya mengungkapkan bahwa optimalisasi alokasi penyaluran di 13 SPBU wilayah Kabupaten Oki telah berhasil mengurai kepadatan kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Untuk mempersempit ruang gerak oknum spekulan, pemerintah, Pertamina, dan kepolisian, kini memperketat juga pengawasan digital berbasis barcode. Mekanisme verifikasi bagi konsumen ini diperketat di lapangan guna memberantas praktik lansir atau pengisian berulang demi keuntungan pribadi. Masyarakat pendengar juga diimbau untuk menggunakan BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan mereka. Dari informasi mengenai Pertamina tadi pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu 5 daerah di Sumatera Selatan yang masuk zona merah karhutla.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menetapkan 5 kabupaten kota masuk ke zona merah kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kelima daerah tersebut pendengar mencatat lebih dari 30 kejadian karhutla hingga pertengahan Juli. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, 5 daerah tersebut meliputi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Muara Enim. Penetapan status didasarkan pada tingginya jumlah kejadian karhutla yang tercatat sepanjang tahun ini. Sudirman menjelaskan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi daerah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi di Sumatera Selatan. Wilayah tersebut mencatat 57 kejadian sepanjang 2026. BPBD Sumatera Selatan juga mengelompokkan 4 daerah ke dalam zona oranye karena mencatat 15 hingga 30 kejadian karhutla. Wilayah tersebut meliputi Oku sebanyak 19 kejadian, Kota Palembang 18 kejadian, serta Oki dan Muratara masing-masing 17 kejadian. Sementara itu, zona kuning mencakup daerah dengan 1 hingga 15 kejadian karhutla sepanjang tahun ini. Musirawas dan Prabu Muli masing-masing mencatat 8 kejadian, disusul Oku Timur 7 kejadian dan Lahat 5 kejadian. Lubuk Linggau mencatat 2 kejadian, sedangkan Oku Selatan mengalami 1 kejadian karhutla. BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 320 kejadian karhutla terjadi di berbagai wilayah sejak Rabu 1 Januari 2026 hingga Sabtu 11 Juli 2026. Jumlah tersebut pendengar diperkirakan masih berpotensi meningkat selama musim kemarau berlangsung. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI pendengar untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Di hari Senin kemarin, tepatnya di tanggal 13 Juli 2026, kami mendapatkan laporan dari Pak Ahmad di Palembang yang mengeluhkan terkait vandalisme di kota Palembang yang saat ini masih marak terjadi, serta hal ini juga menyebabkan mengurangi estetika dan wajah kota Palembang. Terkait laporan Ahmad di Palembang, tim Halo RRI melakukan koordinasi bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison. Berikut wawancara tim Halo RRI bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Halo.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Harrison?
3: Ya baik, alhamdulillah.
2: Kait ini Pak, tentang vandalisme yang marak terjadi di kota Palembang Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, saat ini bagaimana Pak, tentang aksi vandalisme di kota Palembang saat ini seperti apa Pak?
3: Ya kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan, terutama di jam-jam rawan, di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme. Seperti itu.
2: Baik, Pak. Untuk masalah aksi vandalisme ini sendiri, Pak, bagaimana, Pak, untuk para pelaku itu, Pak? Apakah sudah pernah ketangkep atau seperti apa, Pak, sejauh ini, Pak?
3: Ya, kemarin kan sudah kita ditangani oleh pihak Polrestabes, kan? Kemarin kan sudah ada pelakunya. Nah, itu kan sudah diamankan, sudah itu, seperti itu. Nah, itu.
2: Baik. Pak, itu alasan utama para pelaku itu, Pak, melakukan aksi itu apa ya, Pak? Alasan mereka, Pak?
3: Sebenarnya mereka ini kan ya kategori kenakalan remaja bisa. Mereka ini kan, nah itu. Tapi yang kemarin kan sudah dilaporkan dan diamankan. Nah, karena sekarang ini kan juga kita kan untuk pengawasannya itu semua titik itu kan sudah dipasang oleh CCTV. Ya. Jadi ini juga dari Dinas Kominfo juga. Mana diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota, mana yang titik-titik rawan ini, itu sudah kita pasang CCTV semua. Nah itu, di samping kita sebagai petugas melakukan patroli, pengawasan, di sisi lain ada CCTV di tempat-tempat tertentu, semuanya sudah dipasang CCTV untuk melakukan pengawasan hal tersebut. Termasuklah yang kejadian di Cindi kemarin. Nah itu kan di simpang, yang kejadian di simpang Lampu Merah Caritas. Kenapa pelakunya bisa kita amankan oleh pihak kepolisian? Karena bukti permulaannya ada dari CCTV. Nah itu.
2: Baik. Pak, selain dari pemasangan CCTV, langkah apa lagi Pak yang konkret Pak yang bisa dilakukan Satpol PP agar membuat para pelaku ini jera Pak?
3: Yang jelas kita patroli rutin, kita lakukan patroli setiap malam itu kita lakukan patroli dari unit ORC tadi, itu salah satu untuk mencegah hal-hal terutama vandalisme. Dan bukan hanya vandalisme yang kita lakukan patroli itu, termasuk balap liar, termasuk apa namanya penakalan remaja yang suka tawuran, itu juga kita lakukan. Dan kita juga selalu berkoordinasi baik dari Polrestabes maupun dari pihak polsek-polsek setempat, seperti itu.
2: Baik, Pak Rehan Harrison, selain dari vandalisme ini sendiri, Pak, bagaimana, Pak, dengan gepeng itu seperti apa, Pak, penanganan saat ini, Pak?
3: Nah, berkaitan dengan gelandangan pengemis, anak jalanan, nah ini juga memang selalu, terutama kita lakukan penertiban itu setiap hari Jumat. Memang banyak sekali, terutama di hari-hari Jumat, misalnya kan Jumat berkah. Nah mereka ini banyak sekali gelandangan pengemis, anak jalanan yang bermunculan di kota Palembang. Nah ini juga yang pola yang kita lakukan saat ini dari dinas sosial terutama itu sudah menyediakan rumah singgah. Nah ini juga apabila kita temukan, kita amankan mereka ini, makanya kita tampung di rumah singgah. Kita lakukan pembinaan di sana, seperti itu.
2: Baik, Pak, untuk masalah vandalisme ini sendiri, Pak, tercatat, Pak, dari Pol PP sendiri, Pak, ada berapa, Pak, catatan, Pak, aksi vandalisme ini, Pak?
3: Tapi yang data dari kita, itu kan ada tempat-tempat tertentu, seperti di Simpang Cerita, Lampu Merah Cerita, sudah itu di arah dekat Simpang, arah Simpang Polda, sudah itu di, apa namanya, di Simpang 5 DPR. Nah itu yang ada di kita, belum lagi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat seperti di dinding-dinding, apa, tembok-tembok, pagar, seperti itu.
2: Baik, Pak Erzon, terakhir, Pak, apa sih, Pak, pesan ataupun harapan Bapak kepada masyarakat untuk juga para pelaku vandalisme ini untuk tidak melakukan hal serupa itu seperti apa, Pak?
3: Ya, ya, harapan kita dari pemerintah Kota Palembang berkaitan dengan visi misi Bapak Wali Kota Palembang, berkaitan dengan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dengan 5 program berkaitan dengan Palembang Cerdas, Palembang Pintar, Palembang Belaga, Palembang Gercep, Palembang Peduli. Berkaitan dengan vandalisme ini, bagaimana Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Palembang untuk berkaitan dengan wajah kota. Nah, berkaitan dengan wajah kota ini, bagaimana untuk mempercantik Kota Palembang ini. Nah, ini, nah, contoh seperti kemarin kita lakukan berkaitan dengan mural. Nah, kita adukan lomba mural. Nah, itu kan. Nah, ini kan salah satunya untuk mempercantik berkaitan dengan program visi misi dari Bapak Wali Kota Palembang dengan program Palembang Belaga. Itu salah satunya itu. Nah, harapan kita dengan kita jaga sama-sama Kota Palembang ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan, dorongan dari masyarakat. Nah, itu kan seperti itu. Jadi tidak akan berjalan program pemerintah itu tanpa dukungan dari masyarakat. Seperti itu. Kita, pemerintah sudah memfasilitasi, mempercantik, tapi ada oknum-oknum masyarakat yang merusak itu. Nah, ini makanya kita, harapan kita mohon dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Seperti itu.
2: Kalau untuk melapor, Pak, ke Satpol PP?
3: Ya, kita ada laporan kita 24 jam, Pak.
2: Kontaknya,
3: kita,
2: Pak,
3: juga ada kontaknya 0818. Bentar, saya ini kan.
2: Oke, siap,
3: saya lupa.
2: Siap, Pak.
3: Apa namanya? Berkaitan dengan apa namanya? Laporan bisa 24 jam malah kita itu untuk
2: melaporkan, Pak, ya.
3: Untuk laporan. Iya. Misalnya ada kejadian, ada apa, bisa melaporkan ke kita. Nah, itu, nah, dengan kontak kita 0818 621234. Ini 24 jam,
2: Pak.
3: Silakan. Iya, apapun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP bisa melapor di sini.
2: Terkait,
3: nah, itu
2: terkait juga
3: bisa melalui telepon,
2: ya?
3: Bisa melalui WA. Ya, gimana, Pak?
2: Parkir liar juga bisa, Pak, ya?
3: Iya, seluruh kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP bisa.
2: Baik.
3: Nah, ya, jadi seluruh, silakan masyarakat kalau ingin melapor, kita siap melayani di 0818 621234. Itu
2: baik.
3: 24 jam kita layani.
2: Baik, Pak Erzon. Baik, Pak Erzon, terima kasih atas waktunya dan juga informasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Pro 1 FM RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar wawancara tim Halo RRI bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison yang menanggapi salah satu aduan dari pendengar terkait vandalisme. Dan selanjutnya, pada hari Senin kemarin 13 Juli 2026, ada aduan pertama itu dari masyarakat terkait persoalan pertanahan. Ini kami menerima pertanyaan dari warga di Banyuasin yang mempertanyakan mengenai status kepemilikan tanah. Dan saat ini kita sudah terhubung juga melalui sambungan virtual bersama Bapak Adrian Agustiansyah SHMUM selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Adrian.
4: Ya, pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Adrian?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Pak Adrian, di hari Senin kemarin ada salah satu pendengar kita, Pak Zakaria, yang bertanya di Halo RRI ini mengenai seseorang yang membeli tanah dan dokumen yang dimiliki ini hanya berupa surat keterangan dari kelurahan. Apakah tanah tersebut sudah bisa dianggap sah secara hukum atau bagaimana Pak Adrian? Silakan Pak.
4: Ya, kalau masalah keabsahan surat tanah, orang beli jual beli surat tanah, bahkan ada yang cuma pakai kuitansi seperti itu. Ini kan tinggal, makanya kita sebagai pembeli mesti menyelidikin dulu apakah tanah itu memang tidak ada pihak-pihak lain yang mengklaim seperti itu. Apakah memang tanah itu dikuasain oleh pihak penjual? Kalau misalnya, ini kan contohnya di Banyuasin tuh. Kalau di Banyuasin sebenarnya sejak 2014 itu sudah ada perda yang mengatur tentang pembuatan surat kepemilikan tanah seperti itu. Biasanya yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan. Nanti yang ke lapangan itu pihak kelurahan atau pihak desanya seperti itu. Jadi kalau yang suratnya sudah langsung dari pihak kecamatan, saya pikir status tanah itu sudah cukup kuat seperti itu.
1: Baik, itu Mbak. Baik, kalau banyak kan masyarakat ini yang menganggap selama ada surat dari kelurahan berarti tanah tersebut kan sudah aman nih Pak Adrian. Sebenarnya apa Pak perbedaan surat keterangan kelurahan ini dengan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN?
4: Kalau di Banyuasin sih sebenarnya enggak dikenal ya surat keterangan dari pihak desa atau kelurahan. Kalau dulu-dulu memang ada tuh biasanya karena untuk ya menguatkan saja dulu sementara seperti itu. Sebelum biasanya mereka buat surat keterangan dari kecamatan. Itu jadi camat yang meluarkan dan memang nanti yang verifikasi ke lapangan itu dibantu dengan pihak kelurahan. Tuh, tapi kalau memang kita mau yakin atau kuat atau tidak, ya tentu harusnya memang berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh pihak BPN. Lalu apakah misalnya orang beli tanah misalnya cuma dengan bukti berupa kuitansi, mungkin ada surat keterangan lurah, lalu tanah itu tidak kuat, ya tidak juga. Kalau misalnya memang tanah itu betul-betul dikuasain oleh pihak yang jual selama ini dan tidak ada pihak yang ngeklaim apapun juga, ya biasanya tanah-tanah seperti itu juga aman seperti itu. Cuma kalau kita mau berbicara masalah formalitas, tentu kita butuh kan namanya surat yang dari kecamatan atau bahkan mungkin dalam bentuk sertifikat seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi masyarakat juga perlu lebih teliti Pak ya untuk memastikan status dan dokumen tanahnya. Oke, dari Banyuasin tadi kita beralih kembali ke Palembang Pak. Ada aduan selanjutnya, ini pertanyaan dari Pak Aan, warga Perumnas Sako, yang mempertanyakan mengenai adanya biaya kelulusan di sekolah. Jadi Pak Aan ini menyampaikan bahwa masih ditemukan Pak adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa menjelang kelulusan khususnya di sekolah swasta seperti penebusan ijazah dan lain sebagainya. Untuk terkait surat edaran mengenai biaya kelulusan sekolah ini, apakah aturan tersebut hanya berlaku untuk sekolah negeri atau juga berlaku bagi sekolah swasta Pak? Lalu juga bagaimana ketentuannya mengenai biaya kelulusan yang dibebankan kepada orang tua siswa ini Pak? Silakan.
4: Ya tentu begini, kami juga ada nih apa itu laporan yang masukkan ke kami terkait biaya kelulusan itu. Memang kalau kita lihat misalnya sekolah-sekolah negeri, swasta, itu mereka kadang-kadang mereka cetak apa ya sampul ijazah seperti itu. Nah itu mesti kita lihat juga apakah pencetakan sampul ijazah itu pakai dana BOS. Kalau memang dibolehkan pakai dana BOS, semestinya tidak perlu lagi mengutip kepada siswa itu. Tapi kalau andai kata memang tidak memakai dana BOS, apalagi di swasta biasanya, nah itu mereka mengutip kepada siswa. Cuma dalam banyak kali yang kami temukan, kutipan itu ternyata bukan hanya saja biaya untuk pencetakan sampul ijazah tersebut. Bahkan ada misalnya satu sekolah kemarin swasta yang dilaporkan di kami, mereka minta sampai biayanya 400 ribu untuk biaya kelulusan ngambil ijazah. Dan yang lebih mirisnya lagi, bagi siswa yang tidak melunasin hal itu, maka ijazahnya tidak dapat diberikan. Nah, ini yang tidak diperkenalkan seperti itu. Jadi kita tidak boleh mensyaratkan apapun juga, apalagi untuk surat kelulusan siswa tersebut. Itu. Bahkan di beberapa kali yang kasus kami hadapin, ada sekolah negeri misalnya yang tetap memungut semacam iuran, tiba-tiba anaknya nunggak, begitu dia lulus ijazahnya dirapot, wah itu fatal sekali seperti itu. Sehingga hal-hal yang ini nampaknya memang perlu masyarakat juga melaporkan ke pihak kami, sehingga bisa kami tindak lanjutin juga seperti itu.
1: Baik, jadi kalau ada orang tua yang merasa keberatan atau menemukan adanya pungutan yang tidak sesuai aturan ini, langkah yang mereka lakukan ini berarti ke ombudsman terlebih dahulu ya Pak Adrian?
4: Ya, sebaiknya begini, mereka mesti komplain dulu tuh ke pihak sekolah. Jadi ajukan keberatan dulu terkait hal tersebut. Karena begini, ada beberapa kasus misalnya mereka mengajukan keberatan dengan sekolah, mungkin dengan kondisi misalnya memang orang yang tidak punya, lalu sekolah membebaskan hal tersebut, seperti itu. Nah, kalau ternyata mereka sudah komplain ke pihak sekolah, tetapi pihak sekolah masih tetap ngotot, misalnya tetap mesti lunas ini baru ijazahnya diberikan, nah, silakan laporkan nanti ke ombudsman, seperti itu.
1: Oke, ini kalau misalnya mau melaporkan ke ombudsman, mereka harus kontak kemana Pak Adrian?
4: Ke nomor WhatsApp kita ada, atau nanti langsung datang ke kantor kita di depan Polda, itu Jalan Radio nomor 1.
1: Baik, jadi untuk masyarakat yang hendak mengadu ke ombudsman bisa langsung datang ke kantor maupun ke pesan WhatsApp di 0811-9703-737 Pak ya?
4: Iya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Adrian atas penjelasan dan tanggapannya juga terhadap aduan masyarakat, khususnya pendengar Pro 1 RRI pada hari ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan juga dapat membantu pendengar untuk lebih memahami haknya sebagai pengguna layanan publik, baik terkait persoalan pertanahan maupun pendidikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Adrian.
4: Ya, baik. Makasih, Mbak.
1: Baik, dan juga pendengar, kami informasikan kembali bahwa Anda masih bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan Anda di 0711-3699-77 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kita masih kembali di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan ruang aspirasi dan juga aduan bagi Anda yang hendak menyampaikan berbagai keluhan terkait dengan pelayanan publik ataupun persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu informasi dari para pendengar yang bergabung pada hari ini, kami memiliki informasi selanjutnya dari masih di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyuasin yang mencatat 179 titik panas terdeteksi sepanjang 1 Januari hingga 13 Juli 2026. Peningkatan tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Data Brin Fire Hotspot menunjukkan Batanghari Leko ini menjadi kecamatan dengan titik panas terbanyak. Wilayah lain yang terpantau meliputi Sungai Keruh, Lais, Tungkal Jaya, Bayung Lencir, dan Sekayu. Batanghari Leko ini mencatat 35 titik panas, disusul Sungai Keruh 25 titik dan Lais 24 titik. Tungkal Jaya mencatat 23 titik, Bayung Lencir 16 titik, serta Sekayu 13 titik. BPBD bersama instansi terkait pendengar terus memantau perkembangan melalui citra satelit dan juga patroli lapangan. Pemeriksaan langsung dilakukan untuk memastikan kondisi di setiap lokasi yang terdeteksi memiliki titik panas. Staf Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Musi Banyuasin, Rivo Handoko mengatakan, kesiapsiagaan terus ditingkatkan selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. BPBD juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Kondisi cuaca kering ini dinilai dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Hingga pertengahan Juli 2026, pendengar luas lahan terbakar di Musi Banyuasin mencapai 36,39 hektar. Informasi selanjutnya, yaitu dari transportasi speedboat di Sungai Musi yang pada saat ini masih bergantung pada pasokan pertalite dari pemasok karena belum tersedia juga fasilitas pengisian BBM resmi Pertamina di kawasan dermaga. Kondisi tersebut pendengar menjadi tantangan bagi operasional angkutan sungai yang melayani perjalanan antar daerah. Salah seorang pengemudi speedboat, Mang Jack, mengatakan, kebutuhan bahan bakar selama ini dipenuhi melalui pemasok yang rutin mengisi pertalite di titik keberangkatan. Sistem tersebut membuat seluruh armada tetap dapat beroperasi meski belum tersedia stasiun pengisian resmi. Mang Jack mengaku telah hampir 10 tahun menjadi pengemudi speedboat di Sungai Musi. Selama itu pula, pasokan bahan bakar selalu bergantung pada distribusi dari pihak pemasok. Dalam sekali perjalanan, pendengar, speedboat mampu mengangkut hingga 60 penumpang dengan tarif Rp150.000 per orang. Waktu tempuh sekitar 4 jam menjadikan moda transportasi tersebut tetap diminati oleh masyarakat yang mengutamakan kecepatan perjalanan. Menurut Mang Jack, jumlah penumpang ini biasanya meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan awal tahun perkuliahan. Namun, tren penumpang dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Selain juga berkurangnya jumlah penumpang, kondisi cuaca juga turut mempengaruhi aktivitas pelayaran di Sungai Musi. Kabut tebal, gelombang tinggi, dan faktor ini juga memperlambat perjalanan serta meningkatkan resiko pelayaran. Mang Jack juga mengatakan pendengar armada yang dioperasikan ini merupakan milik pribadi. Jadi ia berharap pasokan bahan bakar tetap terjaga agar pelayanan angkutan ini dapat berlangsung tanpa ada hambatan. Lalu ia juga meminta masyarakat untuk terus melakukan pengerukan aluran sungai Musi yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Menurutnya, kondisi tersebut sering menyebabkan kapal kandas saat melintasi beberapa titik sungai. Dan pendengar, informasi dari speedboat di sungai Musi tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari Rabu, 15 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Baik melalui line telepon, pesan WhatsApp maupun live YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Palembang pagi ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi
7: 92,4 FM Pro 1 RR

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang siang ini ya, bersama saya Ega Dwianti yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, saat lagi juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu lingkungan kondusif mencegah kekambuhan pasca rehabilitasi.
2: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi.
1: Masih bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Pendengar, ketika seseorang memutuskan menjalani rehabilitasi narkoba, tentu itu merupakan langkah besar untuk memperbaiki kehidupan. Namun ternyata tantangan tidak berhenti ketika program rehabilitasi selesai. Banyak mantan penyalahguna narkoba yang harus menghadapi berbagai tantangan saat kembali ke tengah keluarga maupun masyarakat. Mulai dari stigma, rasa tidak percaya diri dari lingkungan sekitar, kesulitan mendapatkan pekerjaan, hingga godaan untuk kembali bergaul dengan lingkungan lama yang beresiko. Nah, mendengar ya, keberhasilan pemulihan ini bergantung pada lingkungan sekitar. Apakah mendukung proses perubahan atau justru malah kembali menjerumuskannya dengan zat adiktif tersebut? Untuk membahasnya lebih lanjut pendengar mengenai lingkungan kondusif mencegah kekambuhan pasca rehabilitasi, saat ini telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Mahmud Kurniawan selaku asisten konselor adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Kota Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kak Mahmud.
3: Siang Mbak Ega.
1: Boleh didekatkan sedikit dengan mic?
3: Oke. Ya, siang Mbak.
1: Oke, apa kabarnya Kak Mahmud?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Tadi perjalanannya lancar ke sini, Kak?
3: Alhamdulillah tidak ada kemacetan.
1: Alhamdulillah tidak ada kemacetan. Baik, dan pendengar ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog sanksi di kesempatan siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mungkin kita langsung aja ya ke Kak Mahmud nih. Sebelum kita masuk lebih jauh ke tema ini ya Kak Mahmud ya, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih. Siapa sih sebenarnya Kak Mahmud ini dan tugas maupun perannya sebagai seorang asisten konselor adiksi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Silakan.
3: Ya, terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mahmud Kurniawan. Saya asisten konselor di Rumah Sakit Ernaldi Bahar khusus ruang camar rehabilitasi nabzah. Ya, saya bekerja sebagai asisten konselor adiksi di Ernaldi Bahar hampir 6 tahun, Mbak.
1: Oh, sudah hampir 6 tahun ya. Baik, kalau kita berbicara tentang peran nih, Kak,

0: dan program-program lainnya.
1: Seperti itu. Jadi itu ya untuk tugas dan peran seorang asisten konselor adiksi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Kota Palembang. Baik, Kak Mahmud, kalau masyarakat mendengar kata rehabilitasi ya, seringkali yang terbayang adalah proses pengobatan sampai pasien ini dinyatakan selesai menjalani program.
0: Benar.
1: Sebenarnya setelah seseorang ini selesai rehabilitasi, apakah proses pemulihan itu benar-benar selesai atau justru baru memasuki fase yang berbeda nih, Kak?
0: Sebenarnya itu yang kita benar-benar menjalani pemulihan sesungguhnya itu setelah rehabilitasi, Mbak. Setelah rehabilitasi itu yang memulai yang namanya dia bisa konsisten atau tidak untuk menjalani pemulihan. Seperti itu.
1: Oh, jadi ini sebenarnya memasuki fase yang berbeda ya, Kak Mahmud ya. Oke, menariknya juga ya, banyak orang menganggap bahwa ketika seseorang sudah keluar dari pusat rehabilitasi ya, berarti dia sudah sepenuhnya aman dari narkoba. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu ya, Kak Mahmud ya. Boleh diceritain gak untuk pengalamannya mungkin yang ditemui di lapangan?
0: Kalau ditemui di lapangan, itu tadi karena lingkungannya tidak kondusif bagi seorang penyalahguna tadi, setelah pasca rehabilitasi, dia itu yang membuat dia jatuh kembali karena lingkungan yang sama ketemu lagi dengan seorang penyalahguna nafsa itu, Mbak.
1: Oke, seperti itu. Tapi kalau indikator nih seseorang itu sudah dalam proses pemulihan yang baik selama rehabilitasi itu seperti apa sih, Kak Mahmud?
0: Oke, untuk itu Mbak, dengan support sistem keluarga seperti itu, yang intinya didampingin oleh pihak keluarga setelah proses pasca rehabnya.
1: Oke, baik. Tapi kalau saat masih rehabilitasi nih, Kak Mahmud nih, indikator yang menyatakan kalau ini pasien nih sudah siap nih untuk kembali ke lingkungan itu seperti apa?
0: Nah, itu tadi Mbak, yang ada namanya kita konseling, yang kita sharing sama si klien tersebut, kita kasih dia pemahaman untuk dia untuk kembali ke lingkungan masyarakat lagi nantinya.
1: Oke, baik. Itu untuk waktunya 3 bulan kalau
0: ya, kalau di tempat kami itu 3 bulan rawat inap.
1: Oke, tapi ada enggak kasusnya 3 bulan tapi masih belum nih, belum dilihat dari berdasarkan hasil mungkin pemantauan ya, mungkin evaluasi juga itu belum siap untuk kembali ke lingkungan. Itu ada enggak kasus seperti itu, Kak Mahmud?
0: Banyak. Banyak ada, ya. Ada. Kadang-kadang dari si kliennya atau si pasiennya itu yang masih takut dengan lingkungan.
1: Jadi itu solusinya masih direhab atau mau enggak mau harus keluar tuh?
0: Kalau kami kan memang sistemnya 3 bulan rawat inap. Nah itu tadi, itu kita juga kan ada yang namanya konseling keluarga nantinya. Kita edukasi juga keluarga. Karena kan keluarga ini banyak yang kurang paham, Mbak. Kurang mengerti apa keinginan si mantan penyalahguna tersebut. Nah kita temuin si pasien atau si klien dengan keluarga, baru kita konseling keluarga seperti itu.
1: Oh, jadi bukan hanya pendampingan untuk pasien ya, tapi juga ada konseling untuk keluarganya.
0: Benar,
1: juga yang mendampingi.
0: Benar.
1: Biasanya konseling untuk keluarga ini apa aja nih, Kak Mahmud?
0: Ya paling kita menguatkan keluarga itu tentang pemahaman tentang adiksi, tentang kecanduan itu ialah kalau seorang mantan pengguna itu memang harus dirangkul, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Harus dirangkul dalam arti dia memang butuh support dari keluarga yang selama ini dia tidak mendapatkan itu. Makanya dia lari untuk menggunakan nafza tersebut.
1: Oke, jadi perlunya dukungan dari orang-orang sekitar.
0: Benar.
1: Dari pasien
0: orang-orang
1: ini
0: terdekat.
1: Ya. Baik, dalam proses pendampingan pasien nih, Kak Mahmud ya, apakah tantangan terbesar justru terjadi saat mereka masih menjalani rehabilitasi atau ketika mereka kembali ke lingkungan sosialnya?
0: Tantangannya sih sebenarnya yang lebih kuatnya sih kalau untuk yang si pasien atau klien itu setelah dia rehab, Mbak, sebenarnya.
1: Iya.
0: Setelah dia selesai rehab, itu yang memulai yang saya bilang tadi, memulai pemulihan yang sesungguhnya. Karena rehabilitasi itu kan kita kategorikan sebagai teori, Mbak.
1: Iya.
0: Teori pas praktiknya itu pada saat dia menjalani kehidupan yang sebenarnya setelah selesai pasca rehabilitasi.
1: Oh, seperti itu. Jadi teorinya itu saat mereka rehabilitasi dan penerapannya bagaimana mereka menjalani ya kehidupan setelah kembali ke lingkungan mereka.
0: Benar.
1: Oke, baik. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7

0: 92279090 atau melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Baik, Kak Mahmud, kita sering dengar juga ya, sering muncul istilah relapse.
1: Oke.
0: Itu sebenarnya relapse itu kondisi yang seperti apa sih, Kak Mahmud?
1: Relapse itu kondisi yang dimana si pasien atau klien itu menggunakan kembali berulang kali.
0: Oh. Nah,
1: dia tuh ada perbedaan, Mbak. Ada relapse, ada slip.
0: Oh, itu apa bedanya?
1: Kalau slip itu dia memakai hanya satu kali.
0: Mm-hmm.
1: Dan dia menyadarinya itu. Kalau relapse itu tadi dia makainya berulang kali.
0: Berulang kali.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi apakah relapse ini selalu berarti seseorang ini berarti gagal dalam proses rehabilitasi yang sudah dilakukan sebelumnya?
1: Bukan masalah gagal sih, Mbak, tapi balik ke diri masing-masing si pasien atau klien itu untuk berubah atau tidaknya. Kita sebagai konselor hanya mengarahkan agar mereka berjalan untuk menjalani kehidupan dengan baik.
0: Okay.
1: Tapi balikan ke kliennya masing-masing.
0: Kalau relapse itu bisa direhab lagi nggak nih?
1: Bisa.
0: Bisa, masih bisa. Dengan jangka waktu yang sama?
1: Dengan jangka waktu yang sama.
0: Oh, baik. Mm-hmm. Jadi saat mereka kembali ke lingkungan ya, dan mungkin mengalami relapse, masih bisa untuk kembali direhab dan melakukan pendampingan lagi ya oleh asisten konselor tadi. Tapi kalau kita berbicara tentang peran asisten konselor adiksi tadi ya, Kak Mahmud ya, saat seseorang ini sudah keluar dari rehabilitasi, ini masih gak sering menemui asisten konselor adiksi untuk pembinaan ya, ataupun ada curhat-curhat gitu?
1: Ya, kadang-kadang mereka main, Mbak, main ke tempat rehab yang masih clean kan, yang pasien atau klien masih clean. Kadang mereka boleh gak bro, kira-kira kami main atau kami silaturahmi boleh. Kadang mereka juga kan ketemu, kadang-kadang juga sharing, ngobrol lagi. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, ini kita terima penelpon terlebih dahulu di 369977. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mbak Ega, Duyanti.
0: Selamat siang, ada Pak Zakaria di Kenton ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, Pak Zakaria, ini kita lagi ngobrolin masalah narkoba nih, Pak ya. Lingkungan kondusif yang mencegah kekambuhan pasca rehabilitasi. Kita sekarang, narasumber kita ada Mahmud Kurniawan. Silakan, Pak Zakaria.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak. Ya, mau tanya ya, Bang Mahmud ya. Salah rehab tadi. Ya, maksud saya begini. Maksud, kalau dalam rehab 3 bulan itu kan bisa enggak ya, misalnya pasien ini dipantau. Kalau memang 3 bulan itu harus keluar kan, pulang ke rumah. Jadi mungkin ada pengamatan dari konselor itu bahwa orang ini kayaknya masih belum bisa dilepas ya gitu. Jadi maksud saya bisa nggak misalnya yang bersangkutan itu direhab lagi ya, bukan di ini kan rumah sakit itu, tapi bisa di pondok pesantren yang seperti dulu yang ada di Jawa Barat itu kan, pondok pesantren yang khusus untuk narkoba kayak gitu kan. Apakah seperti itu bisa dijalankan selama ini, apa sudah pernah dijalankan lagi seperti yang dulu lagi?
0: Oke, baik.
2: Jadi dia kembali lagi jangan menggunakan.
0: Oke.
2: Terima kasih Pak Mahmud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenton ya. Silakan nih Kak Mahmud untuk menanggapi.
1: Oke, bagus sih pertanyaannya tadi kan, kalau selesai rehab kira-kira bisa enggak untuk dilanjutkan, karena keluarga tadi kan masih takut karena pasien tadi takut terjatuh lagi kan, Mbak.
0: Betul.
1: Nah, itu biasanya sih balik ke keluarga sebenarnya, Mbak. Karena kita kan cuman mengarahkan si keluarga tadi kalau memang mau bawa ke pondok pesantren atau untuk melanjutkan rehabilitasi, ya itu sebenarnya bisa, Mbak. Bisa. Tapi itu tadi balik ke si kliennya mau atau tidak. Kalau dengan paksaan biasanya takutnya pemulihannya nanti terganggu. Seperti itu.
0: Baik, tapi Kak Mahmud kan udah 6 tahun nih jadi asisten konselor adiksi. Ini ada pengalaman gak kalau pasiennya ini rehabnya mungkin seperti kata Pak Zakaria tadi ya, ke pondok pesantren gitu?
1: Ya kadang tuh ada, Mbak. Kadang dari keluarga mengantar ke pondok yang seperti katanya tadi di Jawa Barat kan. Ada juga saya nemuin klien yang seperti itu, Mbak.
0: Oke, itu menurut pengalaman Kak Mahmud sendiri ya. Baik, kalau kita masih berbicara tentang relapse tadi ya, Kak Mahmud ya, kan kadang masyarakat ini kan melihat relapse ini sebagai sesuatu yang terjadi tiba-tiba juga. Padahal kan ada proses ya, ataupun tanda-tanda tertentu yang biasanya muncul. Kalau tanda-tanda apa nih yang bisa kita waspadai ya, ataupun bisa kita lihat dari proses relapse ini sendiri, Kak Mahmud?
1: Oke, tanda-tandanya itu tadi Mbak. Kan relapse itu kan kekambuhan tuh. Mm-hmm. Nah, biasanya kalau dari si klien itu ya dia mulai emosi. Nah, itu tanda-tanda secara fisiknya.
0: Iya.
1: Oke, biasanya dia jatuh atau kambuh lagi itu karena biasanya yang kebanyakan saya lihat dari klien itu karena ada permasalahan yang tidak bisa diatasi.
0: Oh, seperti itu. Mm-hmm. Biasanya solusinya seperti apa nih, Kak Mahmud?
1: Oke.
0: Yang diberikan oleh ini ya, konselor adiksi.
1: Oke. Kami kadang menguatkan si pasien atau klien itu ya dengan tadi kami memberikan seminar tentang dampak buruk dari penyalahgunaan nafza tadi. Misalkan contoh dia menggunakan sabu tadi, dampak buruk dari sabu itu apa sih? Yang sehingga mereka tadi terbuka pola pikirnya, Mbak.
0: Oh, seperti itu. Tapi seminarnya itu di lingkungan rumah sakit?
1: Ya, seminarnya kami bawa ada jadwalnya per hari-harinya, Mbak.
0: Oh, seperti itu. Tapi biasanya kalau direhabilitasi itu kegiatan-kegiatan apa aja nih, Kak Mahmud, yang biasanya dilakukan ya?
1: Untuk... Banyak sih, Mbak. Selain kita bawa seminar tadi, konseling, ada grup terapi, ada juga sesi sport activity, ada juga kita religi session ustadznya, dan yang wajibnya kita ibadah 5 waktu, Mbak.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi ada sisi spiritualnya juga, ada psikologisnya juga, dan emosionalnya juga, baik. Dan kalau kita berbicara juga ya tentang lingkungan nih yang sangat menentukan juga untuk pemulihan pasien mantan penyalahgunaan narkoba ini ya. Mengapa nih Kak, lingkungan ini bisa begitu berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang untuk tetap pulih?
1: Nah, itu tadi kadang lingkungan itu sangat berpengaruh. Yang kondusif tadi contoh lingkungan yang baik, teman yang baik, terus juga yang paling pastinya keluarga, Mbak, yang sangat penting. Karena pola pikir mereka ini yang selama ini kan teman yang negatif itu, itulah yang dianggapnya keluarga selama ya, sewaktu mereka masih menggunakan. Tetapi setelah mereka pasca rehab tuh biasanya mereka itu dapat perhatian yang lebih dari keluarga, yang sebelumnya keluarga itu jadi musuh mereka, Mbak.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi setelah direhab ada perubahan pola pikir juga berarti.
1: Benar, benar.
0: Oke, tapi kalau untuk pergaulan nih, Kak Mahmud, apakah masih menjadi faktor dominan juga dalam kasus kekambuhan?
1: Sangat.
0: Sangat ya?
1: Makanya kita sangat selektif sih kalau memang setelah rehabilitasi kita edukasi si klien dan keluarga juga untuk memilah-milah teman. Untuk sebagai pemulihannya jangka panjang.
0: Oke, baik. Jadi dari lingkungan itu termasuk keluarga dan juga pertemanan ya, Kak Mahmud.
1: Benar.
0: Ya. Baik, dan Kak Mahmud kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pendengar yang masih ingin bergabung nanti bisa ya di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
4: Jangan bergerak. Diam kamu.
5: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
5: Coba.
3: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu lingkungan kondusif, mencegah kekambuhan pasca rehabilitasi. Tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Mahmud Kurniawan, asisten konselor adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Kota Palembang. Kak Mahmud, saya izin bacakan juga ya, ada beberapa pertanyaan juga yang masuk melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Pertanyaan pertama ada dari Ed Safea. Pak, tanya dong, kenapa banyak tersangka pemakai narkoba itu dipidana penjara? Padahal takutnya mereka nggak sembuh, malah makin jadi. Bisa nggak mereka minta rehab saja? Silakan, okay. Kak Mahmud.
1: Untuk yang masalah ini, Mbak, banyak yang tersangka yang dipenjara itu sebenarnya bisa direhabilitasi, tapi dengan kalau yang undang-undangnya yang saya tahu, Mbak, di bawah, kalau untuk narkobanya sabu itu di bawah 0,5 itu bisa direhab, Mbak.
0: Oh, seperti itu ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya yang banyak tersangka itu malah yang mengedarkan.
1: Mengedarkan, benar.
0: Ya, itu tersangka ya, di pidana bisa.
1: Benar.
0: Oke, jadi sebenarnya untuk pemakai narkoba di bawah berapa tadi, Pak? 0,5.
1: 0,5 gram.
0: 0,5 gram iya. Itu sebenarnya bisa ada direhabilitasi. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari Safia juga nih. Jika mereka direhab, ada kemungkinan gak mereka sembuh total dari narkoba? Atau malah lebih banyak yang ngulang lagi setelahnya? Seberapa banyak ya persentasenya? Silakan.
1: Oke, kalau untuk mereka bisa pulih atau tidaknya itu, persentasenya tadi itu kurang lebih hampir ada 70% itu ada. Nah, tapi untuk jatuh lagi itu tadi, mereka tadi tidak bisa konsisten terhadap diri mereka. Dengan contoh dengan permasalahan yang mereka hadapi, mereka tidak bisa menghadapinya. Seperti itu.
0: Jadi mereka kembali lagi ya menggunakan narkoba. Oke, baik. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Edgia Widianti. Pak, kalau ada anggota keluarga yang mulai menunjukkan tanda-tanda ingin menggunakan narkoba lagi, tetapi menolak diajak konseling, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh keluarga?
1: Oke, untuk langkah pertama itu tadi diajak bicara baik-baik. Diajak bicara baik-baik kalau memang tidak bisa. Kalau dia secara memang dia emosional segala macam, itu bisa minta tolong di tempat rehabilitasi yang ada di Palembang ini, Mbak.
0: Oh, seperti itu ya.
1: Bisa. Konsultasi.
0: Itu konsultasinya ya. Tapi kita harus sebagai anggota keluarga itu harus membawa pasien ke rumah sakit ya, Pak? Atau gimana?
1: Kalau di Ernaldi Bahar itu harus wajib dia, Mbak, membawa pasien untuk dia konsultasi dengan dokter SPKJ ya.
0: Oh, seperti itu. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Terus juga gimana nih cara keluarga mengajak mantan pengguna narkoba berdiskusi tentang kekhawatiran mereka tanpa membuat yang bersangkutan merasa dihakimi. Mungkin ya keluarga ini agak segan juga mau kasih beberapa pencerahan mungkin ya. Kak Mahmud, ya ini gimana nih cara yang tepat untuk berkomunikasi?
1: Untuk cara yang tepat itu tadi dengan cara berbicara dengan baik, tidak menjudgment. Tidak terlalu berbicara kasar. Sebenarnya mereka mau mendengarkan kalau kita berbicara dengan baik, Mbak.
0: Oh, berbicara dengan baik kuncinya. Oke, seperti apa nih contohnya nih, Kak Mahmud?
1: Misalkan contoh nih kenapa nih sekarang kayaknya gundah gulisa. Misalkan contoh, oh ya sedang ada rasa keinginan mau make. Ya udah, kita duduk bareng dulu. Coba jelaskan. Nah, seperti itu, Mbak, contohnya, Mbak. Kita merangkul, kita berajak berbicara duduk bareng. Seperti itu.
0: Baik, kita terima penelpon kembali Kak Mahmud ya.
1: Oke.
0: Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Rebecca di Polygon.
0: Rebecca di Polygon, silakan, Mbak Rebecca.
2: Mbak, saya tuh pernah lihat salah seorang, bisa dibilang tetangga saya yang melakukan kegiatan mapping gitu, Mbak. Jadi ini anak-anak, bisa kita bilang di bawah umur, mungkin anak-anak remaja yang melakukan kegiatan mapping. Nah, ini juga cukup meresahkan masyarakat sih sebenarnya. Jadi gimana, Mbak, ya kedepannya yang harus kami lakukan sebagai tetangga-tetangga mereka ini? Terima kasih, Mbak.
0: Oke, baik. Itu saja, Mbak Rebecca. Oke, sudah terputus. Terima kasih, Mbak Rebecca ya di Polygon, silakan.
1: Oke, yang dari Mbak Rega tadi ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Itu biasanya kita sebagai warga ya kita juga harus koordinasi Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Koordinasi dengan keluarga yang pakai tadi, keluarga pakai tadi dan juga kita libatkan juga RT Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan.
0: Oke, jadi sebenarnya langkah pertama itu melaporkannya terlebih dahulu ya?
1: Mm-hmm. Jadi kita melaporkan juga ke keluarga dan ikut yang namanya tadi perangkat RT tadi Mbak.
0: Oh seperti itu. Mm-hmm.
1: Harus mengetahui.
0: Oke, baik. Dan pendengar ya yang masih ingin bergabung bisa di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Baik, Kak Mahmud kalau boleh berbagi pengalaman nih ya Kak Mahmud ya, apakah ada pola tertentu yang biasanya terlihat pada keluarga yang berhasil mendukung pemulihan anggota keluarganya?
1: Oke, untuk pola-polanya tadi, itu tadi dengan juga kadang-kadang keluarga juga masih koordinasi sama kami sebagai konselor Mbak. Koordinasi tetap dalam pantauan, kadang tetap nanya Mbak. Kadang-kadang minta nomor telepon, agak berbagi sharing lah. Seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi masih berkomunikasi ya intinya Kak Mahmud ya dengan konselor adiksi ini.
1: Masih.
0: Baik. Sebaliknya nih Kak, sikap apa nih atau perlakuan seperti apa yang tanpa disadari justru bisa mendorong seseorang ini kembali terpuruk?
1: Oke, dengan tidak ada yang kepercayaan.
0: Oke.
1: Karena seorang mantan penyalahguna nafza itu kan rata-rata mereka itu ingin memulihkan kepercayaan keluarga. Nah, kadang-kadang keluarga itu ada yang belum percaya, Mbak. Makanya kadang kami konseling, kita kan pernah berbuat salah.
0: Yeah.
1: Setidaknya kita terima itu. Kadang-kadang ada yang pasien atau klien itu yang belum menerima. Oh, aku ini udah berubah loh, aku ini nggak pakai lagi loh. Tetapi kenyataannya tetap ada yang keluarga ini yang menjudgment tetap karena kurang kepercayaan tadi.
0: Oke, jadi rasa percaya kuncinya Kak
1: Mahmud. Iya, benar.
0: Tapi ada juga keluarga yang terlalu membebaskan, ada juga yang terlalu mengawasi mungkin.
1: Benar.
0: Ini sebaiknya pendampingan yang benar ini seperti apa dari keluarga?
1: Untuk yang paling baik itu sebenarnya kita jangan terlalu mengekang lah. Dalam arti ya tetap sih dalam pengawasan. Dan kita yang selama ini, yang keluarga yang mungkin awam kan Mbak, yang belum paham, ya kita mencoba untuk keluarga tadi merangkul dianya dengan cara ajak ngobrol. Yang selama ini kan dianya tidak mau berbicara atau tidak mau bercerita dengan keluarga. Nah, keluarga itu yang harus sekarang yang jemput bolanya Mbak.
0: Oh, jadi harus keluarga yang melakukan pendekatan.
1: Benar.
0: Oke, baik. Dan juga menjadi tantangan ya Kak Mahmud ya soal stigma sosial juga. Jadi selain keluarga mungkin lingkungan di sekitarnya juga.
1: Benar.
0: Nih. Biasanya ini pengaruh stigma sosial terhadap kesehatan mental ya.
1: Benar.
0: Khususnya untuk pengguna mantan pengguna narkoba ini seperti apa sih Kak Mahmud?
1: Nah, untuk yang stigma tadi kadang-kadang juga balik ke lingkungan yang kadang-kadang masih dijasmen kan Mbak?
0: Iya.
1: Dari masyarakat segala macam. Intinya yang kalau kami kadang, kalau saya sendiri sih kadang memberi konseling kepada klien saya, lakukan saja hal-hal yang baik.
0: Iya.
1: Daripada jadi pikiran yang membuat kita jatuh kembali. Jadi lakukan hal baik, maka hal-hal baik itu pasti menghampiri. Misalkan contoh Mbak, ya udah lakukan yang selama ini yang diambil pada rehab itu, misalkan contoh dia sholat 5 waktu. Nah, kita tekankan tetap konsisten 5 waktu. Kadang-kadang dia kan berjamaah nih kalau rehab nih, berjamaah. Nah, pada saat dia balik tuh dia ngerasa dia mau, misalkan contoh mau ke masjid atau ke musola, dia agak berat karena itu tadi sudah ada judgment dari masyarakat sekitar. Paling yang kami kuatkan, yang kami support, kami kasih motivasi itu tadi, terserah orang mau bilang apa. Yang intinya pada saat kita terpuruk, yang mensupport itu keluarga.
0: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan yang masih ada ya, masih masuk di kanal YouTube kita di Pro 1 Palembang dari @pratamaanggara12. Saya punya keluarga yang sudah direhabilitasi, tetapi teman-teman lamanya masih sering menghubunginya. Gimana cara keluarga untuk membantu memutus lingkaran pergaulan yang beresiko tanpa bikin dia ini terasa dikekang?
1: Oke, dengan cara ganti nomor Mbak.
0: Ganti nomor.
1: Itu yang salah satu yang harus, yang efektif karena kalau tetap dia ada nyimpen nomor-nomor teman yang lama, dia bisa juga mengakibatkan nanti dia menghubungin.
0: Oke. Tapi sejauh ini Kak Mahmud ada nggak cerita-cerita nih dari pasien-pasien Kak Mahmud nih tentang mungkin keresahan mereka yang teman-temannya selalu menghubungi kembali dan minta saran dari Kak Mahmud, itu ada nggak?
1: Kadang-kadang ada, Mbak. Kadang-kadang ada teman satu rehab, dia sendiri yang waktu sama-sama rehab menelpon kembali, tapi yang temannya itu sudah relapse, sudah kambuh. Nah, itu yang kadang-kadang buat trigger timbul keinginan si klien tersebut. Nah, paling itu tadi yang saya tekankan, tidak usah diangkat dan tidak usah dihiraukan.
0: Oh, seperti itu ya.
1: Jadi atau kuncinya, blokir kan.
0: Jadi betul-betul memutus komunikasi.
1: Mata rantai.
0: Ya? Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya masih dari Pratama Anggara tadi ya, Kak Mahmud ya.
1: Oke.
0: Apakah agama ini jadi faktor juga ya orang ini menggunakan narkoba? Mungkin katanya ada yang kurang apa ya, kurang dekat gitu sama...
1: Tidak juga sih, Mbak. Sebenarnya itu tadi kalau kecanduan ini balik ke diri masing-masing.
0: Ke diri masing-masing.
1: Ya, dia mau berubah atau tidaknya. Kalau agama itu kan sebenarnya itu kan kita lakukan itu kan ibadah. Misalkan contoh, itu kan wajib. Nah, balik ke yang adiksi tadi, bukan kurangnya agama atau apa, tapi kurangnya itu tadi yang dianya belum mampu. Belum mampu untuk konsisten untuk kembali bermasyarakat. Nah, itu tadi balik ke yang lingkungan yang kondusif tadi agar dia tidak kambuh, itu balik ke keluarga tadi, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi untuk pasien nih yang sudah selesai menjalankan masa rehabilitasi ya Kak Mahmud ya, ada kegiatan-kegiatan atau rekomendasi aktivitas positif nggak yang bisa mereka lakukan nih agar bisa jauh dari narkoba kembali?
1: Ya paling ini kita ada yang namanya kalau di rehab itu kan vokasional untuk skill, Mbak.
0: Skill,
1: kemampuan
0: ya?
1: Dia apa sih? Misalkan dia di bidang olahraga, misalkan juga dia ada di bidang tanam menanam, misal melukis. Nah itu kan bisa dia salurkan agar itu tadi dia tidak lagi terpikir dengan yang namanya untuk menggunakan.
0: Oke, jadi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memang mereka sukai ya.
1: Iya benar, yang mereka hobi kan.
0: Iya, tapi saat masa rehabilitasi itu biasanya ada nggak kayak aktivitas-aktivitas seperti itu nih?
1: Ada, kita kalau khusus di Ernadi Bar, kita ada yang namanya sport activity. Untuk olahraganya kita ada yang namanya futsal, badminton, gitu kan, tenis meja, itu ada.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk direhabilitasi ya Kak Mahmud ya, ada nggak itu wajib 3 bulan atau sebelum 3 bulan ada yang sudah boleh pulang gitu?
1: Enggak, wajib, Mbak.
0: Wajib 3 bulan ya.
1: Dari pertama dia masuk untuk ngurus administrasinya wajib 3 bulan.
0: Oh, wajib 3 bulan. Baik, untuk pendengar ya, kita masih ngobrolin nih masalah tentang narkoba, tentang lingkungan kondusif, mencegah kekambuhan pasca rehabilitasi. Kami masih mengajak Anda juga untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan tentunya silakan juga untuk meninggalkan komentar ataupun pertanyaan ya melalui kanal YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Baik, kita terima pertanyaan juga nih Kak Mahmud ya dari WhatsApp. Keluarga saya ada yang sudah pulih tetapi sering mengeluh merasa dijauhi teman-temannya karena masa lalunya. Gimana cara membantu meningkatkan rasa percaya dirinya? Ini dari Bu Lilis di kilometer 12, silakan.
1: Untuk mengembangkan kepercayaan diri dia lagi, itu tadi Mbak, dengan ajak dia ngobrol lagi. Ajak dia ngobrol, beri dia motivasi. Kalau dirinya itu untuk saat ini udah memang benar-benar clean dan dia bisa untuk beradaptasi lagi, Mbak. Jadi intinya harus ada yang namanya dari keluarga yang saya bilang tadi untuk memberi motivasi yang lebih.
0: Oke. Tapi kalau ada seseorang nih, Kak Mahmud ya, yang menunjukkan pasien tadi ya, yang menunjukkan gejala-gejala ingin kembali menggunakan narkoba nih, tanda-tanda awal yang sebaiknya dikenali keluarga ini seperti apa?
1: Bermacam-macam itu, kalau usus yang contoh pengguna sabu, Mbak, tanda-tanda awalnya dia emosional. Emosi sudah pasti, kalau dia sudah kambuh atau dia relapse lagi itu biasanya kalau sabu itu dia tidak tidur. Dan tidak tidur dan dia tingkat kecemasannya tinggi. Seperti itu.
0: Oke, itu yang sebaiknya dilakukan keluarga pertama kali apa nih?
1: Kalau untuk itu kan sebenarnya Mbak, rasa keinginan atau trigger itu muncul per sekian menit. Nah, biasanya kalau kami edukasi dengan cara bisa ambil udu atau ajak pergi. Ajak pergi atau jalan itu hilang, Mbak.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi dialihkan fokusnya
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, jangan dia dibuat dia dengan sendirian. Jangan dia berpikir kalau tidak ada tempat untuk dia cerita, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara untuk membangun lingkungan kondusif, Kak Mahmud ya, dukungan seperti apa nih yang sebenarnya dibutuhkan oleh mantan pengguna narkoba ini kalau dari sisi lingkungan masyarakat?
1: Oke, untuk dukungannya ya paling itu tadi, untuk mengembalikan kepercayaan dia, keluarga itu harus, walaupun belum 100% untuk memberikan kepercayaan, harus memberi kepercayaan terhadap klien tersebut walau belum sampai 100%. Contoh, misalkan nih, oh ya, dia mau keluar nih, tapi mau keluarnya kemana? Misalkan dia minta uang nih, minta uangnya, jangan dikasih yang lebih banyak dari yang sebelumnya pada saat dia masih menggunakan.
0: Oh, seperti itu ya. Baik, dan mendengar ya, kami masih mengajak Anda juga untuk bergabung. Jika ada pertanyaan, silakan ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Tapi kalau sejauh ini ya, Kak Mahmud, ya, ada dukungan kelompok tertentu nggak? Misal nih, mereka ada komunitas atau mereka yang mantan penyalahgunaan ini punya support group sendiri atau gimana?
1: Ya, sejauh ini yang pernah saya dengar juga, kadang ada mantan klien kan, mantan klien atau pasien itu ada yang membuat grup, benar, buat grup, misalkan contoh grup pemulihan, mereka melakukan hal-hal yang positif, kadang juga mengundang konselor, itu ada Mbak.
0: Ada, ada ya?
1: Ada, misalkan mau ngajak ngopi bareng, makan bareng, sambil diskusi kan, seperti itu kadang Mbak.
0: Oh, dari konselor itu sangat welcome ya?
1: Sangat, kami sangat welcome. Sangat welcome.
0: Oke, tapi biasanya ada permasalahan-permasalahan yang diceritakan atau gimana nih? Kalau
1: ya, kadang-kadang ya itu tadi permasalahannya. Tadi ada yang masih kadang ada yang sugesti, tapi tetap di jalur clean kan. Ada juga yang teman yang tadi ngajak, seperti itu, sharingnya seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi masih ada sharing-sharing ya, walaupun sudah nggak direhab lagi nih di rumah sakit. Baik, kalau kita melihat kondisi saat ini ya Kak Mahmud ya, apa yang menurut Kak Mahmud masih perlu diperbaiki dari cara pandang masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba ini?
1: Oke, untuk cara pandangnya ini yang di masyarakat ini banyak yang belum mengetahui ini yang awam dengan mereka tidak percaya Mbak, kalau seorang pecandu itu bisa untuk berhenti pakai. Yang mereka pikir pasti nanti makai lagi kok. Itu tadi mereka terlalu menjas tadi Mbak. Jadi intinya pandangannya berilah kepercayaan ya, walaupun ibaratnya tadi kepercayaan tadi belum yang saya bilang tadi 100%. Kepercayaan itu sangat penting untuk membangun mantan penyalahguna nafsa itu untuk tetap dalam pemulihan yang konsisten.
0: Oke, jadi kuncinya tadi rasa percaya ya Kak Mahmud ya. Oke, kita terima pertanyaan juga ini dari WhatsApp, ada Rizal di kilometer 5. Apakah mantan pengguna narkoba yang sudah rehabilitasi boleh langsung kembali bekerja atau sebaiknya menjalani masa pendampingan tertentu terlebih dahulu?
1: Oke, tergantung Mbak. Kalau kliennya itu udah siap untuk menjalani dunia kerja lagi, ya tidak apa-apa Mbak.
0: Tidak apa-apa ya? Tapi sebenarnya saat keluar dari masa rehabilitasi itu belum tentu siap kembali ke lingkungan atau pasti sudah siap kembali ke lingkungan?
1: Ada yang belum siap, ada yang siap Mbak.
0: Bagaimana itu cara membedakannya Kak Mahmud?
1: Kadang yang belum siap itu tadi ada yang masih, bro, kayaknya kayak mana ya bro, aku nih belum siap untuk kembali ke rumah, seperti itu. Paling kami mengarahkannya, karena kan waktu untuk rehabilitasi di Nadi Bahar itu 3 bulan. Ya paling kami mengarahkannya, paling kalau memang itu ya sharing-sharing aja seperti itu, atau main kesini untuk menjauhkan rasa sugesti atau trigger tadi Mbak.
0: Oke, baik. Di era sekarang ya, yang sangat dekat dengan digital nih, Kak Mahmud nih, apakah media sosial ataupun konten digital tertentu ini juga bisa menjadi pemicu nih untuk keinginan menggunakan narkoba kembali?
1: Benar, kadang-kadang itu yang buat pemicu, Mbak. Kan karena sekarang kan sudah banyak nih untuk medsos-medsos kan, nah itu yang buatnya. Apalagi sekarang nih untuk yang judi-judi online kan sudah ada semua kan. Nah itu berhubungan tuh, kalau untuk nabza khususnya sabu tuh berhubungan yang namanya judi online.
0: Oh seperti itu ya. Tapi kalau dari konselor itu ada semacam edukasi khusus
1: nggak? Ya kami ada trik. Ada trik tertentu pada saat itulah tadi, pada saat kami konseling atau kami memberikan seminar edukasi.
0: Oke, jadi ada di era digital ini ya perlu diwaspadai juga. Jadi tentunya memberikan sosialisasi dan edukasi juga untuk pasien ataupun mantan pengguna narkoba. Benar, ini Benar. Baik Kak Mahmud, karena lintas waktu juga ya hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri nih ada pertanyaan terakhir sekaligus closing statement di kesempatan kita siang hari ini. Mungkin bisa diberikan pesan nih Kak Mahmud kepada masyarakat agar bisa menjadi bagian dari lingkungan yang mendukung proses pemulihan mantan pengguna narkoba. Silakan Kak Mahmud.
1: Oke, untuk agar lingkungan itu tetap kondusif bagi seorang penyalahguna nabza pasca rehab itu, tolong untuk masyarakat juga berilah mereka itu sebuah kepercayaan agar mereka itu bisa membangkitkan juga yang namanya kepercayaan diri mereka untuk membawa lagi kepada masyarakat.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Mahmud ya atas waktunya.
1: Oke, sama-sama Mbak.
0: Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali. Oke, saya akhiri ya Kak Mahmud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar demikian tadi ya dialog sanksi suara anti narkoba, judi dan korupsi di kesempatan hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Mahmud Kurniawan, asisten konselor adiksi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Kota Palembang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan menyimak dialog kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar setelah ini ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti berita olahraga baik dari dalam maupun dari luar negeri bersama dengan Programa 3 RRI melalui program Dinamika Olahraga. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang menjelaskan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
1: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
0: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang perlu saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluang untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, contoh ini kebetulan saya yang cuma saya bawa atlet. Kalahnya parah-parah kan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2. Ya, minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini, ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh-butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama programa 3 RRI. Tentunya pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, di hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan mendengar pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pas jam, lalu kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita siang dengan informasi-informasi yang tentunya sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Lalu juga nanti pukul 13.30 seperti biasa ya, kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus terhenti di babak pertama Japan Open 2026. Jojo sapa anakrabnya takluk dari pebulu tangkis asal Thailand di babak 32 besar turnamen Super 750 tersebut. Jojo kalah secara strike set 16-21, 14-21 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada Selasa 14 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, speedboat di Sungai Musi Palembang masih bergantung pada pasokan Pertalite dari pemasok lokal karena tidak ada fasilitas SPBU resmi Pertamina di dermaga. Pengemudi speedboat menghadapi penurunan jumlah penumpang yang drastis dalam 3 tahun terakhir, diperburuk oleh kondisi cuaca ekstrim seperti kabut tebal dan gelombang tinggi. Sungai Musi mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang menyebabkan kapal sering kandas, sehingga pengemudi meminta pemerintah melakukan pengerukan sungai segera. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha

berusaha dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru, banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan, tapi tetap teguh, justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: der Welt.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Saya Ega Dwianti akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap hari Minggu Kota Palembang itu melaksanakan kegiatan Car Free Day atau CFD. Dan ada yang spesial nanti pada tanggal 19 Juli 2026 di mana ikon kebanggaan masyarakat Kota Palembang, Jembatan Ampera, ini direncanakan menjadi lokasi penyelenggaraan parade busana adat berskala nasional dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional. Jadi pendengar ya, kegiatan yang digagas Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan tersebut ditargetkan mampu memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Parade Kebaya 3 tahun 2026. Rencana pelaksanaan kegiatan itu dibahas dalam audiensi Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin. Jadi ya, Sulaiman Amin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi awal, parade kebaya ini direncanakan berlangsung 19 Juli 2026. Dan juga dipadukan dengan pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jembatan Ampera. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang mendukung penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut. Namun, berbagai aspek teknis masih perlu dimatangkan melalui koordinasi bersama seluruh pihak terkait agar pelaksanaannya ini bisa berjalan lancar. Hal ini ya, mengingat juga pada waktu yang sama dijadwalkan berlangsung agenda lain di kawasan Jembatan Ampera, yaitu ada acara zikir bersama serta kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan ulama, habib, dan juga ustadz di Kota Palembang. Oleh sebab itu pendengar ya, saat ini pemerintah Kota Palembang akan terus melakukan koordinasi lintas instansi tentunya untuk menyusun skema pelaksanaan kegiatan termasuk juga dengan pengaturan lokasi, arus lalu lintas serta pengamanan peserta dan juga masyarakat. Dan pendengar ya, nanti kami update lagi info selengkapnya terkait dengan pelaksanaan Car Free Day dan juga parade kebaya ini ya, yang akan berlangsung di 19 Juli 2026. Tentunya nanti akan terus update di RRI Palembang dan juga Anda bisa update terus informasi mengenai Kota Palembang dan sekitarnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Kami informasikan juga untuk Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terupdate yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: chance of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Artinya masih ada dua SPT ini, Citra Grand City sama ini yang agak panjang. Ini jadi masuk kota dan keluar kota. Nah ini tadi sudah kita petakan yang tutup jam 10.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan semua SPBU di jalur keluar masuk kota Palembang untuk menerapkan operasional 24 jam khusus untuk biosolar guna mengurai antrian panjang yang mengganggu lalu lintas. Di tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah kota Palembang memastikan seluruh sekolah masih tetap menerapkan sistem kurikulum merdeka. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan semua SPBU di jalur keluar masuk kota Palembang untuk menerapkan operasional 24 jam, khusus untuk biosolar guna mengurai antrian panjang yang mengganggu lalu lintas.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan mengambil langkah tegas untuk mengatasi kemacetan panjang akibat antrian kendaraan pengincar biosolar. Dalam inspeksi mendadak yang digelar di sejumlah SPBU di Kota Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir hingga Ogan Kumbring Ilir kemarin, ditemukan bahwa akar masalah bukan terletak pada kelangkaan pasokan, melainkan pola operasional dan kepanikan masyarakat. Sidak gabungan yang melibatkan instansi terkait dan aparat penegak hukum dari Polrestabes Palembang ini menyasar jalur-jalur urat nadi seperti kawasan Nurdin Panji, Citra Grand City, hingga SPBU Musi 2 Palembang. Langkah ini diambil untuk memastikan implementasi program subsidi tepat dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh SPBU yang berada di jalur keluar masuk kota untuk segera mengubah jam operasionalnya demi mengurai antrian panjang yang kerap mengganggu lalu lintas.
2: Artinya masih ada di dua SPBU, Citra Grand City sama ini yang agak panjang. Jadi masuk kota dan keluar kota. Nah ini tadi sudah kita petakan. Yang tutup jam 10 malam harus dibuka 24 jam untuk biosolarnya yang tutup jam 10. Yang ini tutup jam 12 ya. Yang rata-ratanya. Yang malam Minggu.
3: Malam Minggu ya.
2: Buka 24 jam. Jadi untuk solarnya kalau kurang pasokan Pertamina akan isi.
3: Jamin.
2: Iyalah jamin.
1: Dalam sidak tersebut, Gubernur bahkan menguji langsung kecepatan pelayanan petugas menggunakan stopwatch. Pengisian 137 liter solar tercatat memakan waktu sekitar 8 menit. Durasi ini dinilai masih bisa dipercepat melalui penyesuaian posisi nozzle. Herman Deru pun meminta masyarakat untuk tidak lagi melakukan antrian berlebihan secara destruktif. Rian Apridani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, orang tua dan lingkungan sekolah diharapkan bisa menjamin perilaku anak tidak mengarah pada perilaku kriminal.
4: Harapan kita,
5: masyarakat dan pemerintah, khususnya dunia pendidikan, diharapkan dapat mengawasi dan menjamin perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan dan menjadi korban tindak kriminal, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat luar. Hal ini diungkapkan kriminolog Universitas Sriwijaya Palembang, Asyawati. Asyawati menilai perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan kejahatan atau menjadi pelakunya sangatlah lemah, sehingga perlu penguatan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Asyawati juga mengharapkan agar anak-anak diberikan kegiatan positif seperti kegiatan agama agar lebih terhindar dari perilaku kriminal. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan.
4: Memacu kejahatan tersebut akan berdampak kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita.
5: Asyawati juga mengharapkan agar anak-anak diberikan kegiatan positif seperti kegiatan agama agar lebih terhindar dari perilaku kriminal. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan.
0: Pendengar, revitalisasi Pasar Cinde yang direncanakan menjadi Aldiron Plaza Pasar Cinde sebagai pasar modern hingga kini belum sepenuhnya rampung.
6: Revitalisasi Pasar Cinde, Palembang yang direncanakan menjadi Aldiron Plaza Pasar Cinde sebagai pasar modern yang terintegrasi dengan jalur LRT, hingga kini belum sepenuhnya rampung. Lambatnya proses pembangunan membuat proyek tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Selama proses pembangunan berlangsung, beberapa ruas jalan di sekitar kawasan Pasar Cinde ditutup untuk mendukung aktivitas konstruksi. Kondisi ini berdampak pada akses masyarakat menuju pasar dan mempengaruhi aktivitas perdagangan para pedagang. Salah seorang pedagang, Yani, yang telah berjualan sejak tahun 2000, mengatakan sebelum revitalisasi Pasar Cinde selalu ramai dikunjungi pembeli. Namun situasi berubah sejak pembangunan dimulai.
7: Jadi yang baru-baru ini, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama,
6: Yani berharap akses jalan menuju Pasar Cinde dapat segera dibuka kembali agar masyarakat lebih mudah berbelanja. Ia juga berharap aktivitas perdagangan di Pasar Cinde kembali ramai sehingga para pedagang dapat meningkatkan pendapatan seperti sebelum revitalisasi berlangsung. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, di tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh sekolah masih tetap menerapkan sistem kurikulum merdeka.
7: Pemerintah Kota Palembang memastikan tidak ada perubahan kurikulum pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan di Kota Palembang masih menerapkan kurikulum merdeka yang telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Kepastian ini disampaikan agar sekolah dapat mempersiapkan kegiatan belajar-mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, mengatakan penerapan kurikulum merdeka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Menurut Heru, regulasi tersebut mewajibkan setiap satuan pendidikan menyusun dokumen kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.
8: Pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah, jadi berdasarkan regulasi tersebut, setiap satuan pendidikan wajib menyusun dokumen kurikulum satuan pendidikan sebagaimana pedoman pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Kita sampai saat ini masih tetap mengacu ke peraturan tersebut.
7: Dinas Pendidikan Kota Palembang juga mengimbau seluruh sekolah untuk terus mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tidak adanya perubahan kurikulum pada tahun ajaran baru, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah, sementara sekolah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang terus berupaya menjaga wajah kota dengan rutin melakukan penertiban terhadap kelompok masyarakat rentan yang beraktivitas di jalan, terutama pada hari Jumat.
9: Pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP Kota Palembang terus berupaya menjaga wajah kota agar tetap tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni penanganan aksi vandalisme serta penataan sejumlah kawasan publik yang berpotensi mengganggu keindahan kota. Selain menertibkan vandalisme, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Palembang juga rutin melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang beraktivitas di sejumlah titik kota, terutama pada hari Jumat. Kepala Satpol PP Palembang Harrison menyampaikan penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan penanganan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan pembinaan.
10: Yang pola yang kita lakukan saat ini dari Dinas Sosial terutama itu sudah menyediakan rumah singgah. Nah ini juga apabila kita temukan, kita amankan mereka ini, makanya kita tampung di rumah singgah. Kita lakukan pembinaan di sana, seperti itu.
9: Ditambahkan Harrison, mereka yang terjaring dalam kegiatan penertiban akan diserahkan ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Palembang untuk mendapatkan pendataan, pembinaan, serta penanganan lanjutan sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata sekaligus memberikan solusi bagi kelompok masyarakat rentan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan generasi muda.
11: Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Adi Budiarso mengatakan, transformasi digital telah membuka peluang besar dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman keuangan masyarakat. Adi mengakui tidak cukup hanya menggunakan teknologi. Menurutnya, pengguna juga harus cerdas mengelola keuangan dan siap berkarya serta berwirausaha sehingga dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen.
12: Digital, aset itu mari kita bicara orangnya dulu. Orangnya itu ya Sultan Muda. Jadi Sultan Muda harus melek digital. Karena dengan melek digital, dengan literasi yang baik, Anda bisa naik kelas. Ya, naik kelas dari paling bawah, ultra mikro, menuju mikro, sedang sampai ke besar. Nah itu sangat memungkinkan. Nah, oleh karena itu ada caranya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah tadi kita punya akses keuangan yang lebih baik, berarti melalui sektor keuangan. Ada perbankan, ada banyak lembaga yang bisa mendukung ya pembiayaan. Bahkan sekarang dengan kemarin kita coba cek di beberapa daerah itu ada kredit kepada peternak sapi perah misalnya. Itu dengan teknologi sektor keuangan sudah.
11: Adi menjelaskan mayoritas pengguna aset kripto di Indonesia saat ini berasal dari kalangan generasi muda. Hingga Mei 2026, jumlah akun aset kripto tercatat mencapai 22,4 juta dengan nilai transaksi hampir 122 triliun rupiah hanya dalam 5 bulan pertama tahun ini. Selain itu, industri aset kripto telah menyumbang penerimaan negara sebesar 2,6 triliun sejak Mei 2022 hingga Mei 2026. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung kilometer 17. Mulai dicor beton, antrian panjang kendaraan terjadi dari dua arah bersama dengan reporter kami Maulana. Maulana.
13: Ya, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI di mana pun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruas jalan lintas Sumatera, Palembang Betung, kilometer 17, tepatnya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Di mana pendengar, sejak Selasa kemarin proses pengecoran beton mulai dilakukan di ruas jalan ini. Perbaikan dilakukan karena kondisi jalan yang telah

0: informasi yang saya peroleh, antrian kendaraan dari arah Jambi bahkan telah mencapai wilayah Kecamatan Sembawa. Kendaraan angkutan barang bertonase besar masih mendominasi lalu lintas di jalur ini sehingga kepadatan semakin sulit dihindari. Untuk mengurangi kemacetan, pendengar, petugas kontraktor bersama personel kepolisian maupun dinas perhubungan terus melakukan pengaturan arus lalu lintas dengan sistem buka tutup agar kendaraan dapat melintas secara bergantian. Nah, bagi masyarakat yang akan melintas di ruas jalan Sum Palembang Betung, khususnya kilometer 17, disarankan menggunakan jalur alternatif. Dari arah Palembang dapat melalui simpang Tanamas, sedangkan dari arah Pangkalan Balai dapat memanfaatkan jalur alternatif simpang Alfawan Sukamoro guna menghindari antrean panjang dan kemacetan. Selain itu, proses pengecoran ini berlangsung hingga tanggal 31 Juli 2026. Demikian, dengar laporan langsung yang dapat saya sampaikan dari Jalan Lintas Sumatera Palembang Kutung, kilometer 17, Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, Pusatku RSPUS Negara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, demikian tadi laporan langsung Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung kilometer 17 mulai dicor beton. Antrian panjang kendaraan terjadi dari dua arah yang dilaporkan oleh reporter kami Maulana.
2: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
3: tidak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
4: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
5: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
6: Berita olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sumsel United akan tetap mengandalkan jasa pemain asing untuk musim kompetisi 2026-2027.
7: Usai resmi ditunjuk sebagai nahkoda baru Sumsel United untuk mengarungi championship musim 2026-2027, Nasuha mengkonfirmasi bahwa skuadnya dipastikan tetap akan mengandalkan jasa pemain asing untuk mendongkrak performa tim. Meski begitu, mantan bek timnas Indonesia ini masih enggan membeberkan secara rinci posisi mana saja yang akan diisi oleh para pemain asing tersebut, termasuk rumor mengenai perburuan ujung tombak baru.
8: Kayaknya tetap tiga
9: posisi di mana aja?
8: Iya.
9: Posisi striker?
8: Iya. Kita masih berdiskusi dengan staff yang lain untuk posisi-posisi. Kita belum sempat bahas dengan teman-teman. Mungkin nanti.
7: Selain sibuk di bursa transfer, Nasuha juga sudah menetapkan persiapan tim. Sumsel United dijadwalkan akan menggelar latihan perdana secara kolektif pada awal Agustus mendatang sebagai langkah awal persiapan pramusim. Agenda latihan perdana ini diharapkan menjadi momentum berkumpulnya para pemain baru, termasuk tiga pemain asing yang rencananya akan didatangkan untuk memperkuat struktur tim musim depan. Dari Jakabaring, Haris Kerry Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan semua SPBU di jalur keluar masuk kota Palembang untuk menerapkan operasional 24 jam khusus untuk biosolar guna mengurai antrian panjang yang mengganggu lalu lintas. Di tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah kota Palembang memastikan seluruh sekolah masih tetap menerapkan sistem kurikulum merdeka. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, pamit undur diri, sampai jumpa.
10: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: RRI Palembang FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari ini pendengar ya, Indonesia Banget hadir lagi di kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan pendengar ya, tanggal 15 Juli ini ternyata diperingati secara global sebagai Hari Berbagi Nasional. Jadi ya, ini untuk mendorong kepedulian sosial melalui tindakan kecil seperti menyumbangkan barang layak pakai ataupun berbagi makanan. Nah, jadi ya spesial di 15 Juli ini, hari ini di Indonesia Banget kita ngobrolin nih, kapan terakhir kali Anda donasi ataupun menyumbangkan barang seperti pakaian dan lainnya ke orang-orang yang mungkin membutuhkan ya. Langsung cerita aja sama Ega di sini di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, langsung aja kita sapa penelpon pertama kita di Indonesia Banget. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ega, Indonesia Banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Nah, dengan siapa lah Mbak Ega?
0: Dengan Bang Robi ya?
1: Iya Mbak.
0: Bang Robi di Ramakasi nih.
1: Iya, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Bang Robi gimana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak, tapi kecewa Mbak.
0: Kenapa kecewa?
1: Prediksinya salah Mbak.
0: Oh, prediksi Piala Dunia ya, meleset.
1: Iya, meleset Mbak.
0: Jadi semalam dukungnya Prancis?
1: Prancis.
0: Jadi yang menang Spanyol nih, jadi kecewa?
1: Spanyol, kecewa Pak. Kan prediksi bakal finalnya Argentina sama Prancis. Supaya Prancis kalah.
0: Mungkin bisa ketemu di itu ya, perebutan juara ketiga nih.
1: Iya.
0: Jadi yang masuk finalnya mungkin juga bisa Inggris sama Spanyol. Bisa, tapi bisa Inggris, juga Argentina sama Spanyol nih.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Hebat semua nih.
0: Jadi malam ini masih dukung Argentina nih Bang Robi?
1: Masih Mbak, masih Argentina.
0: Masih dukung Argentina ya. Semoga menang ya Bang Robi ya. Semoga. Jangan lupa aja, juga ya, untuk dengerin di Pro 1 RRI Palembang tentunya ya, untuk dengar bersama terus. Pesta Bola 2020.
1: Dengar Mbak, dengar terus.
0: Oke deh Bang Robi, hari ini adalah Hari Berbagi Nasional nih. Kapan nih terakhir kali Bang Robi ikut donasi ataupun ada kayak kegiatan sosial gitu ya?
1: Iya Mbak, waktu masih sehat dulu Mbak.
0: Oh itu?
1: 8 tahun yang lewat Mbak.
0: Oh itu ngapain tuh?
1: Itu ya berbagi kayak ini Mbak, ke panti asuhan Mbak.
0: Itu ya, berbaginya barang-barang kayak pakaian gitu ya?
1: Enggak Mbak, ya paling sembako Mbak.
0: Oh sembako, oke deh.
1: Ya panti asuhannya siap, ya sebulan sekali lah jadi loh Mbak.
0: Oke baiklah, ya setidaknya pernah ya kita, iya, Bang Robi ya ada pengalaman juga berbagi donasi barang maupun makanan, sembako. Oke deh. Baik, Bang Robi mau dengerin lagu apa di Indonesia Banget hari ini?
1: Tiket Band, Mbak.
0: Tiket?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Hanya Kamu Yang Bisa, Mbak.
0: Hanya Kamu Yang Bisa. Mau dikirim buat siapa nih, Bang Robi?
1: Kirim salam buat Eli di Gandus, ya. Buat Sisi, buat Ujo, buat Andra, Anggi, Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Heri Prabomuli, ini Pak Jakaria. Bang Nafi, Saru, Rara, dan Pak Darmawan ya.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, baik buat semuanya ya Bang Robi ya.
1: Ucapannya selamat siang aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Robi.
1: Terima kasih Mbak ya. Mbak Reganya selamat tugas. Semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Saya selalu juga untuk Bang Robi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi ada Bang Robi di Ramakasi. Kita lanjut, di belakang Bang Robi ada siapa nih? Indonesia Banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mbak.
0: Ini dengan Pak Uju ya?
2: Iya Mbak.
0: Pak Uju di Desa Sako. Apa kabar nih Pak Uju?
2: Baik, alhamdulillah. Di sini cuacanya Mbak panas berangin.
0: Panas berangin.
2: Iya,
0: jadi
2: maksud,
0: jadi mungkin, dominannya panas masih ya walaupun ada anginnya.
2: Iya angin. Mungkin kalau bahasa kampung itu anu kan ini pasang sungai kan?
0: Pasang sungai. Oke deh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kemudian mungkin di sebagian itu kan ada sedang apa tuh panen dengan ada kan? Jadi dengan anginnya terbantukan kan? Iya Mbak.
0: Oke, jadi hari ini panas-panas sudah ngapain aja nih Mbak? Pak Uju?
2: Yang pasti habis aktivitas ini monitor persatu Mbak.
0: Oke, siap. Baiklah, iya. Berarti kalau udah monitor udah tahu ya kita hari ini spesial kegiatan hari
2: donasi yang pertama tanya.
0: Iya.
2: Mungkin waktu itu mungkin donasinya sesama di kampung ini lah Mbak.
0: Donasi apa itu?
2: Iya, sembako.
0: Sembako.
2: Para-para doa apa kan itu kan itu yang pasti Mbak.
0: Itu kegiatan apa tuh Pak Uju?
2: Yang pasti setiap bulan Ramadan Mbak.
0: Oh, setiap bulan Ramadan ya.
2: Ramadan kan dari 20 Ramadan sampai akhir kan ada kegiatan bagikan sembako tuh Mbak.
0: Oke, itu yang terakhir kali ya berarti Pak Uju ya?
2: Yang pasti setiap tahun tuh Mbak.
0: Oh, setiap tahun ada. Oke, baiklah. Berarti nanti kita tungguin ya tahun-tahun depan. Nanti saat bulan Ramadan ada lagi nih.
2: Insya Allah, yang pasti sebenarnya bukan Ramadan, harus setiap hari kan?
0: Iya, harusnya setiap hari ya.
2: Donasi itu bukan dengan benda apa ya? Mungkin senyuman juga benda kan?
0: Iya, betul sekali ya, senyum ibadah ya.
2: Iya, termasuk memberi putaran lagu, dua lagu itu juga ibadah Mbak.
0: Oh, satu aja dong.
2: Dua satu ya.
0: Lagu apa nih Pak Uju?
2: Gita Gutawa, Segala Bagimu.
0: Gita Gutawa, Segala Bagimu.
2: Iya.
0: Mau dikirim buat siapa?
2: Ya, berarti kita ambil rangkuman dari Abang Robi yang sama Elinya ya. Kami doakan bahagia selalu ya untuk Bang Robi dengan Elinya ya.
0: Iya.
2: Yang pasti seluruh pendengar-pendengar Indonesia banget ya. Sehat selalu ya untuk Mbak Sisi dan keluarga besar juga.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin itu Mbak. Pulangnya hati-hati. Cuaca selalu berubah. Yang kita waspadai sekarang ini mungkin karhut lah.
0: Karhut lah, benar sekali.
2: Karhut lah, ya. Kalau yang buka lahan-lahan tuh ya wanti-wanti lah, jangan membakar. Itu baik, Pak.
0: Oke, Pak Uju, terima kasih ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi ada Bang Robi dan juga Pak Uju. Kita terima satu penelpon lagi di sesi kali ini. Nanti kita lanjut setelah jam 14 ya, setelah info pacam. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Oh biasa, kembarannya Mbak Ega.
0: Ada Mbak Eli di Gandus ya.
3: Betul sekali Mbak Ega.
0: Apa kabar nih Mbak Eli?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Ega.
0: Baik-baik sayang nih. Udah makan siang nih?
3: Ya. Belum Mbak.
0: Kenapa belum tuh Mbak Eli?
3: Belum dua kali maksudnya.
0: Oh, biasa ya Mbak Eli. Nanti 15 menit lagi makan lagi nih.
3: Betul sekali.
0: Oke deh, Mbak Eli ini udah ngapain aja nih hari ini?
3: Hari ini
0: bersantai saja?
3: Sudah ini Mbak, apa, masak, ngepel, nyuci, nyuci piring. Belum nih Mbak, nyuci piring.
0: Belum ya?
3: Iya.
0: Yang penting monitor dulu nih, nanti ketinggalan nih.
3: Iya, nanti ketinggalan masuk dengan Mbak Ega yang cantik.
0: Hah, bisa aja. Oke, dan Mbak Eli hari ini tadi kita ngomongin tentang hari berbagi nih. Kapan ya terakhir kali Mbak Eli ikut kegiatan untuk donasi ataupun kegiatan sosial lain?
3: Terakhir mungkin sebulan yang lalu Mbak.
0: Ngapain tuh?
3: Ya itu ada ini apa sumbangan untuk panti asuhan Mbak.
0: Oh, sumbangan panti asuhan.
3: Iya, enggak banyak sih Mbak, tapi lumayan.
0: Oh, kan tapi Mbak, ikutan ya.
3: Ikutan dong. Kalau ada yang datang yang minta-minta itu pasti saya kasih Mbak.
0: Subhanallah, Masya Allah ya. Baik sekali Mbak Eli ini.
3: Iya.
0: Oke deh kalau begitu. Tapi kalau donasi-donasi pakaian itu pernah enggak sih Mbak Eli?
3: Alhamdulillah belum ada Mbak.
0: Oh belum ya.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Kalau ada ya mau juga sih Mbak ngasih-ngasih gitu
0: kan. Mungkin ada pakaian-pakaian yang sudah gak terpakai lagi ya. Mau dikasih ya, ke yang membutuhkan
3: jangan, kalau bisa yang baru
0: ya. Kalau bisanya yang baru ya. Bagus dong kalau yang baru.
3: Yang baru gitu kan.
0: Oke dan Mbak Eli di Indonesia banget kali ini mau lagu apa?
3: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
3: Lagu apa sih? Armada aja Mbak, Armada.
0: Armada judulnya?
3: Armada yang apa ya?
0: Nah, Bingung Mbak Eli.
3: Iya. Aduh lupa saya itu judulnya itu.
0: Nyanyiin coba.
3: Hal terbesar aja lah Mbak, hal terbesar.
0: Hal terbesar dari Armada. Sebentar ya, kita coba cek dulu.
3: Ada dong Mbak, masa Mbak.
0: Ada nih, mau dikirim buat siapa nih Mbak Eli?
3: Tadi ada Bang Robi ya.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Bang Uji sama Dedek Sisinya. Ada Bang Andra, kemana kalian kok ngilang? Dedek Anggi ya. Kenapa gak bisa ditelepon? Kami kangen ini.
0: Oke nih, dengerin nih Bang Andra dan Mbak Anggi ya.
3: Iya, kemana mereka berdua? Terus ada ini Bang Rian, Bang Herdian, Bang Albut, terus ada siapa? Bang Heri juga, Mas Ari di Sekayu ya.
0: Oke.
3: Kayaknya itu aja deh.
0: Oke Mbak Eli, terima kasih ya.
3: Mbak Ega, pulang nanti hati-hati ya Mbak.
0: Siap.
3: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Jaga kecantikannya Mbak.
0: Oke, Mbak Eli juga ya. Sehat selalu Mbak Eli.
3: Mbak Ega, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi sudah ada 3 penelpon yang masuk. Nanti kita lanjut lagi. Sebelumnya nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan informasi dalam Info Pas Jam. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri batik terus menunjukkan tren positif baik di pasar domestik maupun internasional. Ia menyebut ekspor batik terus meningkat dan generasi muda semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Informasi selanjutnya pendengar, BPOM memastikan pengawasan program makan bergizi gratis tetap berjalan meskipun anggaran pelaksanaannya belum dicairkan sesuai mandat Peraturan Presiden nomor 115. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan secara berjenjang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk surveillance, pemeriksa bahan, dan edukasi. BPOM berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan untuk memberikan edukasi kepada pelaksana dan penjama pangan guna memperkuat penerapan standar keamanan pangan dalam program MBG. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Masih di Indonesia banget pendengar ya. Tentunya kami masih mengajak Anda untuk bergabung di kesempatan kali ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan pendengar, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya ya. Indonesia banget, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Ini ada Pak Simon, pribadi di Kertapati.
1: Iya.
0: Apa kabar nih, Pak Simon?
1: Alhamdulillah, badannya agak sehat, Pak.
0: Agak sehat ya. Kemarin terakhir kali sakit nih.
1: Iya, Pak. Agak lemes badan, Pak.
0: Oke, tapi alhamdulillah hari ini udah mendingan ya.
1: Iya, Pak. Langsung lagu dulu, Pak ya.
0: Boleh.
1: Ntar terputus tempo hari kan putus.
0: Iya, habis pulsa atau?
1: Ya, lagunya dari Bumerang.
0: Bumerang judulnya?
1: Ya, kisah seorang pramuria, Pak. Ya, saya sering pitanya lagu ini di Mbak Nadia. Pita itu ya.
0: Kisah seorang pramuria.
1: Iya,
0: iya. Oke.
1: Okay. Ada, Pak ya?
0: Ada.
1: Ya, tolong, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Apa temanya, Pak?
0: Hari ini kita bahas tentang berbagi nih. Pernah terakhir kali donasi kapan nih, Pak Simon?
1: Apa?
0: Terakhir kali berbagi atau ikut kegiatan sosial kayak donasi?
1: Ah, kayaknya enggak.
0: Enggak ya, oke deh, enggak apa-apa, Pak Simon.
1: Ya.
0: Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Ah, lagunya untuk semua-semua aja, Pak. Ya, jadi yang lain kebagian.
0: Oke, baik. Tapi lagunya ini terlalu lama nih, Pak Simon nih.
1: Ya, enggak, Pak. Saya pernah minta itu enggak apa-apa katanya. Pak Nadiar. Itu kan lagu band juga itu termasuk.
0: Tapi ya, mintanya di Indonesia banget atau di Ruang Rindu?
1: Indonesia banget, Pak.
0: Oke deh, kita puterin ya. Tapi nanti nextnya enggak boleh lagi nih lagu nih.
1: Iya, Pak, itu aja.
0: Oke deh, baik. Pak Simon, ya, sehat selalu ya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak ya.
0: Baik.
1: Putar, Pak ya.
0: Oke, baik, Pak Simon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada Pak Simon ya di Kertapati, dan kita juga terima di WhatsApp nih. Ada dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Indonesia banget, tolong request lagu Mbak Ega Sekecewa Itu dari Angga Chandra. Dari Mas Bro Lubuk Linggau, salam buat Mbak Eli di Gandos, terima kasih. Oke deh, nanti diputerin ya Mas Bro ya lagunya. Dan kita terima penelpon selanjutnya, masih di 369977. Indonesia banget, selamat siang. Oke, sepertinya terputus nih, boleh dicoba lagi ya. Silakan yang mau gabung masih bisa ditunggu nih di Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ega.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Ya, kira enggak suaranya ya.
0: Ini di Kenten ya?
2: Iya, Mbak Ega.
0: Dengan Pak Zakaria.
2: Iya, betul, Mbak Ega.
0: Iya, Pak Zakaria tadi udah masuk ya? Tadi siang pas kita dialog sempat masuk nih.
2: Iya, tadi masuk, Mbak Ega tadi.
0: Oke, okay. Pak Zakaria apa kabar nih, Pak Zakaria?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Ega juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Zakaria hari ini udah ngapain aja nih? Udah makan siang belum?
2: Udah makan siang.
0: Sudah makan siang, makan sama apa?
2: Makan sama ayam.
0: Ayam, wah, makan sama ayam, nanti nasinya dimakan ayam.
2: Iya.
0: Oke deh, Pak Zakaria, kita bahas hari berbagi nih. Terakhir kali kapan nih ikut kegiatan-kegiatan sosial ataupun donasi gitu, Pak Zakaria?
2: Kegiatan apa?
0: Kegiatan-kegiatan sosial, kayak ikut donasi.
2: Biasanya ke inilah, ke arahnya transfer aja.
0: Oh, transfernya praktis ya. Nah, ini menarik nih di era digital sekarang ya.
2: Iya. Kalau ada yang perlu dibantu ya kirim aja melalui
0: transfer. Iya, sekarang juga banyak ya.

0: Papa Zakaria ya, kayak donasi-donasi online gitu.
1: Iya.
0: Biasanya ada yang viral dikit, kita bisa open donasi.
1: Iya gitu.
0: Betul, oke deh. Pak Zakaria, spesial hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagu dari ini aja ya, dari Ada Band ya.
0: Ada Band yang judulnya?
1: Mananya yang bagus ya? Surga Cinta ya, ada?
0: Surga Cinta.
1: Cinta Surga apa Surga Cinta?
0: Surga Cinta dari Ada Band. Ada nih Pak Zakaria.
1: Ada ya?
0: Iya, Surga Cinta ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Zakaria mau dikirim-kirim salam buat siapa gitu?
1: Ya dikirim-kirim pendengar-pendengar setia di Indonesia banget, Pak ini ya, Bang Idam, Pak Darmawan, namanya Ibu Mas Ito sudah balik belum Mas Ito?
0: Bu Mas Ito belum masuk nih.
1: Belum ya. Nah, dan yang lain-lain juga lah ya, semoga sehat-sehat selalu, salam persahabatan selalu buat Mbak Ega, terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu juga untuk Pak Zakaria, terima kasih ya. Oke, kita pendengar kita tadi sudah terima dua penelpon dan juga tadi ada dari WhatsApp ya. Kita coba dengerin dulu lagunya dari request Pak Simon tadi. Pastikan Anda terus bersama kami ya pendengar ya, karena nanti kita akan lanjut lagi masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Indonesia banget ya di kesempatan hari ini. Silakan untuk Anda yang mau gabung nih, boleh di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Putra Banten, Mbak.
0: Putra Banten. Apa kabar nih, Pak Putra?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaiknya di sana?
0: Di sini sehat.
1: Sehat ya, luar dalam ya.
0: Iya, sehat alhamdulillah nih. Pak Putra udah lama nih kayaknya enggak ngobrol sama Pak Putra ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Mbak daerah Mbak Tata.
0: Ini hari ini Ega.
1: Oh, Ega. Ya, aku kangen bener sama
0: Ega. Bisa, bisa. Oke deh, Pak Putra, ini habis ngapain aja nih hari ini? Udah makan siang atau belum?
1: Makan siang sudah, Mbak. Habis keliling-keliling kebun tadi, Mbak.
0: Oh, keliling-keliling aja ya. Kerja iya. Jadi.
1: Enggak, cuma keliling aja sih.
0: Oke deh, baiklah. Pak Putra Banten nih, terakhir kali kapan nih ikut kegiatan-kegiatan sosial untuk berbagi atau donasi gitu?
1: Kalau ini kemarin di sini tuh ada, Mbak, masalah untuk pembelian ini, Mbak, ada surya, panel surya kan?
0: Itu jadi sistemnya gimana tuh?
1: Ya, kita kumpulan orang satu jamaah musola kan, kita kumpulin untuk beli panel itu kan. Alhamdulillah, Mbak, itu mungkin sudah datang ya. Sudah bikin tower juga, Mbak, untuk apa nyimpen toa kan di atas kan.
0: Oh, begitu. Jadi itu ya, apa ya namanya, kayak bareng-bareng ngumpulin duit gitu ya, Pak Putra ya?
1: Iya, kita kan orang 40, dibagi berapa kan, mencari sekian gitu kan.
0: Oke deh, baiklah. Kalau begitu, Pak Putra, hari ini mau lagu apa?
1: Lagunya dari Dadali, Mbak. Pilihin, Mbak.
0: Dadali. Judulnya, kalau di saat aku sendiri, gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
0: Oke. Di saat sendiri ya, lagi keliling-keliling tadi ya Pak Putra ya?
1: Enggak, lagi duduk-duduk aja.
0: Oke, baiklah. Mau salam-salam gak?
1: Salam-salamnya untuk kawan-kawan juga yang dalam ini ya. Ada Bang Akbar, Bang Paujan juga, Bang Ujo. Untuk juga itu, Nona Sisi juga ya di dalam ini. Pokoknya itu semua aja deh, penanggap satu, dimanapun berada. Semoga selalu ya.
0: Baik, terima kasih ya Pak Putra ya.
1: Cuman kebahagiaan sebentar, terima kasih Mbak ya.
0: Baik, terima kasih, saya selalu Pak Putra.
1: Tapi harus kenang Mbak, namaku Mbak, dikenang Mbak ya.
0: Iya, siap.
1: Biar aku masuk tuh enak, kenang gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Oh, makasih Mbak Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar ya, ada dari WhatsApp kita juga, ada dari Tamrin di Linggau, request lagu Melepasmu dari Drive. Makasih Mbak Ega. Oke, nanti diputerin lagunya ya Pak Tamrin ya. Kita lanjut di telepon 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang Mbak Ega cantik.
0: Selamat siang. Dengan Mbak Sisi ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Mbak Sisi di Pelaju.
2: Iya Mbak, benar.
0: Apa kabar Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Semangat sekali ya.
2: Iya dong.
0: Di mana cuaca panas nih?
2: Luar biasa.
0: Oh, walaupun panas tetap semangat nih, luar biasa nih Mbak Sisi.
2: Iya, benar.
0: Udah makan siang Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah, perut kenyang, hati senang.
0: Nah, pantesan ini nada suaranya itu antusias banget ya.
2: Iya, Mbak lagi ngapain Mbak?
0: Lagi ngapain nih ya? Lagi, ya lagi ngobrol sama Mbak Sisi nih. Oke, Mbak Sisi, kita ngobrolin tentang kan hari ini 15 Juli hari berbagi nasional nih. Pernah terakhir kali ikut-ikut kegiatan donasi atau berbagi itu kapan nih Mbak Sisi?
2: Terakhir kali itu udah lama banget Mbak, 3 atau 4 tahun yang lalu tuh.
0: Ada apa tuh?
2: Berbagi makanan sama teman-teman dekat gitu.
0: Oh, berbagi makanan. Berbagi makanan sama teman-teman atau berbagi di jalan tuh?
2: Berbagi sama teman-teman terakhir, teman-teman lainnya.
0: Oh, sama teman-teman aja ya?
2: Teman terdekat gitu.
0: Nggak ada kegiatan khusus atau memang mau lagi mau bagi-bagi aja?
2: Hari ulang tahun.
0: Oh, hari ulang tahun. Oke deh, kalau begitu. Mbak Siti mau lagu apa nih?
2: Aku mau lagu Wali, Mbak.
0: Wali nih, khas sekali ya Mbak Sisi selalu Wali.
2: Iya dong. Itu doaku untukmu sayang ada nggak, Mbak?
0: Doaku untukmu sayang. Kita cek dulu. Mau dikirim buat siapa nih kalau ada lagunya?
2: Kirim buat semua-semua aja, Mbak, yang udah masuk-masuk, Mbak.
0: Untuk semua-semua yang udah masuk. Doaku untukmu sayang ya, dari Wali. Oke, dan nanti kita puterin ya, Mbak Sisi ya.
2: Terima kasih, Mbak. Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sisi ya, di Pelaju. Dan pendengar ya, tadi sudah ada dua penelpon. Kita terima penelpon satu lagi ya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Sama Fauzan, Mbak, di Tunggal Ilir.
0: Fauzan di?
3: Tunggal Ilir, Banyuasin.
0: Tunggal Ilir, Banyuasin. Di Banyuasin gimana nih cuacanya sekarang nih, Bang Fauzan?
3: Kebetulan untuk siang hari ini panas, Mbak. Tapi kadangan ketutup awan mendung jadi redup.
0: Oh, jadi panas berawan ya. Cerah berawan nih. Oke deh.
3: Mbak, bisa dibilang gitu.
0: Oke, Bang Fauzan, udah makan siang belum?
3: Kalau makan siang udah, Mbak, tadi sesudah zuhur tadi ya kita makan siangnya.
0: Oke, udah lapar lagi atau belum nih?
3: Kebetulan ini belum.
0: Belum ya. Oke deh, Bang Fauzan, kita bahas hari ini ya, hari berbagi nih. Terakhir kali ikut kegiatan sosial atau donasi itu kapan nih?
3: Lama, Mbak, untuk yang beberapa bulan yang terakhir ini kayaknya nggak ada, Mbak, ya di sini.
0: Nggak ada ya?
3: Kalau misalnya acara umum, semisal kayak yang waktu kemarin di apa itu acara Muharram itu waktu santunan anak yatim jatuh, nah itu kayak gitu, boleh masuk nggak itu kira-kira?
0: Iya bisa.
3: Santun nah, itu ya. Bulan kemarin yang Muharram kemarin, Mbak, ya. Acara itu.
0: Oh jadi pas apa, Muharram ya? Oke, baik. Kedepannya ada rencana nggak?
3: Di musola ya, Mbak.
0: Kedepannya ada rencana lagi nggak?
3: Kalau kedepannya, sebenarnya kalau untuk berbagi itu kapan aja, Mbak, ya?
0: Iya, betul.
3: Ya, kalau bisa selagi kita masih bisa berbagi, kita berbagi kayak gitu kan.
0: Oke, baik. Luar biasa kedepan nih, gak, Bang Fauzan.
3: Banyak kan, Mbak.
0: Iya, ya.
3: Mbak Ega ya.
0: Oke deh. Ikhlas, kayak gitu. Yang penting ikhlas ya, Bang Fauzan ya. Oke deh, Bang Fauzan, mau lagu apa nih?
3: Coba, Mbak, untuk lagunya dari ini aja, Mbak. Ketika Cinta Bertasbih.
0: Ketika Cinta Bertasbih masuknya di apa? Itu di oke, versi Melly Goeslaw ya. Boleh nanti kita puterin Ketika Cinta Bertasbih dari Melly Goeslaw.
3: Itu sekitar tahun berapa, Mbak, kalau boleh tahu?
0: Ketika Cinta Bertasbih yang versi Melly Goeslaw ya, itu masuknya di tahun 2009 sih, masih bisa.
3: Masih bisa, Mbak, ya?
0: Iya, masih bisa. Mau dikirim? Kirim salam buat siapa nih?
3: Saya rasa kita kirim buat semua pendengar Pro 1 aja. Dengan ucapan mudah-mudahan di mana saja berada, kita doakan sehat selalu, ya. Untuk yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, sehat pulih kembali, dan tetap semangat untuk menjalani hidup.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Fauzan, ya.
3: Nah, ya itu aja, Mbak Ega, ya. Oh ya, Mbak, nggak ada informasinya ini. Kita di Pro 1 masih sulit untuk menangkapnya, ya, di sini.
0: Di itu ya, Tunggal Ilir tadi ya? Ilir. Oke, baik. Nanti akan kami sampaikan ya.
3: Iya, sempat sih waktu itu sempat ada suaranya lebih kurang 2 hari, setelah itu hilang lagi, Mbak Ega.
0: Oke, saat ini dengerin dari RRI Digital nih, Bang Fauzan ya?
3: Kebetulan ini dari temen aja, Mbak Ega, kan? Nah, temen dengerin, kebetulan saya ikut, kayak gitu kan.
0: Oke, baik. Kalau sementara boleh juga nih dari RRI Digital ya, Bang Fauzan ya?

0: Palembang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kami hadir kembali tentunya melanjutkan kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Esi. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan menyimak dialog dalam Indonesia cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Nanti akan membahas di seputar cerdas bermedia sosial dan menangkal hoax bersama dengan narasumber kami. Ada Mas Andri Wijaya, Eskom, MTI, CSCU, CTIE. Nah, nanti pendengar juga dapat bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Berikutnya, pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba. Di sore hari ini akan hadir tentunya dari RRI Bandar Lampung. Berikutnya pendengar, beragam hiburan serta informasi menarik akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 nanti. Kami juga akan mengudarakan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dan berikutnya pada pukul 19.30 menit juga akan hadir ya program Mimbar Agama Hindu untuk Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
0: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam segmen Indonesia Cerdas. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 15 Juli 2026, saya Esi dan juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, Menjadi cerdas bermedia sosial ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab sebagai orang tua, pendidik, atau bagian dari masyarakat. Kita adalah benteng pertama untuk menyaring informasi. Sebelum membagikannya, tentunya kita perlu tahu kapan harus menekan tombol bagikan dan kapan harus menghentikan informasi tersebut, cukup di tangan kita saja ya. Nah, pendengar, tema yang kami hadirkan dalam Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini seputar cerdas bermedia sosial dan menangkal hoax. Bersama dengan narasumber kami sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini ya, ada Mas Andri Wijaya Eskom MTI CSU CTIE. Ini merupakan dosen Sistem Informasi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Langsung saja isi sapa. Selamat sore Mas Andri.
3: Selamat sore Mbak.
0: Kabarnya gimana nih?
3: Baik.
0: Alhamdulillah pastinya. Terima kasih sudah hadir ya di Studio Pro 1 RRI Palembang.
3: Sama-sama Mbak.
0: Kita akan bersama dengan pendengar dalam Dialog Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Dan pendengar juga kita berikan kesempatan Mas Andri untuk bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya pendengar juga dapat bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi silakan nih bisa ikutan berkomentar juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, bisa menyaksikan langsung Dialog Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Baik, ini Mas Andri, boleh nih, pendengar juga pastinya pengen tahu ya, Mas Andri merupakan dosen di Universitas Katolik Musi Caritas Palembang ya.
3: Iya, benar Mbak.
0: Sistem informasi ini seperti apa nih Mas?
3: Saya sehari-hari itu sebagai dosen sistem informasi di Universitas Katolik Musi Caritas, kawan-kawan. Saat ini saya sedang fokus ke cyber security, kecerdasan buatan, dan juga lebih cenderung ke machine learning juga seperti itu. Nah, ini juga aktivitas tambahan saya, ada lagi lanjut studi doktoral dengan mengambil tema topik penelitian itu tentang malware Android. Okay. Itu keseharian saya, Mbak.
0: Baik, nah ini kita langsung masuk ke topik yang kita hadirkan di sore hari ini untuk pendengar ya Mas Andri ya.
3: Boleh.
0: Mengenai cerdas bermedia sosial dan juga menangkal hoax. Nah, sebelum kita jauh berbincang ya mengenai tema yang kita hadirkan, mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu cerdas bermedia sosial ini seperti apa nih Mas Andri?
3: Oke, kalau kita bicara tentang cerdas bermedia sosial, artinya kita ini sebagai pengguna bukan harus ahli atau expert menggunakan teknologinya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita bisa secara bijak, secara bertanggung jawab, dan juga kritis untuk menggunakan media sosial. Jadi sebelum kita membagikan informasi, sebaiknya kita harus pastikan dulu nih Mbak, apakah informasi itu memang benar dan valid ya. Selain itu juga ketika kita bermedia sosial, secara cerdas artinya juga kita harus ada etika berkomunikasi, kemudian menghargai orang lain, kemudian kita juga yang paling penting adalah menjaga keamanan data pribadi kita. Nah, jadi ada kalimat sederhana kalau dari saya itu seperti ini. Jadi, janganlah semua apa yang kita lihat itu langsung kita percaya, dan yang semua kita percaya itu jangan langsung kita bagikan. Nah, seperti itu cerdas mungkin definisi saya gitu Mbak ya.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Semuanya tentu harus di bawah kendali kita ya sebagai pengguna ya, gitu ya.
3: Benar.
0: Nah, ini kalau berbicara mengenai keberadaan hoax ya yang saat ini kayaknya semakin banyak ya Mas Andri ya.
3: Benar.
0: Gimana nih komentarnya Mas Andri?
3: Kalau penyebaran hoax semakin banyak ini penyebabnya saya bisa simpulkan ada tiga poin ya Mbak ya. Yang pertama, semua orang saat ini itu kan bisa sebagai penyebar informasi, bukan lagi hanya jurnalis atau wartawan sebagai penyebar informasi, tapi orang-orang masyarakat umum pun itu ketika punya HP itu mereka sudah bisa nyebarin informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi ini menyebarnya sangat cepat gitu Pak.
0: Yeah.
3: Ya, apalagi contohnya kayak di WhatsApp ya. Di WhatsApp kita dapat satu link, itu kita bisa dalam hitungan menit sudah tersebar ke 100 orang, bahkan ke ribuan orang. Seperti itu. Yang ketiga adalah banyak orang yang melakukan penyebaran informasi ini tidak diverifikasi lagi.
0: Ya.
3: Jadi kalau nggak diverifikasi, mungkin mereka itu karena takut, emosional, mungkin terharu dengan informasi itu, maka pada akhirnya mereka langsung share. Jadi tiga inilah kalau menurut saya, kalau saya simpulkan tiga poin, kenapa hoax ini sampai saat ini tuh masih banyak menyebar ya, seperti itu.
0: Oke, untuk masyarakat nih supaya tidak terlalu mudah gitu ya, nge-share gitu ya berita-berita hoax ini, apa yang harus dilakukan atau bagaimana caranya bisa mengenali hoax ini, Mas Andre?
3: Saya ada tips lagi nih, Mbak.
0: Mm-hmm.
3: Ya, ini kebanyakan hoax. Jadi nanti tips saya hoax juga nih. Tapi sebenarnya yang pertama kita ingat saja kalau saya itu stop ya, kata-kata stop. Kata-kata stop itu yang pertama kan hurufnya S.
0: Yeah.
3: Kalau hurufnya S itu adalah stop dulu ketika kita nerima informasi, jangan buru-buru kita saling sharing atau kita bagikan. Itu yang huruf S. Kalau huruf T, T itu adalah kita teliti dulu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kita teliti dulu sumbernya, berasal dari mana? Apakah media resmi atau berasal dari media yang ilegal? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah O. O itu kita perlu observasi dulu, Mbak. Observasi artinya apakah judulnya itu memang bombastis, istilahnya kalau anak sekarang itu lebay, judulnya lebay. Kemudian apakah ada data pendukung yang valid ya? Setelah kita baca sekilas kita lihat apakah ada data pendukung yang valid. Nah, yang terakhir itu adalah P. Nah, kalau P itu menurut saya adalah pastikan dulu sumber dari informasi itu valid dari semua media. Jadi minimal kita harus mencari sumbernya itu 2 atau 3 media yang valid. Nah, itu bisa untuk menangkal hoax tadi, Mbak. Jadi kita ingat saja kata stop tadi, ada S, ada T, ada O, dan ada P. Mungkin itu dari saya.
0: Baik, Mas Andri, ini kita juga sudah menerima atensi ya dari pendengar. Ini yang sudah bergabung via WA di 08228877 sekian-sekian ya. Ini pertanyaannya mengenai, oh saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, Haris dari kota Jogja ini ya. Terima kasih ya Pak Haris dari kota Jogja. Ini mohon izin bertanya perihal tema obrolan cerdas bermedia sosial dan menangkal hoax ini ya. Saya setuju katanya dengan tema yang dihadirkan ini akan bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari. Bagaimana caranya dalam meningkatkan kewaspadaan hoax bagi mahasiswa yang ingin kuliah dan kursus jarak jauh online? Oke, seperti itu yang dipertanyakannya ya.
3: Oke, baik. Saya langsung jawab ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
3: Oke, makasih Mas Haris pertanyaannya dan respeknya terhadap tema kita hari ini ya. Tipsnya sebenarnya sederhana. Kita kan saat ini sudah banyak sekali media-media nasional ya, yang bisa kita buat validasi, buat verifikasi informasi-informasi yang kita dapatkan. Yang kedua, kita ada Google Search. Ya, kita bisa cari informasi itu di Google Search. Kita masukkan, kita cari apakah benar itu muncul di lebih dari 1 atau 2 media sosial atau media-media yang ada di Google tadi. Kemudian kalau misalkan informasi itu bentuknya gambar, kita bisa pakai Google Lens. Ya, kita pakai Google Lens, nanti akan tampil apakah gambar ini editan atau hasil dari AI. Ya, saat ini kan udah banyak sekali hasil-hasil gambar itu diedit pakai dengan AI ya. Nah, kemudian kita bisa juga gunakan situs untuk pengecekan fakta, pengecekan informasi. Kita bisa ke situsnya Cek Fakta. Kemudian kita bisa ke Turnback Hoax kalau nggak salah, atau ke situs-situs pemerintahan yang sifatnya legal, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah memang informasi ini hoax atau bukan. Nah, tapi kalau kita lihat informasi ini muncul hanya di satu media sosial atau di satu media, itu perlu kita hati-hati. Nah, itu tips dari saya.
0: Oke, baik Mas Andri, kita terima penelpon ya.
3: Ya.
0: Ya, saya sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya di line telepon kami 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Juga tentunya dialog ini bisa Anda saksikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, langsung aja bisa ikutan komentar juga di kolom live chat yang kami tampilkan. Nah, ini kalau untuk orang dewasa, katakanlah seperti Mas Haris barusan gitu ya, Mas Andri ya. Gimana kalau dengan anak-anak gitu ya, ketika berita hoax itu masuk ke gadget yang mereka gunakan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan informasi kepada anak-anak khususnya ya?
3: Iya. Yeah. Oke. Sebenarnya kalau untuk anak-anak itu ya, Mbak Ersi ya, itu media sosial itu sangat bermanfaat. Mm-hmm. Sangat bermanfaat. Saya lebih mendukung sekali anak-anak itu, tapi dibatasin waktu ya, mereka menggunakan gadgetnya masing-masing. Nah, yang perlu dibangun itu kalau untuk anak-anak adalah literasi digital mereka. Jadi banyak kegiatan-kegiatan literasi digital yang memang anak-anak itu perlu kita beri informasi, beri pengetahuan. Jadi gunakan media sosial, kalau misalkan anak-anak tadi kita ajarin, oh, bahwa media sosial ini untuk belajar, untuk berwirausaha, kemudian untuk membangun relasi mereka, kemudian mereka juga gunakan untuk mencari ilmu. Nah, saat ini untuk media sosial itu juga banyak orang-orang men-share video, kemudian e-book yang berguna, yang bisa menambah pengetahuan. Jadi di dalam media sosial itu jangan hanya kita menyebarkan gosip atau kebencian seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak, saya sangat mendukung, bermanfaat, tapi dibarengkan dengan literasi digital mereka.
0: Oke, ya. Jadi seperti itu ya, tetap harus mendapatkan pengarahan ya,
3: benar, Mbak.
0: Dari orang tua.
3: Benar.
0: Nah, kalau berbicara mengenai keamanan cyber saat ini ya, Mas Andri ya, selain ancaman hoax nih, mungkin yang Mas Andri amati sejauh ini ancaman apa lagi nih yang tentunya harus kita waspadai?
3: Kalau kita bicara ancaman di dunia cyber itu banyak sekali, Mbak. Selain dari hoax yang saat ini kita bahas, ada itu istilah phishing ya. Kemudian ada istilah penipuan online, mm-hmm, ya, yang saat ini banyak sekali korbannya. Kemudian ada lagi akun palsu, kemudian ada deepfake ya, deepfake AI yang saat ini lagi maraknya ya, bisa bikin gambar dengan AI, bisa bikin video dengan AI dengan cepat saat ini. Kemudian penipuan dengan deepfake dengan suara. Nah, kemudian ada lagi lowongan kerja palsu, mm-hmm, ya, itu lewat phishing.
0: Betul, ya, itu marak banget gitu ya.
3: Iya,
0: sering
3: benar,
0: sekali.
3: Benar, apalagi saat ini kan orang lagi cari kerja itu banyak juga. Kemudian ada OTP scam, ya. Nah, ini yang di dunia perbankan ya. Jadi hati-hati, tadi saya lebih menekankan ke penjagaan data pribadi tadi ya. Jangan sembarangan kita nge-share OTP. Dan yang terakhir itu di dunia saya ada malware Android. Jadi sekarang pelaku kejahatan cyber itu semakin memanfaatkan AI sebagai modus penipuan mereka agar lebih meyakinkan seperti itu, Mbak. Tadi khususnya deepfake yang marak ya saat ini itu.
0: Oke. Nah, ini gimana masyarakat bisa membedakan seperti itu, Mas Andri, konten asli misalnya dengan konten hasil manipulasi seperti deepfake tadi yang seperti Mas Andri sampaikan.
3: Mm-hmm. Oke, cara membedakan secara langsung, mm-hmm, kita bisa melihat antara AI dengan asli tadi, itu dari tampilannya secara langsung kita bisa lihat. Yang kedua, kalau kita melihat lagi adalah gambar tadi kita bisa langsung cek menggunakan tools, atau menggunakan Google Lens tadi ya. Dia akan memberikan informasi apakah ini buatan AI atau bukan. Jadi kelihatan sekali bahwa gambar tadi hasil deepfake ya, atau gambar yang asli. Nah, saat ini pun banyak riset-riset yang dikembangkan untuk memverifikasi, memvalidasi hasil-hasil dari defect tersebut. Ya, seperti itu, Mbak.
0: Oke, balik lagi ke tadi ya, ancaman-ancaman yang saat ini harus kita waspadai, seperti banyak tadi ya, phishing, ada juga deepfake dan lain-lain seperti yang Mas Andre sampaikan ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan nih Mas Andre untuk menjaga keamanan akun media sosial kita? Tips lagi jadinya ya.
3: Iya.
0: Boleh, silakan dibagikan nih Mas.
3: Jadi kalau media sosial khususnya itu, yang pertama, kalau dulu kita lihat kita bermedia sosial itu begitu login hanya satu verifikasi, yaitu password doang. Kemudian saat ini dengan berkembangnya ancaman di dunia cyber ya, di dunia media sosial, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, gunakan password yang kuat ya. Jadi saat ini kalau kita bikin akun di media sosial ataupun di dunia cyber, itu pasti diminta untuk membuat password yang terdiri dari karakter, kemudian terdiri dari angka ya, kemudian minimal 8 karakter. Nah, itu salah satu tips dari password yang kuat. Yang kedua adalah gunakan 2FA atau autentikasi 2 faktor ya, bisa sidik jari kalau untuk mobile banking seperti itu, bisa juga pengenalan wajah ya, bisa saja satu lagi adalah captcha ya, captcha gambar atau captcha dari angka ya, itu salah satu 2 faktor autentikasi. Yang ketiga adalah kita jangan klik sembarangan ya. Ini yang sering membuat kita itu dialihkan ke situs-situs yang phishing tadi ya. Jadi jangan klik sembarangan, kita harus cari dulu, verifikasi dulu apakah ini benar informasinya. Yang keempat, yang tadi Mbak, OTP scam tadi ya, ketika kita bermedia sosial atau pakai e-wallet ya, itu OTP-nya jangan sembarangan dikasih ke orang ya, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aplikasinya harus diupdate secara rutin ya, karena pengupdatean aplikasi itu oleh vendornya bisa saja untuk memperbaiki bug dari keamanannya. Nah, itu tips aman bermedia sosial dari saya sih.
0: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
0: Nah, khususnya kalau untuk orang tua bagaimana tuh, Mas Andre?
3: Oke. Okay. Kalau orang tua, di sini kita lihat berita ya, kebanyakan itu orang tua yang terkadang sebagai korban ya.
0: Betul.
3: Jadi maka dari itu orang tua jangan malu untuk bertanya, saling sharing informasi kepada anaknya ya. Saat ini apalagi generasi anak sekarang itu udah generasi yang hebat di teknologi.
0: Betul, ya. Mereka sangat familiar menggunakan teknologi gitu ya.
3: Iya, benar sekali Mbak. Maka dari itu orang tua sama anak jangan malu untuk bertanya. Ya, sama juga, sama seperti ini. Ketika misalkan orang tua ya melarang anak sama sekali untuk bermain gadget, itu kalau bisa dibatasin saja. Karena tadi saya bilang bahwa media sosial kan banyak manfaatnya, seperti itu. Jadi jangan malu untuk bertanya ke anak ya, saling sharing informasi. Sama satu lagi tadi, orang tua juga butuh literasi digital, Mbak. Ya, literasi digital memang sedang digalakkan oleh pemerintah ya, setahu saya, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari user atau pengguna ya, Mas Andri ya. Kalau untuk platform media sosial sendiri nih, Mas Andri, melihat tanggung jawabnya seperti apa sih dalam membatasi penyebaran hoax ini?
3: Oke, di bagian vendor, saya yakin mereka ada satu filter ya, bahkan ada lebih dari satu filter untuk kita men-sharingkan informasi. Contoh kita ngepost satu informasi di media sosial, ya itu biasanya akan difilter dulu dengan algoritma dia, itu dari kata-katanya biasanya seperti itu. Jadi dari kata-katanya, apakah ini kata-kata yang mengandung hoax atau bukan, seperti itu. Jadi banyak sekali kata-kata yang terkadang mengandung hoax yang dilarang oleh vendor-vendor, itu langsung di blok seperti itu Mbak. Jadi mereka ada filter.
0: Misalnya apa tuh? Clue-nya apa misalnya kata-kata?
3: Misalkan kata-kata seperti memprovokasi, kata-kata provokasi, kemudian kata-kata katanya gitu, atau ayo sebarkan misalkan ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu kata-kata yang memang di filter oleh vendor-vendor media sosial ya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti yang sebarkan ini ke beberapa pengguna itu udah
3: iya,
0: pasti
3: benar,
0: ini
3: benar,
0: ya.
3: Benar, Mbak.
0: Hoax ya, Mas ya. Oke. Baik, untuk pendengar silakan nih. Anda yang ingin ikut bergabung melalui program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini, kami tunggu peran sertanya melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Kalau peran pemerintah sendiri, menurut Mas Andri gitu ya, pengamatan Mas Andri, seperti apa nih?
3: Peran apa tadi, Mbak?
0: Pemerintah.
3: Oh, pemerintah. Pemerintah saat ini sudah sangat aktif ya, melalui kementeriannya tadi. Saya lihat ada beberapa undang-undang yang dibuat ya, salah satu undang-undang ITE, kemudian ada wacana juga beberapa media sosial yang akan difilter lagi ya. Jadi kalau menurut saya pemerintah saat ini sudah mulai aktif ya untuk menangkal hoax ini ya. Apalagi dengan berbagai macam penelitian-penelitian yang disupport oleh pemerintah, yang dilakukan oleh para peneliti dengan tema cyber security ya, termasuk seperti saya juga seperti itu yang di bidang cyber security. Oke, seperti itu, Mbak.
0: Oke, ini juga ada Iin yang bergabung ya di Sukabangun. Pertanyaannya, hoax begitu mudah menyebar di media sosial dibandingkan informasi yang benar. Ini kenapa bisa begitu, Mas Andri?
3: Itu tadi, Mbak Iin. Kenapa hoax tadi mudah tersebar ya? Yang pertama tadi saya katakan, masyarakat saat ini yang memiliki smartphone itu sudah banyak. Bahkan orang tua pun saat ini ketika sudah berkenalan dengan smartphone ya, mereka lebih asik kadang sama smartphone. Nah, itu yang pertama. Jadi semua orang bisa, siapa saja menyebarkan informasi. Yang kedua tadi, yang berikutnya adalah kita sebagai penerima informasi itu terkadang agak dalam tanda kutip malas melakukan verifikasi ya. Verifikasi itu padahal penting. Jadi apa yang kita tangkap informasi, apa yang kita dapat, jangan langsung kita sebar. Jadi saya ada pepatah juga, lebih baik kita itu terlambat menyebarkan informasi yang benar daripada kita cepat-cepat tapi informasi yang kita sebarkan itu salah. Jadi itu tadi, karena semua sudah sebagai penyebar informasi, yang kedua verifikasi tadi. Nah, itu yang membuat hoax itu saat ini semakin banyak ya di media sosial. Seperti itu. Karena media sosial bukan sebagai sarana untuk memfilter, tapi di media sosial itu sarana untuk kontennya, sebagai konten. Jadi dia filternya itu minim ya, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke kita sama literasi digital kita juga tadi gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Andri.
3: Ya.
0: Untuk pendengar lainnya silakan, masih ada kesempatan ya, kami tunggu. Atensinya bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa mengirimkan atensi via WA ya di 082179279090 ya. Baik, ini berikutnya juga untuk pendengar yang ingin bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga kami nantikan peran sertanya, ikutan saja. Silakan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Mas Andri, kita jeda sebentar ya.
3: Ya.
0: Pendengar juga tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Ya pendengar, kami informasikan saat ini telah tiba waktunya untuk menunaikan ibadah sholat asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
5: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
6: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
5: Loh, kok manggilnya sayang?
6: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
5: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
7: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
9: Oh, ini toh video.
10: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
11: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
10: Paling
11: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
12: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Indonesia Cerdas.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda di program Indonesia Cerdas dengan tema yang kami hadirkan di kesempatan sore hari ini, cerdas bermedia sosial dan menangkal hoax, bersama dengan narasumber kami ada Mas Andri Wijaya, Eskom MTI CSU CTIA, yang merupakan dosen yang fokus di bidang cybersecurity dan juga literasi digital dari Universitas Katolik Musi Caritas UKMC Palembang ya. Anda yang ingin ikut bergabung silahkan, kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau Anda juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Jadi silakan nih, banyak medianya untuk Anda pendengar untuk bisa bergabung di program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Nah, Mas Andri, kalau berbicara mengenai literasi digital ini yang harus diberikan kepada masyarakat ya, untuk menangkal hal-hal negatif tadi atau hal-hal yang harus kita waspadai, seperti apa nih kalau Mas Andri melihat penyampaian yang harus kita lakukan terkait dengan apa namanya, tantangan terbesarnya juga mungkin dalam meningkatkan literasi digital di negara kita, khususnya Indonesia, di Palembang, Sumatera Selatan lah, kayak gitu ya.
2: Tantangan untuk literasi digital masyarakat ya Mbak ya. Saat ini memang pemerintah sedang menggalakkan literasi digital sampai dengan daerah 3T ya. Dengan berbagai macam usahanya pemerintah, ya kita juga sebagai seorang dosen itu tidak lepas dari hal tersebut. Nah, kalau upaya dari kami berprofesi sebagai dosen itu dengan literasi digital, kami ada namanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi rata-rata kegiatan kami itu melakukan kegiatan-kegiatan literasi digital dengan berbagai macam tema, yang dimana untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang cerdas saat-saat masyarakat itu menggunakan media sosial. Nah, jadi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan wajibnya kami, kami lakukan beberapa kegiatan dengan topik literasi digital tadi. Nah, jadi kita masyarakat juga memang harus berusaha juga untuk mengupdate diri, kemudian mengupdate informasi khususnya di dunia digital saat ini. Jadi jangan hanya menunggu ya seperti itu. Nah, kita juga melakukan hal-hal yang positif juga, salah satunya yang seperti ini Mbak ya. Saya juga berterima kasih ke Pro 1 Palembang sudah ada kegiatan Indonesia Cerdas ya, dengan topiknya cerdas bermedia sosial dan menangkal hoak. Ini salah satu bentuk dukungan Radio Republik Indonesia untuk literasi digital menurut saya, seperti itu.
1: Oke, kalau etika bermedia sosial sendiri yang seharusnya diterapkan agar kebebasan berekspresi ini tidak merugikan orang lain seperti apa Mas Andri? Tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu ya Mas Andri ya.
2: Boleh, boleh.
1: Pro 1, ya sayang sekali terputus. Silakan nih untuk Anda pendengar ingin bergabung ya di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Kami masih bersama Anda tentunya di program ini, masih bersama dengan Mas Andri Wijaya, Eskom MTI CSU CTIA, merupakan dosen sistem informasi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang ya. Dan tadi nih balik lagi ke pertanyaan yang saya sampaikan mengenai etika bermedia sosial agar jangan sampai merugikan orang lain Mas Andri.
2: Oke, kalau kita berbicara mengenai etika, jadi ada beberapa etika yang kita harus ikutin ya. Istilahnya etika itu adalah, kalau di kita ini selain media sosial itu ada sopan santunnya ya.
1: Betul. Nah, sebelum dilanjut kita ke penelpon dulu ya Mas Andri ya.
2: Oke, silakan.
1: Pro 1, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore dengan
3: Elvian Dilahan.
1: Mas Herdian ya.
3: Iya.
1: Oke, Mas Herdian di Lahat, silakan, ada pertanyaan apa nih?
3: Salam kenal ya, ini dengan Bapak siapa nih Bu?
1: Mas Andri. Mas
3: Andri. Iya, Bapak Andri ya.
2: Iya, Pak.
3: Di digital ya. Sosial media ya.
2: Iya.
3: Begini ya, kalau bisa ya di sosial media itu ada beberapa yang pemerintah harus dihapuskan seperti yang main-main judi, slot dan lain-lain itu ya. Juga bagaimana mau cerdas ya, makan itu banyak merusak gitu ya. Pernah suami istri cerai ataupun bagaimana gitu kan, karena judi ini banyaknya begal-begal ya. Tidak mandang bulu ini ya, besar kecil tua muda, perempuan juga suka juga ya. Satu, dan juga bagaimanakah ini mau cerdas menggunakan di sosial media. Ada yang beberapa situs tolong dihapuskan, seperti anak-anak lah ya, terkadang sudah kecanduan juga main game atau bagaimana ya. Memang kita sekarang ini area digital ya, apapun penting ya, tetapi digunakan yang baik, jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Itu ya kalau bisa ya pemerintah mudah-mudahan ya ini mendengarkan gitu ya Bapak ya.
1: Iya, baik.
3: Bagaimana coba tadi, mau cerdas, sehat, pintar, bapak. Bahkan anak-anak sekolah banyak kecanduan, bahkan banyak yang bolos sekolah karena kan ya salah satu di sosial media seperti di game.
1: Iya, betul.
3: Dan juga ada yang judi-judi, slot dan lain-lain itu. Ya kalau bisa dihapuskan ya, itu saja.
1: Baik, terima kasih Mas Andri ya. Adrian ya.
3: Herdian.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Ditunggu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herdian di Lahat ya. Mas Andri silakan. Ada dua hal tadi ya mengenai situs judi online yang sekarang marak, juga kecanduan game untuk anak-anak seperti apa nih, harus mengantisipasinya ya.
2: Oke, terima kasih Mas Herdian dari Lahat ya tadi Mbak.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, Mas Andri.
2: Itu saran dari Mas Herdian itu mungkin kekhawatiran sebagai orang tua juga ya. Memang saat ini banyak sekali kalau saya perhatikan juga di media sosial itu beredar hal-hal seperti yang disampaikan oleh Mas Herdian tadi. Itu juga menjadi perhatian dari pemerintah, saya yakin hal itu dengan bukti banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilakukan ya, literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memerangi judi online ya, kemudian konten-konten yang memang sifatnya itu dewasa seperti itu saat ini ya, yang belum kena filter ya, belum terfilter seperti itu. Nah, kedepannya saya yakin pemerintah akan ada kegiatan-kegiatan, akan ada tindakan-tindakan yang lebih ketat ya untuk mengawasi bersebarnya informasi-informasi kayak judi online tadi, kemudian apalagi termasuk aplikasi-aplikasinya yang saat ini juga di Play Store itu masih belum difilter ya, kalau menurut saya seperti itu Mbak Ersi ya. Dan juga ini mudah-mudahan saya yakin Pak Herdian, pemerintah akan mendengar ya, mendengar apa yang keresahan dari Pak Herdian tadi. Kami juga sebagai dosen itu juga akan mendengar keresahan dari Pak Herdian, akan lebih menggalakkan literasi digital khususnya tadi judi online, kemudian dengan pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi dari kebermanfaatan atau ketidakbermanfaatan ketika anak-anak tadi sudah kecanduan game ya. Nah, mungkin itu akan kami kemas dengan kegiatan yang saya sampaikan tadi itu pengabdian masyarakat yang kegiatan wajib oleh dosen ya. Nah, itu akan kami tanggapin seperti itu. Terima kasih Mas Herdian.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Mas Herdian di Lahat ya. Ini balik lagi mengenai etika bermedia sosial tadi Mas Andri, seperti apa informasinya?
2: Nah, etika bermedia sosial tadi ya. Nah, dalam etika bermedia sosial, ketika kita bermedia sosial itu yang kita baca, yang kita scroll-scroll itu ada beberapa nanti informasi yang mempengaruhi emosional kita biasanya. Nah, disitulah etika kita bermain ya. Apakah kita bisa mengontrol emosi kita, kemudian apakah kita bisa menghargai informasi yang mereka sharekan tersebut. Tapi sebelumnya ketika kita melihat informasi di media sosial itu, balik lagi jangan sampai kita terpengaruh. Karena kita harus memverifikasi dulu. Saat ini juga banyak sekali orang-orang yang mohon maaf, open-open donasi ya. Yeah. Kemudian memainkan emosi kita. Jadi kita itu merasa kasihan seperti itu ya. Nah, itu perlu kita verifikasi ya. Selain kalau misalkan di media sosial ada informasi-informasi itu, kita jangan langsung terbawa emosi, artinya kita share ulang atau misalkan kita terbawa emosi langsung merasa kasihan, tapi kita harus verifikasi dulu dengan kita tetap menghargai mereka yang sudah share informasi tersebut ya. Jangan sampai nanti kita kasih komen yang kebencian atau komen-komen yang sifatnya negatif, tapi kita masih menghargai mereka. Nah, satu lagi, jangan sampai juga dengan informasi-informasi tersebut kita terbawa lupa bahwa untuk menjaga keamanan data pribadi kita, Mbak.
1: Okay.
2: Ya, karena terbawa emosi tadi ya, emosional tadi, marah atau misalkan kita kasihan tadi, data pribadi kita sharing dengan cuma-cuma seperti itu. Jangan sampai seperti itu.
1: Oke, caranya ya sendiri Mas Andri untuk melindungi data pribadi kita agar tidak mudah dicuri atau disalahgunakan oleh pihak lain?
2: Oke. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan adalah jangan kita untuk membagikan OTP kita secara cuma-cuma. OTP
1: ya,
2: kita itu saat ini banyak sekali orang-orang dengan SMS atau dengan WA ya, tiba-tiba minta OTP ya, itu langsung kita bagikan. Khususnya itu orang tua ya, khususnya orang tua yang mudah emosinya dimainkan seperti itu ya. Jadi ini mungkin salah satu tips juga ya, jangan sampai kita mudah untuk membagikan OTP tadi. Yang kedua, yang berikutnya adalah autentikasi dua faktor tadi ya. Jangan hanya satu faktor, satu pakai password saja ya, tapi kita butuh dua autentikasi untuk mengakses satu media sosial tadi ya. Jadi kita perkuat password kita juga. Nah, itu salah satu tipsnya.
1: Baik. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya, masih ada kesempatan melalui WA juga bisa di 0821-7927-9090 atau juga bisa bergabung via telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Silakan berkomentar di kolom live chat yang kami tampilkan di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Nah, ini kalau berbicara mengenai pengguna media sosial ya, masyarakat sebagai pengguna media sosial ya, Mas Andri, tentu ada banyak hal yang dicari, ada banyak hal yang dibutuhkan di media sosial. Bagaimana caranya kita juga bisa menjadi pengguna yang cerdas, ya, aman dan bertanggung jawab. Ada pesan yang ingin Mas Andri sampaikan mungkin?
2: Sebelum ke pesan, itu ada yang sering orang bertanya ke saya gini, Mbak. Mas, gimana sih kita mengetahui akun palsu di media sosial ya?
1: Oke.
2: Karena saat ini kan banyak sekali media sosial itu tempat orang berjualan online ya. Memang ada kanalnya untuk berjualan online ya. Kayak e-commerce itu udah banyak. Nah, kalau di e-commerce itu kan istilahnya kita lebih valid ya. Kita lebih percaya karena sudah difilter oleh vendornya dan memang tempatnya tepat gitu ya. Nah, ini ada yang dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjualan di media sosial. Nah, bagaimana sih Mas kita mengetahui bahwa ini benar-benar akun asli atau bukan akun fake ya istilahnya. Nah, kita perlu cek lagi ya. Yang pertama, kita lihat dulu akunnya. Apakah memang akun ini relevan dengan informasi atau jualan online yang dia lakukan, yang pertama. Yang kedua adalah umur akunnya. Ya, kita lihat dulu. Ini akun ini berumur berapa? Kita lihat di profilnya. Nah, berikutnya pengikutnya. Biasanya kalau akunnya udah lama, umurnya sudah lama, dia bergabung dengan satu media sosial, itu jumlah followernya banyak biasanya, ya. Nah, kemudian riwayat postingannya, ya. Riwayat postingannya dan konsistensi dari datanya sendiri di profil. Nah, itu yang perlu kita cek apakah akun itu palsu atau tidak. Karena jangan sampai kita itu terpengaruh dengan teriming-iming harga murah, nah, biasa seperti itu. Kita tanya, kita chat, dijawabnya dengan manis, biasa seperti itu. Tapi begitu kita lakukan transaksi, barangnya nggak datang, nah, seperti itu. Nah itu yang sering terjadi di media sosial ya, dan banyak sekali orang yang nanya ke saya. Nah pesan tadi Mbak Esi bilang pesan untuk masyarakat Indonesia ya. Dari saya seperti apa? Ya, saya sebenarnya pesannya yang pertama itu ya, media sosial itu adalah alat ya Mbak ya, alat yang bermanfaat apabila digunakan dengan bijak ya. Nah jadi mari kita sebagai pengguna media sosial yang cerdas, santun dan bertanggung jawab, itu jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas sekali sumbernya. Ya, jangan mudah juga kita membagikan berita-berita yang belum kita verifikasi. Ya, dan selalu jaga, saya garis bawahnya, selalu jaga keamanan data pribadi kita. Ya, seperti itu. Nah, dengan begitu, kita juga akan melindungi diri kita sendiri. Ya, tetapi juga membantu untuk menciptakan ruang digital bagi Indonesia yang sehat, aman, dan produktif. Nah, berikutnya yang terakhir itu pesan saya adalah memang di saat ini adalah era digital. Ya, kita tidak bisa membendung teknologi yang berkembang saat ini, apalagi informasi yang saat ini penyebarannya semakin cepat. Ya, jadi setiap orang bukan hanya sebagai penerima, tapi setiap orang sudah menjadi penyebar informasi. Oleh karena itu, marilah kita semua sebelum mengklik itu ya, kita berpikir dulu yang pertama. Kemudian kita memeriksa dulu sebelum kita mulai untuk mempercayai dan memverifikasi sebelum kita membagikan informasi itu. Nah, jadilah bagian dari solusi digital Indonesia yang cerdas, bukan bagian dari penyebar hoax. Nah, bersama kita wujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kritis, aman di ruang digital bersama. Mungkin itu pesan saya, Mbak.
1: Baik. Mas Andri, terima kasih ya pasti sudah berbagi insight-nya untuk kita di sore hari
2: Sama-sama,
1: ini.
2: Mbak.
1: Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar kita ya, Mas Andri ya.
2: Iya, amin.
1: Sukses selalu, sehat selalu Mas Andri.
2: Amin.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak. Makasih.
1: Ya, pendengar, bijak bermedia sosial ini jadi bukan lagi sebuah pilihan ya, melainkan tanggung jawab. Satu klik dari jempol kita hari ini bisa membangun optimisme, tapi juga bisa menghancurkan kedamaian orang lain jika yang kita bagikan ini adalah berita bohong. Demikian Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah berbincang bersama Mas Andri Wijaya Eskom, MTI, CSCU, CTIA, yang merupakan dosen sistem informasi Universitas Katolik Musikalitas Palembang, untuk tema yang kami hadirkan, cerdas bermedia sosial dan menangkal hoax di hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Lampung.
0: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

pada 1591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu

Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutla di 3 kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutla di 3 kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi karhutla masih akan meningkat seiring memuncaknya musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga 13 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Muaro Jambi 371 titik, dan Sarolangun 237 titik.
2: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat, ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau.
1: Menurut Jaya, sebagian titik panas tersebut telah berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang semakin kering diperkirakan akan menyebabkan jumlah titik panas terus bertambah hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. BMKG mengimbau pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta memperkuat patroli wilayah yang rawan karhutla guna mencegah meluasnya kebakaran. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti, terkait antisipasi potensi hotspot atau titik api yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Baik Mas Rahmat, ini terkait dengan kita mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat. Dari prediksi BMKG sendiri, puncak musim kemarau di wilayah Lampung terjadi kapan ini Mas Rahmat?
1: Ya baik Pak, inilah berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Lampung, untuk puncak musim kemarau di wilayah Lampung secara umum terjadi di bulan Agustus hingga September. Bahkan dimulai bulan Juli ini sudah sangat minim sekali hujan di wilayah Lampung, terutama memasuki di dasarian 2 bulan Juli. Hujan semakin tidak tampak terjadi di wilayah Lampung Pak Indra. Jadi ini pertama untuk di puncak kemarau nanti di bulan Agustus hingga September, masyarakat perlu mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terkait dengan adanya puncak musim kemarau Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi Stasiun Klimatologi tadi ya Mas Rahmat, puncak musim kemarau di wilayah Lampung akan terjadi di bulan Agustus hingga September. Nah, kalau dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, saat ini bagaimana? Apakah kita ketahui ya, sudah dalam beberapa hari ini wilayah Lampung tidak mendapatkan curah hujan, Mas Rahmat. Dari pantauan Stasiun Meteorologi, apakah sudah terpantau ini titik panas di wilayah Provinsi Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, baik Pak Indra. Untuk titik panas wilayah Lampung sendiri terpantau terjadi dalam sepekan terakhir ini, terjadi adanya pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Lampung Pak Indra. Secara jumlah kejadiannya fluktuatif, secara umum masih di bawah 40 titik. Itu antara belasan hingga kurang lebih 30, paling tinggi sekitar 34 pada tanggal 9 Juli itu 34 titik di wilayah Lampung. Dalam data sepekan terakhir ini, secara umum wilayah atau kabupaten di wilayah Lampung yang sering terjadi atau terpantau adanya hotspot itu di wilayah Waikanan Pak Indra. Kemudian disusul di wilayah Lampung Utara, itu hampir setiap hari terpantau adanya hotspot, baik itu jumlahnya 1 atau 2 atau sampai mungkin 5 atau lebih Pak Indra.
0: Baik, Mas Rahmat, kalau dari analisa Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini apa yang menyebabkan pemicu terjadinya hotspot di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, jadi hotspot itu sendiri kan merupakan pembacaan dari satelit Pak Indra. Jadi satelit terutama dari LAPAN dan namanya ASNC, Asian Specialist Meteorological Center, itu memberikan ambang batas terhadap pantauan satelit suhu yang nantinya akan dikasihkan sebagai hotspot Pak Indra, yaitu 322 Kelvin atau kurang lebih di dalam derajat Celcius, kurang lebih sekitar 46 sampai 48 derajat Celcius. Ketika satelit membaca itu suatu wilayah atau suatu titik di suatu wilayah itu suhunya melebihi dari 46 atau 48 derajat Celcius dibandingkan wilayah sekitarnya, maka itu akan bisa jadi dibaca sebagai hotspot oleh satelit. Namun hotspot itu sendiri belum tentu merupakan suatu titik api Pak Indra. Jadi itu bisa jadi suatu wilayah, misalnya tutupan wilayah, misalnya tutupan area publik yang bisa jadi ketika siang hari itu terbaca lebih panas dibandingkan wilayah sekitarnya. Bisa jadi ada juga pemicu di suatu wilayah itu nanti bisa terbaca sebagai hotspot ataupun hal-hal yang lain. Jadi hotspot itu belum tentu sebagai wilayah yang suatu yang terbakar. Namun dalam hal ini, karena dengan adanya informasi hotspot ini, perlu adanya tindakan verifikator lapangan. Dalam hal ini yang biasa stakeholder yang biasanya melakukan verifikasi lapangan adalah dari sisi BPBD, TNI Polri, seperti dari Babinsa atau Babinkam Tipmas, dan beberapa stakeholder yang ditentuk oleh pemerintah. Ketika menerima informasi hotspot, mereka biasanya akan melakukan verifikasi di lapangan. Mungkin di lapangan juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya akan melakukan terus pemantauan hotspot juga, selain dari stakeholder yang disebutkan tadi Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, kalau gitu hotspot ini belum tentu dapat menjadi pemicu terjadinya apa ya, karhutlah seperti itu Mas Rahmat?
1: Betul Pak Indra, jadi informasi hotspot itu perlu adadanya verifikasi Pak Indra, apakah itu merupakan potensi kebakaran atau hanya wilayah yang terbaca lebih tinggi suhunya dibandingkan area sekitarnya oleh satelit Pak Indra. Untuk itu informasi hotspot ini sebagai awal untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya sampaikan bahwa perlu verifikasi ketika mendapatkan informasi hotspot itu langsung baiknya ini informasi sebagai Pak Indra ya, sebaiknya langsung diverifikasi di lapangan gitu Pak Indra.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Rahmat bersama Pro 1 RRI Bandara Lampung. Mas Rahmat.
1: Sama-sama Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Mas Rahmat.
1: Terima kasih Pak Indra.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait waspada potensi hotspot titik panas pemicu karhutla selama musim kemarau di wilayah Belaja Sumba, khususnya di Bengkulu, yang berhasil dihimpun Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nasir Nasution dari Bengkulu. Menurut saya pemerintah harus siaga ya, panasnya cuaca akhir-akhir ini membuat sejumlah titik panas di wilayah-wilayah itu kemungkinan terbakar. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengecekan rutin dan bila perlu melibatkan NGO atau relawan supaya terpantau titik panas sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak diinginkan di area-area titik panas yang menyebabkan kerugian misalnya kebakaran hutan dan lain-lain.
2: Menghadapi kondisi cuaca yang bakal dilanda kemarau, kami selaku warga ya sejauh ini terus waspada terhadap potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya, hanya saja ya kami selaku warga ya tetap berharap ya, terkait mitigasi karhutla bagi masyarakat, sehingga dengan mitigasi itu kan setidak-tidaknya ya kami selaku warga ya bisa mengambil langkah dini ya untuk meminimalisir ya terjadinya karhutla. Sosialisasi melalui instansi terkait.
3: Musim kemarau saat ini memang gampang terjadi kebakaran. Nah, kalau kita lihat sekarang ini hotspot atau titik-titik panas itu bisa terjadi di mana saja. Itu sebaiknya menurut saya pemerintah mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu maupun Kota Bengkulu, kita sebaiknya waspada karena terjadinya kebakaran itu sangat cepat dan gampang karena rawan terjadi sekarang kan, dan sudah hampir satu minggu lebih ini kita tidak hujan dan tanah-tanah menjadi semakin kering.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi selama 10 hari pertama Juli 2026. Dalam catatan itu ada 4 daerah yang hotspotnya sangat tinggi. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan hotspot yang muncul tertinggi berada di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin, Muara Inim, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku. Hotspot yang terdeteksi di Sumsel sebanyak 493 titik terpantau dalam 10 hari pertama, sementara secara harian masih terpantau puluhan titik. Rinciannya 4 daerah tertinggi hotspot yang terpantau mencapai 89 titik di Muba, Muara Inim 71 titik, Oki 67 titik, dan Oku 65 titik. Selain itu, wilayah Kabupaten Lahat juga terpantau tinggi dengan 38 titik, Ogan Ilir 37 titik, Kabupaten Pali 27 titik, Oku Timur 22 titik, dan Kabupaten Banyu Asin 20 titik. Sudirman mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan Porkompinda yang ada, TNI Polri, BPBD Kabupaten Kota, yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Okay. Jadi api sekecil apapun, apabila terdeteksi, segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu.
1: Sepanjang 2026, jumlah hotspot yang terpantau di Sumatera Selatan mencapai 2.342 titik. Terbanyak terdeteksi pada Juni mencapai 755 titik dan Mei 708 titik. Jumlah hotspot pada 2 bulan itu menjadi yang tertinggi sejak 2015. Menurut Sudirman, meningkatnya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering akibat berkurangnya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Meski begitu, hotspot yang muncul terkadang bukan titik api, sehingga perlu dilakukan verifikasi di lapangan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Otak daerah di Pangkal Pinang telah capai 85 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat.
1: Kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya.
2: Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai sekitar 80 miliar atau sebesar 56,49% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 198 miliar. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Bakuda Kota Pangkal Pinang, Lenawati, mengatakan capaian tersebut merupakan realisasi penerimaan pajak daerah per 13 Juli 2026.
1: Untuk per 13 Juli 2026 itu realisasinya 85.144.948.667 dari target 168.640.000.000. Jadi persentasenya 50,49%. Terus untuk kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya sudah mencapai 74,27%. Terus diikuti dengan option biaya balik BBNKB 70%.
2: Sementara itu masih terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya belum mencapai setengah dari target tahunan, di antaranya pajak reklame yang baru terrealisasi sebesar 41,59%, pajak sarang burung walet sebesar 37,98%, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB yang baru mencapai 45,94%. Lenawati mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis melalui realisasi penerimaan pajak daerah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan berbagai langkah yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi.
1: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya karhutlah, Damkar Kabupaten Kaur imbau masyarakat untuk tidak buka lahan perkebunan dengan metode membakar. Laporan disampaikan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan atau kebakaran hutan selama musim kemarau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan saat ini mulai banyak masyarakat yang membuka lahan perkebunan meski metode pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih cepat dan mudah, namun pihaknya tidak menyarankan karena metode tersebut memiliki resiko tinggi karena api dapat dengan mudah menyebar ke area lain, terutama saat angin kencang dan kondisi lahan dalam keadaan kering. Maka dari itu, Damkar Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput atau ranting kering, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2: Tapi imbauan kami dengan masyarakat itu untuk musim sekarang, pada masyarakat itu berhati-hati untuk pembakaran hutan, untuk meninggalkan rumah juga listrik tolong dicek.
3: Kebakaran yang ada terjadi di Kabupaten Kaur itu sudah ada berapa kasus yang sudah terjadi, Pak?
2: Untuk tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai sekarang itu kisaran 10 kasus itu ya, Bu.
1: Kepala Damkar menyebut kebakaran lahan seringkali berawal dari api kecil yang tidak terkendali. Jika tidak segera ditangani, api dapat merambat dengan cepat dan menghanguskan lahan perkebunan, semak belukar, bahkan kawasan hutan di sekitarnya. Dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, resiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur diharapkan dapat dicegah. Bagi masyarakat yang menemukan titik api, baik itu di lahan kosong, lahan perkebunan, atau kebakaran rumah, diminta untuk segera melapor kepada tugas pemadam kebakaran, sehingga dapat segera dievakuasi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, masuk musim kemarau, BPBD Waikanan imbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rame Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Memang kita banyak terkendala di untuk asupan. Nah, terutama untuk ya kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyerahan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting kepada keluarga sasaran di Desa Kunia Jaya dan Desa Mekerjaya, Kecamatan Mangga. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penanganan stunting di Belitung. Ia mengatakan bahwa penanganan stunting masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pemenuhan asupan gizi bagi keluarga sasaran. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
1: Melalui Dinas Kesehatan kita sudah mencarikan solusi-solusi lain dalam rangka untuk penanganan stunting ini. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sampaikan kepada calon ibu bahwa mereka harus betul-betul memperhatikan keadaan bayi, terutama harus ke posyandu. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang kira-kira statusnya nanti akan meningkatkan air susu ibu. Nah, makan-makan tradisional ini kan banyak, seperti daun kelor, nah, itu penting. Kemudian kates muda penting. Nah, inilah yang selalu kita tekankan kepada mereka supaya air susu ibu yang pertama itu wajib diserahkan kepada bayi.
2: Penyerahan bantuan program genting ke Desa Kunia Jaya dan Desa Mekerjaya merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Intervensi difokuskan pada keluarga berisiko melalui pemberian bantuan nutrisi serta edukasi kesehatan ibu dan anak dengan dukungan rencana penanganan aspek perumahan dan juga lingkungan secara bertahap. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belaja Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belaja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Hei, Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan kurang dengar Anda, seperti informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang memastikan kegiatan parade kebaya dan zikir akbar edukasi pencegahan LGBT akan dipusatkan di Jembatan Ampera serta Bundaran Air Mancur. Hal ini disampaikan Asisten 1 Setda Kota Palembang Sulaiman Amin dalam rapat koordinasi persiapan dua agenda besar di Palembang. Ia mengatakan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli tersebut membawa pesan budaya dan religi yang dapat berjalan beriringan dengan tertib serta toleran. Di satu sisi disampaikan, Bundaran Air Mancur di depan Masjid Agung akan digetarkan oleh lantunan doa dalam zikir akbar. Sedangkan di sisi lain, kemegahan Jembatan Ampera akan dihiasi parade busana kebaya dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional 2026.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
4: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
5: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
4: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
5: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
4: Haha. jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
5: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
4: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
5: Betul, apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial cuma karena beda tim favorit.
4: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara,
5: tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
6: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

tetap terjaga, serta pelayanan kepada masyarakat berlangsung optimal. Pendengar, pada waktu yang sama, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel bersama pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini juga melaksanakan sidak di SPBU wilayah Kayu Agung guna memastikan ketersediaan stok BBM, kelancaran pelayanan, serta penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan peninjauan terhadap ketersediaan stok BBM, pelayanan di SPBU, serta implementasi program subsidi tepat, termasuk pelaksanaan mekanisme verifikasi bagi konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi Pertamina bersama pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi sehingga manfaatnya diterima oleh masyarakat yang berhak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar akun TikTok Bantuan Dana 61 mengunggah video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan adanya program bantuan dana hibah Qatar Charity untuk masyarakat Indonesia. Unggahan tersebut juga mengarahkan masyarakat menghubungi nomor WhatsApp untuk proses pendaftaran. Dilansir dari turnbackshoax.id, hingga Selasa 14 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 70 akun. Konten itu juga menuai lebih dari 40 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 20 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo menganalisis video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan audio dalam video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian menelusuri informasi mengenai Qatar Charity melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran menunjukkan Qatar Charity merupakan organisasi kemanusiaan yang menjalankan berbagai program pembangunan berkelanjutan di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, air, dan sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi. Penelusuran juga mengarah ke laman resmi Qatar Charity di www.keycharity.org. Dari laman tersebut diketahui bantuan yang disalurkan di Indonesia berupa pengadaan alat monitor tekanan jantung, tas sekolah serta donasi pembangunan dan renovasi masjid bukan bantuan uang tunai kepada masyarakat. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pendaftaran bantuan dana hibah Qatar Charity seperti yang diklaim dalam unggahan. Selain itu, video yang digunakan terbukti merupakan hasil manipulasi AI. Dengan demikian, klaim mengenai pendaftaran bantuan dana Qatar Charity adalah hoax. Informasi tersebut merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikut ini mengenai Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan tantangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu seluruh unsur harus mengedepankan kekompakan dalam menjalankan tugas. Ia pun menekankan pentingnya memperkuat solidaritas internal dan sinergitas antar aparat. Pendengar, hal ini disampaikan saat memberikan sambutan di kejuaraan menembak Piala Kapolda Sumsel 2026 pada hari ini Rabu 15 Juli 2026. Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat. Ya pastinya pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore hari ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati untuk Anda dan juga alunan nada religi menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat terkaya, namun ia terkenal sebagai hartawan yang paling dermawan. Ia pernah menyedekahkan seluruh barang dagangan satu kafilah atau 700 unta untuk perjuangan Islam. Nah, pendengar, renungannya adalah ia pernah menangis saat berbuka puasa karena takut hartanya justru menjadi ujian yang membuat derajatnya di akhirat lebih rendah daripada sahabat-sahabat yang gugur dalam keadaan miskin. Hikmahnya adalah kekayaan bukanlah dosa asalkan hati kita tidak dikuasai olehnya. Sahabat Nabi mengajarkan bahwa harta yang berkah adalah harta yang selalu mengalir untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

0: Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.
1: Nada Religi.
2: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Community. Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 45 hingga 53, yang akan dibacakan Qori'ah Amelia SPDI. Dan pada pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

صدق الله.

Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru, banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan, tapi tetap teguh, justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda menikmati suasana santai dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikut ini mengenai gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada hari ini Rabu 15 Juli 2026, guncangan terjadi pada pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.23 LS dan 111.05 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 8 km barat daya, kedalaman tercatat 20 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ya pendengar, tetap terus bersama kami. Nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan

0: apa yang kemarin disampaikan.
1: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres kooperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Kooperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional kooperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik kooperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Kooperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
0: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Kooperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui kooperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi kooperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di Koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
1: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DWC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kiat merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarif Hasyam mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrudin Aljamil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami, tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026 bersama Iputu Saren SE yang merupakan penyuluh agama Hindu dengan tema bakti yang baik sebagai umat beragama. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh pendengar setia RRI Perwan Palembang dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan anugerah-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk mendengarkan acara mimbar agama pada malam hari ini dengan suasana hati yang damai dan penuh dengan kebahagiaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya, I. Putu Saren, saya akan menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua, di mana tidak terlepas dalam kehidupan dan keseharian kita, yaitu dengan tema bakti yang baik sebagai umat beragama. Pendengar setia RRI Perwan Palembang, ketika kita semua mendengar kata bakti, sebagian besar dari kita pasti langsung membayangkan persembahyangan. Sebuah persembahan datang ke tempat suci dan mengikuti upacara keagamaan. Semua itu memang benar, merupakan bentuk dari sebuah bakti. Namun sesungguhnya bakti dalam ajaran agama itu memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar ritual dan persembahan. Bakti itu merupakan suatu ungkapan cinta, penghormatan, serta penyerahan diri kepada Tuhan yang sama-sama kita wujudkan itu melalui pikiran yang suci, melalui perkataan yang baik, dan melalui perbuatan-perbuatan yang benar. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, bakti itu bukan hanya dilakukan ketika kita menggunakan pakaian adat atau kita berada di tempat suci. Bakti itu justru diuji ketika kita berada di rumah, kita di tempat kerja, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan di sini, dalam ajaran agama Hindu, dikenal bhakti yoga yang merupakan salah satu bagian dari catur marga yoga, di mana itu merupakan jalan menuju Tuhan melalui cinta kasih dan pengabdian. Bhakti yoga ini jalan menuju Tuhan melalui cinta kasih dan pengabdian. Dan ada satu Bhagavad Gita yang menjelaskan, yaitu bab 9 sloka 26, disebutkan patram puspam palam tayom yema baktiya prayacati tadaham bakti upratam asnami prayatatmana, yang artinya siapapun yang mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, atau seteguk air dengan penuh ketulusan hati, maka persembahan itu aku terima. Dan dalam sloka itu mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah menilai besar kecilnya suatu persembahan kita. Yang dinilai adalah ketulusan hati kita. Kita bisa membawa sebuah persembahan yang sangat mewah, tetapi ketika kita melakukan itu karena ingin dipuji, ingin pamer kepada orang lain, maka yang terjadi, nilai baktinya menjadi berkurang. Karena apa? Kita tidak benar-benar tulus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kita mempersembahkan itu, kita melakukan semua itu karena haus akan pujian, karena ingin menunjukkan kelebihan kepada orang lain. Maka nilai bakti dalam perbuatan kita itu akan berkurang. Namun sebaliknya, ketika kita sederhana, mempersembahkan dengan hati yang sangat tulus, maka Tuhan akan menerimanya. Seperti yang dijelaskan dalam sloka tersebut. Walaupun hanya dengan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan seteguk air. Ketika itu dengan ketulusan hati, persembahan itu aku terima. Dan itu mengalahkan persembahan-persembahan yang nilainya lebih besar. Ketika kita melakukan persembahan besar itu karena rasa ingin mendapatkan pengakuan, karena kita ingin mendapatkan sebuah pujian. Maka kita sebagai umat beragama harus menghindari yang namanya sifat-sifat seperti itu. Ketika kita ingin beriatnya, kita ingin menyampaikan sebuah persembahan. Dan bakti di sini dalam artian yang sangat luas. Bakti tidak berhenti dalam lingkungan pura. Seringkali kita rajin sembahyang, tetapi kita mudah marah, mudah emosi kepada teman, saudara, keluarga. Itu tidak mencerminkan sikap bakti yang baik dalam diri kita. Bakti di sini juga harus bisa kita mengontrol diri. Harus bisa mengendalikan diri. Harus bisa bersikap baik kepada saudara, keluarga, dan masyarakat. Dan dalam Hindu, itu kita mengenal sebuah ajaran Trikaya Parisuda, yang mana kita harus berpikir yang baik, kita harus berbuat yang baik, dan berkata-berkata yang baik. Ketika ini kita jalankan, maka kita menjalankan bakti dengan kebaikan, dengan ketulusan, tanpa adanya rasa emosi, tanpa adanya pikiran-pikiran buruk, perkataan-perkataan buruk, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan ini menjadi ukuran bakti yang sesungguhnya. Ketika orang yang pikirannya dipenuhi dengan kebencian akan sulit merasakan kedamaian. Mengapa demikian? Karena dia berpikir berdasarkan iri hati. Contoh sederhananya, ketika kita melihat tetangga kita itu bisa membeli kendaraan baru, kita mulai merasa punya pikiran buruk. Kita mulai berburuk sangka, kita mulai merasa menjadi iri hati. Itu adalah pikiran-pikiran yang harus kita hindari. Harus kita hapuskan, sifat itu harus kita hilangkan dalam kepribadian kita. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bakti itu juga harus kita terapkan secara baik, secara benar dalam ruang lingkup sekitar kita, baik dari keluarga, di ruang lingkup sekolah, dan di ruang lingkup masyarakat. Dan bakti dalam ruang lingkup keluarga itu, baktinya seperti apa? Dalam keluarga, itu adalah tempat pertama kita untuk berbakti. Misalnya kita sebagai seorang anak, maka tugas kita adalah menghormati orang tua. Menghormati bukan berarti kita hormat selalu begini, tangan di atas hormat, bukan. Kita hargai beliau sebagai orang tua, kita dengarkan segala nasihat beliau. Menghargai. Jika ada yang bertanya, menghargai, contoh kita bersikap menghargai seperti apa? Contoh sederhana. Ketika kita pergi dari rumah, entah itu ke rumah nenek, entah itu pergi untuk bermain, entah itu pergi bersama teman, kita izin dengan orang tua. Karena itu merupakan bentuk bakti kita. Kita punya orang tua, maka ketika kita mau melakukan apapun, mau pergi kemana pun, kita harus izin dengan orang tua. Itu sebagai bentuk awal bakti kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Lalu ada yang bertanya, kalau saya sudah berkeluarga sendiri, sudah memiliki kehidupan keluarga, mempunyai istri, mempunyai seorang anak, dan saya juga menjadi seorang anak, tentunya memiliki orang tua. Bakti kita seperti apa? Apa yang kita lakukan? Bakti kita tetap sebagai seorang anak, walaupun kita mempunyai anak, kita adalah seorang anak, kita juga mempunyai orang tua. Maka bentuk bakti kita, melayani orang tua kita. Ketika kita dewasa, sudah sangat pasti, orang tua kita memerlukan perhatian yang lebih, di mana dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas lebih, mungkin dia hanya terbaring di tempat tidur, tidak bisa banyak aktivitas, makan kita harus antarkan, mandi harus kita mandikan. Itu adalah bentuk bakti kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Walaupun kita sudah usianya dewasa, bakti itu harus tetap kita jalankan sebagai seorang anak untuk berbakti dan menghormati orang tua sampai dia benar-benar menutup usianya. Lalu, kalau berbicara bakti dalam lingkungan sekolah, bakti seperti apa yang kita lakukan? Bakti dalam sekolah itu adalah bakti seorang murid dengan guru. Sudah pastinya tugas kita sebagai seorang siswa menghormati guru. Dengan cara apa, seperti apa bentuk penghormatan kita sebagai kepada seorang guru? Bentuk penghormatannya adalah ketika diberikan tugas, kita mengerjakan tugas. Ketika diperintahkan untuk menjalankan tugas atau dimintai tolong, kita sebagai siswa yang baik, kita harus menjalankannya. Itu adalah bentuk bakti kita sebagai seorang siswa terhadap seorang guru. Kalau ada yang bertanya begini, kalau misalnya kita diminta untuk melakukan hal yang buruk oleh guru, kita diminta untuk mencuri oleh seorang guru, apakah itu juga harus kita lakukan? Itu tidak dilakukan. Dan itu tidak akan pernah diperintahkan oleh seorang guru. Karena apa? Karena seorang guru itu tugasnya mengajarkan kebaikan, membimbing budi pekerti menjadi yang lebih baik. Tidak mungkin seorang guru itu akan menjerumuskan kita ke arah yang salah, menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka dari itu, saya sampaikan di sini, perintah seorang guru adalah perintah yang sangat mulia, perintah yang benar, karena selama ini tidak ada guru yang memerintahkan muridnya untuk mencuri. Tidak ada guru yang memerintahkan muridnya untuk masuk ke dalam jurang. Itu tidak ada. Dan bakti kita dalam kehidupan bermasyarakat bentuknya seperti apa? Ketika kita berbicara masyarakat, berarti kita adalah seorang masyarakat, bagian dari masyarakat tersebut. Bagaimana cara kita berbakti dalam lingkungan masyarakat? Kita menjalankan gotong royong, tugas kita sebagai masyarakat. Ketika pimpinan mengarahkan kita untuk melaksanakan bersih-bersih, melaksanakan gotong royong atau jaga malam untuk keamanan, itu harus sama-sama kita lakukan sebagai bentuk bakti kita sebagai masyarakat yang baik, yang tentunya tujuannya juga untuk kebaikan di lingkungan masyarakat kita. Dan di dalam kehidupan yang sekarang ini, ada satu contoh sifat bakti yang akan saya sampaikan untuk menjadikan teladan kita, untuk kita jadikan sebuah refleksi kita dalam kehidupan ini. Di sebuah desa itu ada dua orang anak yang bernama Rana dan Rani. Rana, dia menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua. Dia rajin, dia membantu orang tua, dia suka menolong di lingkungan masyarakat, dan dia bersifat sangat jujur. Sedangkan Rani itu memiliki sifat yang acuh tak acuh. Dia memang rajin sembahyang, tetapi dia suka menjelek-jelekkan orang. Dia juga suka memfitnah orang, dan dia suka berbohong kepada orang tua, guru, dan teman-temannya. Di sini nilai bakti, semuanya menjalankan bakti. Rani menjalankan baktinya dengan baik, Rana juga dengan baik. Tetapi di sini ada sifatnya yang suka menjelek-jelekkan, sifatnya yang suka berbohong, dan sifatnya yang suka memfitnah, itu menjadi simbol keburukan. Tidak menjalankan bakti dengan baik, tidak menjalankan bakti dengan sepenuh hatinya. Maka dari itu, ini menjadi refleksi kita pada malam hari ini. Untuk berbakti, jangan setengah-setengah. Jalankan bakti itu dengan benar. Jangan jalankan bakti itu dengan setulus hati. Karena apa? Biarpun ada kebaikan yang kau lakukan, tetapi jika sifat yang buruk itu lebih menonjol, maka sifat baikmu itu tidak akan terlihat. Jadi seperti itu bayangan yang sederhananya yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan sebagai refleksi kita malam hari ini, mari kita introspeksi dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah bakti saya sudah baik dalam kehidupan ini? Apakah saya sudah menjalankan bakti kepada keluarga, di lingkungan masyarakat, dan kepada guru? Maka jawabannya ada di dirimu sendiri. Dalam diri kita sendiri, kita yang dapat menjawab apa jawaban dari refleksi kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, hadirin pendengar setia RRI Pelawan Palembang yang berbahagia, mari kita jalani bakti sebagai jalan hidup. Dan bakti yang baik diwujudkan melalui kasih sayang. Bakti yang baik diwujudkan dengan kejujuran. Bakti yang baik diwujudkan dengan menunjukkan sifat bakti, sifat hormat kepada guru, orang tua, dan menjalani kewajiban yang baik sebagai masyarakat. Semoga melalui refleksi bakti yang baik ini, kita menjadi semakin dekat dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan teman, dan bisa merubah kepribadian kita menjadi yang lebih baik dan lebih toleransi terhadap diri sendiri dan terhadap teman-teman, saudara-saudara yang ada di sekitar lingkungan kita. Terima kasih sudah mendengarkan Mimbar Agama pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada Mimbar Agama ini dapat bermanfaat, dapat memberikan wawasan, dan menjadi ruang refleksi untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas pada malam hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu untuk hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026. Tadi telah disampaikan tema seputar bakti yang baik sebagai umat beragama dari penyuluh agama Hindu Iputu Saren SE. Dan dengan demikian, pendengar, mimbar agama Hindu ini juga mengakhiri kebersamaan SE menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita
0: undang
2: Sari. Kita kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya.
0: Jelasin ya cantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju pink, cantik banget.
1: Cantik
2: shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita.
2: Anu
1: sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Iya.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku ya, Sanggup ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia. Iya,
2: betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single tadi Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BASF Award. BASF Award, kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung terbang.
1: Kita terima ke Batam ya. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Selamat malam. Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu. Terima kasih.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan
1: nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
2: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah juga dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam, Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau, Mbak Ita.
1: Siap, siap, Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya, Bang, silakan, Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita. Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak Pamit Sadi dan Mbak Silvana. Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke,
1: nanti tanya, dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo. Utama Genda. Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpa.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam
2: tapi aja, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: Lo tapi kan modelnya sama, ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga
2: yang menandakan bahwa kita sehati, kata
1: sudah sehati. Betul
2: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah
1: enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan
0: okay.
2: juga gitu betul. Kita
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka banget. Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
7: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget
1: kita. Aduh.
2: Aduh,
8: iya. Gimana, Anu? Iya, alhamdulillah ya kita okay. Dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana? Ya,
8: Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
8: Dengan kita aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
8: Semoga
2: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Jadi kurang lebih 40 okay. tahun loh Mas kita berteman.
7: 40 tahun ya.
1: Masyaallah.
7: Masa sih?
1: Iya. Enggak kerasa.
7: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Iya. Makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya. Bakso
2: kecemplung. Iya.
1: Ke makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
7: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
8: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, okay. Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
8: banyak kenangan-kenangan indah.
7: Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
7: Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
7: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
7: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Okay. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, ya, acara TV ya.
7: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
7: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
7: Masing-sama bakso. Enggak, sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita makanya suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan wis memper kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
8: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
7: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
7: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
7: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara, memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke. Kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Tuh. Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Oh, siap,
2: Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak. Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau sampai begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
3: Malam.
1: Iya.
3: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
3: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
3: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
3: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
3: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
3: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
3: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sirvio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
4: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betul berdoa.
3: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Woi, mantap. Siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang, ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
3: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
5: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu. Kayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang berbagi Mbak Ita, Mbak Lili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Ayu, terima kasih.
6: Dan hati kau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. Saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku. Oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya katanya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu
6: ya,
0: yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari semua.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk kita Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggi, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA. Jadi kayaknya gak lulus-lulus kan.
1: Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
7: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
1: Sukses Sekolah. Oh,
2: alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
2: Adiknya
7: namanya siapa? Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat adiknya ya.
7: Ani. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Oi, mantap.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
2: Insyaallah ya. Insyaallah.
7: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga, untuk sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
7: Kebanyakan deh untuk Mbak Ita, iya, untuk Mbak Karamita, amin, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih Teteh, siap.
7: Bahagia lahir batin, hatur amin nuhun. Terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
8: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
8: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya, barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
8: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya, iya, iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
8: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Iya. Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
8: Paramita
1: Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam sehat aja.
8: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian.
2: Tapi ini aku
1: kita
2: mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
8: ini
2: mau nonton
8: saya,
2: nih sekarang?
8: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, sebentar, sampai sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
8: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
8: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Oke, gitu, okay, siap, ditunggu ya.
1: Oke, okay, Pak Putra nanti akan ya dijawab.
8: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo, silakan.
8: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap
8: dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay.
1: Siap.
8: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima okay kasih.
8: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
8: Semoga
1: Pak Putra.
8: Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Siapa Putra?
8: Barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
9: Dari
0: Bali.
9: Siap,
0: iya, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
9: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
9: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
9: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Iya. Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: enggak
1: tahun
0: boleh,
1: jadi boleh.
0: Enggak boleh.
9: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap, hari. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu
1: iya
0: baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single baru,
2: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: iya,
2: aja.
1: Iya, tinggal didoain aja segera tinggal cepet didoain, ya.
2: Iya, ya,
1: kenapa enggak
2: karena
1: gitu.
2: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana. Tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya. Ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Darah ya tak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Darah iya, tuh opone
0: kan masih loh
2: kalau Darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya
1: kan film Tiga Darah kan inget ya
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
1: nama Tiga Darah.
2: Tiga Darah itu.
0: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
10: Banyak
2: ya,
10: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak kita bisa, lagu Indonesia bisa.
10: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: ganti nama?
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang

0: lakukan di dalam hidup yang belum itu adalah anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi anu berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
2: Itu
1: kita jadi malu hati loh. Bisa
2: macam ustazah ya.
0: Karena anu itu pendosa, jadi anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
3: Amin. Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini. Bener. Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya. Silaturahminya macem polan deh pokoknya.
3: Juara.
2: Mamita.
3: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
3: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
3: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Gitu, ya. Wah seru.
3: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini. Saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
3: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena tapi kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk.
1: betul gitu. Mas,
3: secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya, jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
3: Kalau
2: ya
3: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
3: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Ya, lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya.
2: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Duki mengelola sekolah musik Farabi, Harum Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Duki.
3: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
1: Mau enggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku.
3: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
3: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Okay. Sanggup gak aku cintaku padamu? Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
4: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap, panjang umur sehat.
1: Amin, terima kasih Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
5: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
6: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
6: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
6: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
6: film
1: nonton
6: lupus,
1: film.
6: Lupus.
1: Iya.
2: Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta aduh.
2: Oh iya ya,
6: Nona
2: kita
6: kan
2: sebenarnya kita
0: Iya. Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku
1: tamunya Kik Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
6: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
6: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: nih. Oke,
1: makasih ya.
6: Mata. kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga sama, gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
6: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya, siap. Mantap.
2: Alhamdulillah.
6: Tertular. Mbak Mita, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Hmm.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Waktu itu pas lagi latihan
3: band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita ya, juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Lagu.
3: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
3: Mbak Silvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Denger di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak saya. Ngedoain ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Okay.
1: No. No. One, two. Ayo. 1 2

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Po ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Bulan tahun. Selamat
0: terima
3: malam,
0: kasih Kak Bidan Abang Louis.
3: Ke Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Ya. Masa gak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Satu silakan. Juga gak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kayu
1: dia, Bang Yudi,
3: bye-bye.
1: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
2: Curang. Kita
1: enggak
2: boleh nyontek.
1: Kita enggak boleh nyontek kita.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Ya? Iya.
1: Terus? Ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus...
0: Nana Manis, Sahabat. Nana Manis, 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
2: Kita
1: kan, kan tiga darah
2: iya.
1: Menyanyikan berapa lagu kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja empat lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
2: Lebih dong.
0: Sahabat. Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Eh, oh, album iya album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, Malam Minggu. Oh. Apa ya?
0: Lain. Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam
2: satu,
0: Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa Mit? Ayo Mit kan di kok kayak nyanyi. Ayo Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Iya.
0: Jadi
2: masuk masukin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Pak Bui, itu mah lagu saya.
2: Dia sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya. Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan. Aduh, itu dia
4: lagi. Wah udah.
0: Udah laun. Kita udah laun.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya, sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya, Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Ya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener? Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptaan anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
0: Oke,
1: terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
1: Enggak salah.
2: Bener.
1: Salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih Mas?
1: Udah ya, enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak benar ya. Lupa.
2: Menggapai Bu Ita dulu.
1: Coba dicek menggapai Bu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk.
0: Sekedar games untuk seru-seruan. Iya.
2: Lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita putar lagi ya.
0: Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
3: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri, hari ini. Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya mau pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget
2: Rame banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ayo, kira-kira ada kenangan apa dengan lagu ini? Stinky, cintailah aku. Pendengar, Pilih Makom yang hadir lagi menjumpai ruang dengar Anda tentunya di kesempatan malam hari ini di Palembang malam ini ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau tadi sudah kita dengarkan bersama, juga sudah puas juga ya dengan Ruang Rindu berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan malam ini bintang tamunya juga spesial banget. Ada tiga dara di sana dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Berarti Mbak Ita ini double job ya, double kill. Jadi host sekaligus juga jadi guest star atau bintang tamu di Ruang Rindu Berjaringan untuk edisi malam hari ini. Pendengar, tentunya Pilih Makom akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan. Dan akan kami ketengahkan untuk Anda pada malam hari ini tentunya. Mudah-mudahan juga ya, ini malam Kamis malam biasanya identik dengan apa nih kira-kira pendengar. Nah, jadi mungkin mau report aktivitas, berkirim salam nantinya juga boleh, silakan via chat saja ya. Ruang Rindu untuk malam hari ini tidak kita buka terlebih dahulu, tapi kalau mau mendengarkan lagu-lagu boleh via chat langsung di WhatsApp di 0821 792 79090. Nanti pilih bakal play lagu-lagunya untuk bisa isi bantu pilih list lagu malam ini ya, silakan saja. Dan pendengar, seperti biasa informasi akan kami hadirkan di menit ke 00 pas dari pukul 23 nanti, pas jam pro 1 juga akan membersamai Anda renungan malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Masih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-18 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masih di rangkaian Palembang malam ini tentunya pendengar, di menit ke-18 lepas dari pukul 22 masih akan pilih hadirkan informasi terbaik untuk Anda. Pendengar, pernah nggak sih merasa kalau kita itu semakin hari semakin boros? Waduh, kenapa tuh? Mungkin karena jajan kita yang gak terkontrol dan juga pengeluaran kita yang terkadang tuh terkesan tiba-tiba. Hal-hal yang mungkin tidak kita butuhkan ternyata jadi dibeli. Terus juga ikut FOMO juga. Ada juga hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting untuk kita, tapi karena maraknya orang yang membeli barang tersebut jadi ikut-ikutan. Nah, itu salah satu kebiasaan yang tidak baik yang mungkin harus kita hilangkan, pendengar. Pendengar, terkait hemat, ternyata pendengar, kawasan belakang Palembang Indah Mall, di situ menjadi pilihan pekerja mall itu sendiri untuk jajan gitu, untuk membeli makanan, karena bisa dibilang relatif murah juga, bersahabat, tapi kualitas dan juga rasanya gak kalah dengan makanan-makanan yang mungkin sudah terkenal ya. Nah, di situ pendengar, salah satu alternatif dari pegawai mall itu sendiri untuk berbelanja keperluan makanan di belakang mall itu sendiri. Nah, jadi pendengar, hemat uang saku UMKM kawasan belakang Palembang Indah Mall jadi pilihan alternatif untuk pekerja mall itu sendiri. Nah, informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, pedagang UMKM di belakang Palembang Icon Indah Mall, maksud kami, diserbu. Wow, luar biasa sekali ya. Diserbu oleh karyawan mall itu sendiri dengan pengguna jalan juga. Jadi UMKM tersebut tepat berjualan. Banyak sekali jajan-jajanan yang kita bisa kembali nostalgia ke zaman-zaman SMP, SD atau mungkin SMA juga masih ada. Jadi harga UMKM di sini lebih terjangkau dibandingkan pusat perbelanjaan dalam mall itu sendiri. Jadi berbagai dagangan seperti bakso bakar, kopi, model, tewan sudah menjadi kesukaan para pelanggan. Dan juga kehadiran UMKM ini tentunya menjadi kebutuhan karyawan mall akan tempat makan dan juga jajan murah serta dekat. Karena harga makanan di mall kita tahu sendiri ya, memang harganya relatif tinggi dan juga agak sedikit gimana gitu. Kalau misalkan kita nggak berpikir ulang, mungkin langsung jebol kantong. Nah, pendengar, ini salah satu pedagang bakso bernama Edwin. Sudah 3 tahun berjualan di kawasan tersebut. Jadi dia juga mengaku pembelinya kebanyakan dari karyawan mall itu sendiri. Karena memang makanan yang dijualnya juga sangat dicintai dan juga sangat digandrungi juga oleh pekerja mall itu sendiri. Ini dagangannya bakso bakar ya. Bakso bakar juga bisa menjadi salah satu alternatif produk jajan yang kayaknya juga gak akan lekang dimakan oleh waktu ya, karena tetap orang pada suka. Jadi ini bukan makanan kayak musiman di tahun ini, tahun itu gak ada. Nah, tapi ini tetap subtle atau mungkin terus, ada terus ya. Jadi pendengar, Edwin juga menjelaskan para pedagang yang mengelola kebersihan secara mandiri tanpa ada jadwal piket. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan dari pembeli itu sendiri. Karena dengan kawasan yang bersih dan juga steril pedagang, nah itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk pembeli yang nantinya akan setia menjadi pelanggan dari UMKM itu sendiri. Oke lah, pendengar. Mudah-mudahan informasi tadi berguna untuk kita semua dan tentunya tips memilih jajan juga harus dengan benar-benar kita pertimbangkan. Jangan asal murah, terus juga asal banyak, tetapi lihat juga ingredients atau komposisi yang dihadirkan dan juga kesterilan atau packaging yang ditawarkan. Itu bisa menjadi alternatif kita juga untuk membeli jajanan tersebut. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kesehatan dan juga tetap hemat. Karena mungkin banyak goal-goal yang akan dituju nantinya untuk kita semua. Jadi jangan biarkan boros mengintai kita setiap hari. Jadi hidup hemat itu bukan pelit, tapi mungkin karena ada hal yang pengen dicapai dalam waktu dekat ataupun dalam jangka panjang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-36 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Pilih Makom akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan di menit ke-00 nanti kita akan dengarkan pas jam Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda sekaligus mengupdate informasi juga. Pendengar, terkait Bupati Musi Banyuasin gandeng BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal kini menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Muba di tengah efisiensi anggaran daerah. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed menerima audiensi kepala kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Selatan, Kuncoro Budi Winarno, di Guest House Gria Bumi Serasan Sekate pada Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, informasi ini juga terkait Bupati Musi Banyuasin sangat mengapresiasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di wilayahnya. Pemerintah daerah yang juga berkomitmen penuh untuk terus memperluas cakupan jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi pendengar, hampir seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Muba saat ini telah melindungi para pegawainya. Pemerintah Kabupaten Muba ini sendiri juga memberikan proteksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada para ASN dan juga non-ASN. Pendengar, Kuncoro Budi Winarno juga memuji dukungan penuh Pemkab Muba terhadap program perlindungan ketenagakerjaan tersebut, maksud kami. Jadi pihak BPJS Ketenagakerjaan berharap pemerintah daerah tetap memprioritaskan program jaminan sosial ini bagi pekerja informal dan juga rentan. Bupati Musi Banyuasin juga menyerahkan secara simbolis manfaat jaminan kematian, maksud kami, kepada ahli waris pekerja tanpa ahli waris pekerja rentan, maksud kami, pada akhir acara. Jadi Hamzah juga selaku ahli waris menerima bantuan dan juga santunan, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan nyata dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-52 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 23 nanti kami akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pangkat platform ingat untuk memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Platform tersebut juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperkaya informasi arsip dan foto nasional. Informasi yang diberikan masyarakat akan memperkaya khazanah arsip sekaligus juga menjadi memori kolektif bangsa. Selain itu, pendengar, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset karena menurutnya informasi tersebut tidak benar. Karena pembahasan rancangan undang-undang masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR Republik Indonesia, ia juga menegaskan untuk rancangan undang-undang perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk mengikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilma Komi undur diri dan sampai jumpa kembali.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: hati kurang ramah karena sekelumit godaan duniawi, dari mulai harta, tahta, hingga merambah ke teknologi yang mampu merusak moral anak bangsa. Betapa pentingnya para orang tua atau pendidik untuk lebih mengerahkan diri, menjaga dan membimbing generasi dan keturunannya. Tentunya untuk harapan masa depan yang lebih baik lagi. Memberikan pendidikan agama dan mengukuhkannya pada buah hati adalah tugas kedua orang tua. Hendaknya anak diberikan bekal tentang keimanan pada Allah dan ketaatan kepada ibu bapa. Masa anak-anak ialah masa di mana mereka ingin belajar dan ingin mengetahui lebih banyak. Itu artinya jika penanaman pendidikan agama kian kuat dalam mental si anak, ia akan tahu bahwasanya orang tua ialah orang yang patut dihormati. Anak, sebagai aset bangsa, memiliki peranan yang tidak kecil di kemudian hari. Bagaimana bisa Indonesia menjadi bangsa yang besar jika akhlak pada orang tua kurang baik? Kiranya kesadaran kita bersama sebagai pendidik untuk lebih fokus menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam tiap sendi kehidupan si anak. Dalam hal ini, peranan kedua orang tua sangatlah penting. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Menjadi sangat berarti bagi rasa cinta dan tanggung jawab seorang ibu untuk dapat memberikan pendidikan dengan dasar-dasar Qur'ani dalam usia dini anak yang akan terus ia gunakan sampai dewasa kelak. Dan anak memiliki rangkaian kewajiban untuk terus berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang disejajarkan setelah taat pada Allah. Berbuat baik artinya merawat mereka dalam batas kemampuan yang dapat kita jalani dengan sempurna. Menyayangi orang tua dan tidak berbuat semena-mena, karena kita tahu bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, hari Rabu, 15 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis, 17 Juli 2026, pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang, kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Palembang pagi ini kami hadirkan kembali untuk Anda. Kamis 16 Juli 2026, saya Tata Edins akan menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini, dan nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Qur'an. Lanjut lagi bahasan religi di Mutiara Pagi, dan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada info cuaca, serta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, opini publik, dan juga dialog Palembang menyapa. Nah, itulah beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang pagi ini. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya.

رسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أن

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM, Mararepro 1 Palembang, kena informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan Basar Religi di Mutiara Pagi, pagi hari ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Jadi nanti bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustazah R.A. Rika Septiana MA MHUM MKES yang akan membahas ya bersama-sama kita mengenai menjaga kualitas makanan adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kata.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustazah ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Iya. Ustazah, ini perbincangan kita mengenai menjaga kualitas makanan adalah ibadah, begitu ya?
1: Insyaallah, Mbak.
0: Baik, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi wahdahu wa kunna bi nakhtatillahi hamdanallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi, amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini insyaallah cerah, insyaallah sudah kita isi dengan ibadah yang insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya lah kita menyampaikan rasa bahagia kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu tidak pernah absen memberikan segala kebaikan kepada kita semua, baik disadari maupun kita tidak sadari. Salawat dan salam teratur pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan pengajarannya selalu sampai hari ini memberikan doanya kepada kita agar kita selalu menemukan jalan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar yang 21 RRI Regional Palembang di acara Mutiara Pagi pada hari ini, mari bersama-sama kita mengkaji diri kita, menyibukkan diri kita untuk selalu mencari koreksian, perbaikan terhadap diri kita agar kita menjadi hamba yang selalu mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita agar senantiasa berada di jalur yang Allah inginkan, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Saudaraku, bahwa tubuh kita adalah satu kesatuan yang selalu kita lakukan rutin setiap hari, disadari maupun tidak disadari, menjadi kewajiban kita adalah makan dan minum. Nah, kadang-kadang karena kegiatan rutin ini selalu kita lakukan dan kita menganggap ini adalah suatu kewajiban, kita lupa ada sisi lain di sana yang juga dapat bermakna ibadah dan memberikan konsumsi baik bagi perkembangan iman kita. Dalam aktivitas makan dan minum ini, Allah sungguh sangat konsentrasi untuk menjaga kita dalam kesehatan yang mumpuni. Gunanya kesehatan itu adalah salah satu jalan untuk kita mencapai ibadah terbaik kita. Bayangkan kalau kita tidak sehat, kemudian kita harus melaksanakan ibadah kita setiap hari dengan keadaan tertatih-tatih. Sungguh sangat disayangkan apabila kalam kita, hati kita, pikiran kita tidak mampu mengucapkan rasa syukur pada hari itu. Biasanya, kalau sudah ada keluhan kesehatan, kita kadang lupa bersyukur. Yang ada di pikiran kita, di kalam kita, hanya keluhan saja. Makanya, mari kita kembali memandang atau mengkaji kebiasaan makan yang sudah kita lakukan selama ini. Dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa menjaga makan kita dalam keadaan baik, halal dan tayyibah, itu adalah ibadah. Ibadah ini bukan berarti yang kita lakukan wajib ketika Allah perintahkan. Jadi maksudnya kegiatan ibadah itu terlepas dari kegiatan kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa menjaga kebaikan makanan kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga ibadah wajib yang harus kita jaga. Seperti kita tahu bahwa di dalam Islam standarnya sangat tinggi. Menjaga kehalalan dan ketajiban kebaikan makanan kita itu dibahas dalam berbagai surat, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi kalau dalam perintah ini menjaga makanan tidak hanya bagi manusia yang beriman saja atau kaum muslim saja, tapi Allah bilang bismillah.

kata bahwa halal berarti makanan yang diizinkan oleh Allah, aturannya jelas. Ada berbagai macam aturan. Salah satunya adalah apabila itu disembelih tidak menyebut nama Allah. Ada juga hewan yang diharamkan. Ada juga makanan yang mengandung darah tidak boleh disentuh. Ada juga makanan yang basi dan makanan yang bangkai itu juga tidak boleh kita makan. Hal ini sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Apabila aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan ini kita langgar, maka tubuh akan menolak. Penolakan tubuh ditandai dengan sinyal-sinyal munculnya berbagai macam penyakit. Contoh misalnya ketika kita memakan makanan yang tidak cocok, maka kadang-kadang tumbuh alergi di dalam tubuh kita, dan ini memberikan tanda bahwa kita harus hati-hati. Pilihlah makanan yang sesuai dengan kehendak Allah dan buka dengan membaca bismillah, diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Salah satunya hal ini kalau terlalai kita lakukan atau lupa, kadang-kadang kehalalannya itu berkurang. Saudaraku, jangan lupa kehalalan itu juga sangat berasa, sangat dapat kita rasakan ketika kita melakukan aktivitas harian kita. Apabila kita memakan makanan kita dengan mempedulikan semua kesehatan unsur-unsur yang menanggung dalam proses mencerna makanan tersebut, maka tubuh akan terasa segar. Tetapi apabila kita mengabaikan salah satunya, maka berbagai macam partikel atau pendukung untuk pengolahan makanan tersebut dalam tubuh kita itu akan memberikan tanda. Kita tahu bahwa proses mencerna makanan itu dimulai dari mulut sampai akhirnya kita mempunyai proses pengeluaran sampah-sampahnya juga. Sungguh hebat, tubuh ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam unsur yang mendukung, dengan berbagai macam alat-alat yang memang dapat dikaji secara sains dan juga dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh kita bahwa alat-alat tersebut apabila kita tidak jaga, tidak memakan makanan sesuai dengan komposisinya, maka akan ada kerusakan di perjalanan proses makanan tersebut. Nah, dalam proses inilah yang kemudian kadang-kadang tubuh kita memberikan sinyal, tetapi manusianya kadang lupa. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga atau memberikan kepedulian yang nyata terhadap alat-alat tubuh kita untuk memproses makanan tersebut, itu juga merupakan ibadah, langkah ibadah sunnah yang semestinya kita lakukan. Contoh misalnya, mulut yang selalu kita isi dengan makanan, mulut yang kita gunakan juga untuk mengeluarkan suara kita ketika kita berbicara, hendaknya dijaga kebersihannya, salah satunya dengan bersiwak. Membersihkan mulut dengan menyikat gigi setelah makan itu tidak memberikan peluang kotoran untuk menetap di dalam tubuh. Janganlah lupa bahwa ini menjadi pangkal atau pintu bagi masuknya berbagai macam makanan yang kemudian akan berubah menjadi nutrisi dan energi bagi tubuh kita untuk selalu bergerak. Bisa dibayangkan apabila mulut kita dipenuhi dengan berbagai bakteri kotor yang tertelan masuk ke dalam proses makanan, yaitu ke dalam lambung, dan itu akan memberikan efek negatif kepada semua olahan yang dilakukan oleh lambung tadi, akhirnya bukan menjadikan energi tetapi malah menjadikan penyakit bagi kita. Maka mengetahui proses makanan, mengetahui siapa saja yang bekerja untuk menjadikan makanan kita sebagai kemudian menjadi energi dan menjadi tenaga bagi kita, itu adalah satu kewajiban. Ketika kita berkenalan dan kenal dengan semua isi tubuh kita, insya Allah cara penjagaannya akan menjadi lebih aktif, akan menjadi lebih akrab. Tetapi kalau kita hanya menggunakan tubuh kita
tanpa mengenal.

0: atau siapa yang aktif bekerja demi diri kita, itu akan mengurangi nilai keakraban. Nilai keakraban akhirnya apa ya, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita sayang dengan tubuh kita, maka jagalah semua kesehatan alat-alat tubuh itu agar dia bekerja baik, menghasilkan segala sesuatu yang baik bagi tubuh kita, dan efeknya kita tidak akan pernah merasakan satu penyakit apapun. Dalam keadaan tubuh yang sehat, tentunya ibadah yang kita lakukan juga akan lebih sempurna. Rasa kesyukuran yang kita ucapkan dari kalam kita, muncul dalam pikiran kita, dan rasa yang dalam hati kita, itu menghangatkan tubuh kita, maka kesyukuran itu adalah kesyukuran yang nyata, sehingga tidak hanya sekedar bersyukur, tapi kita mungkin mampu membagi kesyukuran itu kepada sesama kita. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, hidup di muka bumi ini, mengeluarkan pikiran-pikiran yang positif, mengerjakan hal-hal yang positif yang diinginkan, hanya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dan ini kemudian akan berdampak kepada peningkatan keimanan kita. Jadi intinya bahwa peningkatan keimanan itu berawal dari cara baik kita menggunakan tubuh kita, sehingga pikiran-pikiran positif yang keluar dari badan kita membimbing kita untuk menjauhi segala kejahatan atau segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila ada kerusakan yang muncul di dalam tubuh kita, disadari maupun tidak disadari, itu akan mendorong diri kita untuk berpikir negatif. Dan kenegatifan itu tentu akan mendorong kita menjauh dari rasa syukur, dari ingat kepada Allah, dari rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya kita dengan tega menggunakan seluruh anggota tubuh ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam proses apa menjaga kehalalan makanan tersebut, hendaklah kita selalu ingat bahwa kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, terutama dalam memilih makanan dan minuman. Jadi keseimbangan itu juga diutamakan dari kebiasaan hidup menjadi orang Islam. Selain tidak berlebih-lebihan, juga kebersihan menjadi unsur yang juga utama yang harus kita ukur dan harus kita pedulikan, agar apa? Agar proses menjaga kehalalan tadi itu menjadi lebih sempurna. Kebersihan menjadi salah satu faktor utama bagi manusia untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Kebersihan di sini maksudnya bukan kebersihan di makanan itu saja, tetapi kebersihan dalam menanggapi, kebersihan secara batinnya juga dalam menanggapi makanan tersebut, mengolah, menyiapkannya, dan kemudian memakannya dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahkan adab berhadapan dengan makanan pun harus sopan. Ketika kita memperlakukan makanan kita harus juga baik. Makanlah makanan itu dalam kondisi tidak berbicara dan agak sedikit cepat, supaya apa? Supaya kita dapat merasakan nikmatnya dengan baik. Apabila Anda memilih makanan, itu menelannya sambil berbicara, apalagi berbicara itu yang membicarakan aib orang lain, mungkin makanan ini akan merasa percuma, tidak ada manfaat baginya masuk ke tubuh kita. Karena apa? Karena energi yang akan dihasilkan dari makanan tersebut dipastikan itu akan digunakan untuk kesia-siaan saja. Maksudnya kesia-siaan adalah energi yang digunakan itu tidak digunakan untuk ibadah, tetapi malah digunakan untuk meluaskan ego kita, meluaskan keinginan kita untuk meneruskan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita mengingatkan diri kita agar kita mampu menjaga amanah dan titipan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Menjaganya dalam kondisi mengikuti kebaikan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun penggunaannya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita menjadi umat Islam karena apa? Karena semua pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengajaran yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Apabila kita langgar, maka tubuh kita, sekitar kita, di kehidupan kita itu sebetulnya memberikan sinyal. Sinyal-sinyal yang nyata agar kita tidak meneruskan keburukan tersebut, mengoreksi diri untuk berhenti dan kemudian mengoreksi, maju ke depan, melangkah kembali dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Maka sinyal tubuh, misalnya kita diberikan penyakit atau diberikan cobaan apapun yang sekiranya tidak membahagiakan diri kita, maka janganlah itu diisi dengan berbagai keluhan. Tapi balik itu dengan memberikan koreksi kepada diri kita. Apabila kita menemukan kesalahan, sadari itu, kemudian akui, walaupun untuk diri sendiri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji akan memperbaiki diri dan melaksanakan hal yang lebih baik di kemudian harinya. Maka saudaraku, janganlah pernah kita untuk selalu bersedih, memberikan hal negatif kepada diri kita, karena itu akan menuntut keburukan, dan keburukan yang semakin terus-menerus datang itu akan menjauhkan kita dari rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk dalam golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pengantar obrolan kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar bergabunglah bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, ini Pak Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria, silakan.
2: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, sehat selalu insyaallah.
2: Alhamdulillah, semoga Ustazah demikian juga bersama kita semua.
0: Amin.
2: Ustazah mau tanya soal makanan tadi Ustazah ya. Jadi ada penjelasan itu, kalau makanan itu bisa dipakai atau dimakan untuk berdua, itu lebih berkah daripada makanan itu kalau dimakan sendirian. Itu dari makanan dari berbagi ya, masalah makanan. Yang kedua, ini Ustazah boleh ya, yang kedua masalah sholat. Biasanya kalau sholat itu, kita ini lagi berusaha khusyuk gitu ya Ustazah. Dan utama yang 4 rakaat itu. Tiba-tiba, ya itu dari karena khusyuk, rakaat antara 2 ketiga itu kadang-kadang terlupa gitu. Bagaimana kita mensiasatinya Ustazah, supaya hal itu bisa kita jalankan dengan baik. Terima kasih penjelasannya Ustazah, semoga berkah selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan Ustazah.
0: Baik, Mbak Tata, terima kasih atas kesempatannya. Pak Zakaria, terima kasih atas partisipasinya. Jadi kalau berbagi makanan itu menjadi ekspresi ekspresi nyata gitu ya. Maksudnya memang kebaikan yang kita punya di dalam diri kita itu tidak boleh kita simpan sendiri gitu memang. Memang seperti itu. Contohnya seorang bapak yang pulang membawa rezekinya ke rumah, kemudian berbagi rezekinya dengan keluarganya, itu sangat sungguh baik. Jadi mengutamakan berbagi itu sungguh baik. Tidak ada salahnya. Yang saya sorot pagi hari ini adalah berusaha, setiap individu manusia itu selalu berusaha memberikan hal yang positif bagi dirinya, sehingga nanti ekspresinya atau perilakunya adalah perilaku yang selalu baik, yang sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan selalu berbagi. Berbagi adalah jadi

0: dan itu bernilai ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau sholat itu rakaat, kesimpulan saya seperti itu ya Pak Zakaria. Dulu saya diajarkan oleh kiai saya, kalau kita lupa, biasanya itu apakah kita lupa telah melewati rakaat kedua atau belum. Jadi ada unsur di antara para ulama fikih mengajarkan, apabila kita ingat, anggap belum pernah melakukan yang sebelumnya. Jadi kalau seandainya kita merasa melewati saat kedua kita, oh terlewat nih, mestinya kita duduk dulu untuk tasyahud awal, tetapi ternyata kita berdiri. Maka lakukan saja itu ketika kita ingat. Artinya kita melupakan yang sebelumnya, sehingga kita melakukan yang keduanya di rakaat berikutnya. Dan diakhiri dengan sujud sahwi. Gitu. Bisa seperti itu. Kemudian apabila kita sungguh lupa bahkan di dalam sholat itu saja kita lupa dan tidak mengerjakan sujud sahwi, maka ikhlaskan itu kemudian perbaiki di sholat yang berikutnya. Artinya kita harus meningkatkan, jadi harus dibikin kayak alarm gitu. Kalau dulu waktu saya kecil, Pak Zakaria, saya sering sekali agak mencubit sedikit tangan saya itu. Jadi saya ingat cubitan saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga biasanya, kalau yang ketiga udah yang keempatnya nggak saya cubit lagi. Itu berusaha menjaga kehusukan. Supaya apa? Karena saya juga merasa saya manusia dan saya pernah lupa. Kadang-kadang juga saya pernah bereksperimen dengan diri saya sendiri mengenai situasi yang suka lupa rekat ini. Ternyata itu hanya godaan setan aja di dalam pikiran kita. Karena apa? Tubuh kita ini yang sudah sholat berpuluhan tahun, kalau bagian usianya sudah tinggi seperti saya gitu ya, gerakan tubuh itu sudah biasa dilakukan. Cuma hanya kadang-kadang ya, kamuflase setan itu ada di dalam pikiran kita. Kita itu sudah betul mengerjakan rakaat itu seperti yang diajarkan dari kita kecil dulu. Tetapi setan jangan lupa selalu berusaha menggoda kita, sehingga kadang-kadang dalam kehusupan yang pecah konsentrasinya, sekilas kita ingat sesuatu, maka kita lupa. Karena bacaan itu sudah hafal dan sudah sangat di luar kepala, jadi kita lupa bahwa kita sudah melakukan, misalnya mungkin rekaat kedua atau rekaat ketiga, tapi kita merasa lupa apakah ini rekaatnya dari rekaat kedua atau rekaat ketiga dan sebagainya. Jadi kamuflase pemikiran yang suka dilakukan, penggodaan yang dilakukan oleh setan itu benar-benar nyata jadinya gitu. Itu saya pernah bereksperimen juga terhadap diri saya sendiri, karena pertanyaannya Pak Zakaria ini sering saya dapatkan pada jemaah-jemaah yang lain. Jadi intinya bahwa mari kita isi diri kita ini dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita isi dengan rasa kesyukuran, kita jaga kalam kita untuk tidak mencaci maki orang lain, baik nyata maupun tidak nyata, maksud dalam hati. Kemudian kita tidak menganggap diri kita ini selalu paling baik, gitu ya. Ingatlah bahwa di atas langit itu ada langit, seperti itu. Maka insya Allah dengan ketawaduan yang Allah tanamkan di dalam diri kita, kita selalu ingat dan selalu berhati-hati. Kehati-hatian itu kemudian akan berefek kepada ibadah sholat yang kita lakukan. Jadi dalam setiap kehati-hatian itu, sehingga akan menimbulkan kewaspadaan ketika kita sholat. Jadi setiap rakaat yang kita lewati, insya Allah kita tidak akan pernah lupa dan kita tidak mampu digoda oleh setan ketika kita melakukan sholat. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Zakaria, Mbak Tata. Terima kasih.
1: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama ibu siapa di mana?
2: Bunda Ida Arifin di Banyuasin.
1: Silakan Bunda.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Ida. Sehat selalu insyaallah.
2: Ya amin, alhamdulillah Ustazah. Pertanyaan saya, jadi Ustazah, untuk apa ya, mendapatkan untuk makanan yang baik gitu ya, dan menjaganya, berarti kita tuh harus perlu kekuatan iman gitu, agar kita kan bisa mana yang baik, mana yang buruk yang harus kita makan gitu.

0: Ya, kemudian melalui butuh juga apa ya, tempat kita mendapatnya di mana gitu ya, agar supaya terutama tuh makanan yang kalau bagi bapak yang berjuang mencari nafkah itu kan, dia kan harus memberi anak istrinya makan gitu. Saya berarti kan harus memang tahu dari mana asal makanan tersebut gitu. Ya, apakah itu berpengaruh atas dalam menjaga kesehatan makan tersebut? Saya jadi mohon pencerahannya lebih lanjut gitu kan. Ya. Itu aja Ustazah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tata atas kesempatannya. Bunda Ida, terima kasih atas partisipasinya. Jadi itu sangat penting yang Bunda Ida sebutkan tadi, semua itu sangat penting. Jadi proses mendapatkan makanan itu, karena kita Islam, ingatlah bahwa perintah menjaganya baik dan bersih secara zahir maupun batin itu menjadi kewajiban. Itulah yang saya sebut tadi, unsur ukuran menentukan makanan itu di dalam Islam sangat tinggi. Halal maksudnya adalah harus bersih dari segala macam kecacatan. Salah satunya ditafsirkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir tadi, dia harus bersih dari berbagai macam kecurangan seperti itu. Harus halal, ibaratnya ya bersih dari berbagai macam hal tersebut. Makanya di dalam Islam kalau kemudian dia terkontaminasi, ada cara memperbaiki itu. Makanya kita harus membayar zakat tadi, zakat harta, zakat jiwa, zakat kewajiban, zakat fitrah seperti itu. Kemudian rajin bersedekah. Karena apa? Kehalalan dari rezeki kita itu kadang-kadang kita tidak mampu mengukurnya karena sudah lupa. Makanya Allah sediakan cara untuk membersihkan itu. Itu mungkin secara batin ya halal. Kemudian secara zahir, halal itu adalah apa sih, suci dalam keikhlasan. Jadi manusia ini adalah makhluk yang interaktif dengan sosialnya. Jadi kalau dia dapat, misalnya dapat uang, tentu karena untuk membeli makanannya, tentu karena hasil interaksinya dengan lingkungannya, yaitu dengan bekerja, dengan apa, melakukan interaksi perdagangan dan sebagainya. Dan apa namanya, interaksi ini dilakukan dalam kebaikan. Maka rezeki yang diperoleh atau uang yang diperoleh itu merupakan uang yang halal, yang sudah dihalalkan, diikhlaskan oleh rekan interaksinya tersebut. Intinya dia dianggap suci. Nah, kemudian uang tersebut dibawa pulang, dibelikan makanan oleh para istri gitu kan. Nah, tempat membelinya juga harus halal. Misalnya membeli daging, dagingnya disembelih dengan halal. Membeli sayuran, sayuran juga sudah dicuci dengan baik dan benar. Kemudian ditanam di tanah yang betul gitu, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga hal ini menjauhkan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Karena apa Bunda Ida, kalau tidak halal itu membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Pelan-pelan itu akan menguasai diri kita. Selain memang muncul dalam perilaku yang ya kadang-kadang kita kan ngomong gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita koreksi ketika makanan itu tidak menghasilkan kebaikan bagi tubuh kita. Maka kita harus koreksi, dan koreksinya itu tidak perlu yang sangat ekstrim. Oh, ini dari sumber rezeki yang haram gitu, seperti itu, tidak seperti itu. Tetapi kita koreksi pelan-pelan, apabila ditemukan keburukan maka bisa diperbaiki dengan berbagai media yang sudah Allah sediakan untuk mencapai kebaikan tersebut. Mungkin ini jawaban saya buat Bunda Ida, Mbak Tata. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.
1: Baik, saya bacakan dulu WA yang udah masuk di WA-nya Pro1 Palembang. Ada Pak Romli yang bertanya. Ya, Pak Romli di Muara Damai, pertanyaannya adalah, kita nih sudah sholat, sudah baca Al-Quran, sedikit-sedikit sedekah ya. Hati itu terasa damai, selalu ada rasa syukur, diuji sakit, sudah rela ikhlas menerima. Akan tetapi, ada saat tertentu tuh kita tidak kuat diuji Allah dengan sakit ini Ustazah. Nah, mohon solusinya dan penjelasannya bagaimana Ustazah, silakan.
2: Baik, Terima kasih Mbak Tata sudah dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Pak Romli, terima kasih atas partisipasinya. Manusia itu adalah tempat emosi yang fluktuatif. Jadi manusia itu adalah sosok makhluk yang Allah ciptakan ada rasa hati dan ada logika di akalnya. Tetapi juga ada juga setan yang selalu menggoda dirinya. Semua ini fenomena yang Allah ciptakan bagi kita untuk menguji keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita, Pak Romli. Maka ketika kita diuji dalam kondisi yang mungkin kita sudah tidak mampu menghadapinya lagi, maka kembalikan diri kita hanya kepada Allah. Ingatkan hakikat diri kita ini hanya, semua yang diberikan kepada kita ini hanya titipan. Bahkan diri kita ini lahir dititipkan kepada bumi ini. Jadi kita hidup di alam dunia ini tidak ada batasnya. Sehingga semua yang sudah diatur dalam kehidupan kita, itu harus kita sadarkan ke diri kita. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ujian, maka ingatkan, ujian itu sungguh sangat berat kita lakukan, kita rasakan, maka ingatkan diri kita bahwa Allah meletakkan, insya Allah Allah akan mengangkatnya juga. Masih juga begitu, mari melihat ke bawah. Masih banyak orang yang diuji oleh Allah lebih berat daripada kita, dan biasanya itu ditampakkan oleh Allah untuk mengingatkan kita agar jangan lupa. Posisi yang Pak Romli ungkapkan tadi, itu posisi manusia yang sedang lupa. Jadi karena banyak berkeluh, merasa suntuk gitu ya. Ingatkanlah diri kita bahwa banyak lagi makhluk manusia di muka bumi yang diuji oleh Allah jauh lebih berat dari kita. Tetapi dia masih bisa untuk bersyukur. Mungkin Pak Romli bisa membaca itu cerita dari riwayat-riwayat para sahabat, dari masa Rasulullah masih hidup dulu, atau mungkin terdengar dari cerita di antara keluarga kita dan semua lingkungan kita. Intinya bahwa Islam ini menyuruh kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi kalau lagi sedih, sedihnya agak ketanggung lagi, itu tanda-tanda bahwa diri kita sedang tidak bergaul, Pak Romli. Jadi kalau sudah kayak gitu, suntuk, bukakan dirinya, bukakan pikirannya untuk kemudian berkomunikasi dengan keluarga. Nggak boleh ego. Kalau sudah seperti itu, namanya kita agak ego, nggak mau menerima masukan dari orang lain. Nah, kalau sudah nggak mau menerima, itu tanda-tanda ada yang salah di diri kita. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau kita merasa tertutup, merasa sendiri, merasa apa, itu cobaan dan ujian atau bahkan godaan dari setan, sehingga kita lupa untuk berinteraksi. Nah, nanti interaksi itu akan membuka, maksudnya interaksi itu adalah komunikasi dengan lingkungan kita, maka insya Allah akan terbuka jalan pikiran kita dan kita akan ingat kembali kepada Allah, sehingga ujian yang sedang dijalani itu tidak akan terasa berat. Insya Allah selalu ada orang yang akan membantu kita, karena Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang kepada kita, namun kita kadang-kadang lupa dengan rasa kasih sayang Allah tersebut. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Romli, Mbak Tata. Terima kasih.
1: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.
3: Selamat pagi.
1: Sama siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Silakan Ibu.
3: Iya. Oke, saya menyapa dulu untuk Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri. Bersua lagi kita minggu ini.
3: Iya, Ustazah sehat. Ustazah tadi, Ustazah sudah menjelaskan masalah makan ya. Saya mau bertanya, Ustazah. Menjaga makan kita.

0: karena makannya berlebih-lebihan dalam komposisi gizinya tidak seimbang, maka terjadi penimbunan lemak di tubuhnya sehingga dia mengidap obesitas. Sebelum obesitas tentu sudah ada beberapa penyakit-penyakit lain yang muncul di tubuh seseorang tersebut, tetapi dia tidak mempedulikannya sampai akhirnya semua lemak itu tertimbun kepada dirinya. Nah, ini sebabnya apa, Bu Putri? Sebabnya disebut dengan hawa nafsu yang tidak seimbang tadi. Nafsu secara berlebihan dalam mengkonsumsi makanan tertentu, gitu. Misalnya ada orang yang suka sekali makan apa manis, kue-kuehan, minuman yang manis, terus dikonsumsi, maka lama-kelamaan mungkin dia akan menderita penyakit diabetes. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena fungsi organnya bekerja dengan tidak seimbang. Mestinya kalau sudah makan manis dalam keseimbangan yang sesungguhnya itu ditawarkan dengan banyak minum air putih atau makanan-makanan yang netral rasanya, tidak hanya manis dulu. Belum juga mungkin kalau orang yang suka makan asin, terlalu banyak makan dengan rasa asin, maka darahnya akan mengental. Nah, HB-nya juga mungkin tidak karuan angkanya, akhirnya karena darah kental tadi dia menjadi mengidap hipertensi, seperti itu. Pun juga dengan orang yang selalu menjaga rasa makanannya netral saja, karena takut penyakit ini, takut penyakit itu, akhirnya dia kena anemia atau malah kena asam lambung, seperti itu. Jadi, lakukanlah pemilihan makanan dan rasa makanan itu dengan konsumsi tubuh yang cukup saja, tidak berlebih-lebihan. Nah, tidak berlebih-lebihan itu akan membawa kesehatan yang baik kepada kita. Jadi kebersihan itu menjadi syarat yang utama. Kemudian juga tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan itu walaupun kita suka, tapi rasa kesukaan itu tidak selalu ingin diwujudkan. Boleh dia terbit di dalam diri kita, tetapi akal kita harus mampu menghalaunya sehingga mampu tubuh kita menolak untuk memakan makanan tersebut dalam komposisi yang berlebih-lebihan, seperti itu. Jadi intinya, Bu Putri, semua yang kita lakukan itu harus dalam komposisi yang tepat bagi tubuh kita sehingga makanan yang kita makan itu akan bermanfaat bagi tubuh untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan bagi tubuh kita. Mungkin ini jawaban saya untuk Bu Putri, Mbak Tata. Terima kasih.
1: Baik, ya Ustazah, saat ini sudah pukul 5:56 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita? Silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Tata. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari hargai tubuh kita. Jangan hanya digunakan saja, dipakai untuk bekerja, dipakai untuk bicara, melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi kita, tetapi kita tidak pelihara alat-alatnya. Maka kenali dia, hargai dia, kemudian jaga sebaik-baiknya semua anggota tubuh kita, semua panca indera kita, alat tubuh yang selalu bekerja di dalam tubuh kita tanpa harus diperintah oleh diri kita, tetapi dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hargai itu dan dia akan memberikan efek yang baik bagi kesehatan kita. Saudaraku, ingatlah bahwa semua yang berhasil kita lakukan merupakan hasil kerjasama di dalam organ yang ada di dalam tubuh kita. Organ ini akan sangat baik fungsinya apabila kita jaga kesehatannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Menjaga kesehatan kita, menjaga makanan kita itu adalah kewajiban. Dan kewajiban itu dinilai ibadah oleh Allah. Dan kita tahu apabila itu ibadah, maka itu akan berefek banyaknya pahala yang kita terima di dalam kehidupan kita di dunia ini dan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, memberikan segala kebaikan yang ada di diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara yang ada di Pro 1 ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Kepada pendengar sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah waktunya bersama RRI Pro 1.

0: Membang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga di aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kami akan hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: benar sesuai sasaran serta kualitas makanan tetap terjaga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini dijadwalkan melaksanakan agenda pada 3 titik di Kota Palembang. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi Kamis 16 Juli 2026, saya Tata Edins. Kami awali informasi pertama di pagi hari ini dari program Makan Bergizi Gratis yang kembali berjalan selama masa libur sekolah. Program MBG kali ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran serta kualitas makanan tetap terjaga.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan setelah masa libur sekolah. Sejumlah masyarakat berharap pelaksanaan program kali ini dapat berlangsung lebih baik dengan memastikan penerimaan manfaat benar-benar sesuai sasaran serta kualitas makanan tetap terjaga. Berita sendiri menegaskan program terus dilanjutkan sembari melakukan pembenahan tata kelola agar lebih efektif dan juga tepat sasaran. Salah seorang wali murid, Regas, mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang sangat membantu, terutama bagi keluarga dengan anak usia sekolah. Namun ia berharap pendataan penerimaan manfaat dilakukan lebih akurat agar tidak ada siswa yang berhak justru terlewat.
2: Penyalurannya kurang tepat sasaran. Penyaluran makanan siap makan di sekolah dirasa kurang tepat sasaran karena sekolah ini bercampur antara anak orang kaya dengan anak orang yang kurang mampu. Sebaiknya dirubah sistemnya dari cara penyaluran makanan siap saji ke sekolah ini bisa dirubah memakai dengan sistem voucher dan disalurkan bisa lewat sekolah atau pihak desa melalui DTKS. Dan nanti pihak anak atau orang tua bisa membelikan makanan bergizi ke kantin sekolah atau ke pihak warung makan yang sudah ditunjuk oleh pihak MBG.
1: Hal senada juga disampaikan Andi Pratama, orang tua siswa lainnya. Menurutnya evaluasi yang dilakukan pemerintah harus menjadi momentum memperbaiki distribusi dan pengawasan di lapangan. Ia juga menambahkan yang terpenting bukan hanya semua sekolah menerima, tapi makanan datang tepat waktu, menunya bergizi, dan juga pengawasannya lebih ketat. Pemerintah sendiri menargetkan cakupan penerima manfaat MBG terus bertambah secara bertahap pada 2026 dengan perbaikan tata kelola, pengawasan kualitas pangan, serta distribusi sebagai fokus utama agar manfaat program dapat dirasa secara optimal oleh masyarakat. Dari channel radio Harris Carrier di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, David Al-Jufri, menilai program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama peserta didik yang membutuhkan asupan gizi untuk menunjang proses belajar. Meski demikian, ia meminta pemerintah mengevaluasi format dan mekanisme pelaksanaan program manfaatnya yang benar diterima oleh kelompok sasaran. Program MBG kembali dilaksanakan setelah sempat dihentikan selama masa libur sekolah dan mulai berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. DPRD Sumatera Selatan menyatakan mendukung keberlanjutan program tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia. David menjelaskan meskipun Komisi 5 DPRD Sumsel tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan MBG, pihaknya tetap memberikan perhatian terhadap efektivitas program. Menurutnya evaluasi diperlukan agar pelaksanaan di lapangan berlangsung lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3: Karena jangan sampai apa yang sudah dikerjakan tidak dinikmati oleh masyarakat yang sepantasnya menerima. Itu saja.
0: Ia berharap evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta didik serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Selanjutnya, pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait informasi tersebut? Kita dengarkan berikut ini.
4: Pendapat saya yang paling penting penerima program Makan Bergizi Gratis benar-benar sesuai sasaran. Anak-anak yang memang membutuhkan harus menjadi prioritas. Anggaran yang sudah disiapkan pemerintah juga

0: harus dimanfaatkan secara efektif. Jadi manfaatnya bisa dirasakan, tidak ada pemborosan.
1: Saya sangat mendukung adanya evaluasi program MBG, terutama terkait penerimaan manfaatnya. Pemerintah perlu memastikan data siswa selalu diperbaharui, sehingga bantuan yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dengan anggaran yang cukup besar, pengelolaannya transparan, tepat sasaran, dan hasilnya benar-benar dirasakan.
2: Harapan saya, evaluasi program MBG tidak hanya melihat jumlah penerima, tetapi juga ketepatan penggunaan anggarannya. Kalau data penerima akurat dan pelaksanaannya diawasi dengan baik, anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif. Dengan begitu, program ini bisa terus berjalan dan memberi manfaat bagi anak-anak yang memang membutuhkan.
3: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara reporter RRI Nova Ariana.
4: Ping Mbak eh? Mbak Kiki Tri Yulia Rizky Ananda, ketua. Iya, ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Gapembi Sumatera Selatan. Mbak Kiki ya, dipanggil ya Mbak ya. Mbak ya, okay. Kiki, karena kita sudah memasuki hampir sepekan ya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis MBG dilaksanakan kembali di tahun ajaran baru ini, Mbak Kiki. Gimana Mbak Kiki pelaksanaan MBG khususnya di bawah dapur-dapur yang di bawah Gapembi ini, Mbak Kiki?
5: Ya, alhamdulillah di tahun ajaran baru ini MBG sudah berjalan lagi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. MBG ini yang dinanti-nantikan para murid siswa, mereka menyambutnya sangat happy ya. Jangan sampai terkait berita bahwa dapur ini MBG ini tidak lagi dihentikan, ternyata dugaan mereka itu kan terbantahkan karena pelaksanaan di tanggal 13 ini.
4: Iya.
5: Itu. Jadi sangat dinantikan sama siswa-siswa, sama murid-murid yang ada di sekolah.
4: Iya, baik. Artinya memang ada sisi yang berbeda, Mbak ya. Bahkan sisi ini juga mengungkapkan bahwa banyak sekali yang menantikan MBG ini kembali dilakukan. Seperti itu ya, Mbak Kiki ya.
5: Iya.
4: Mbak Kiki, kalau untuk menu-menunya ini masih sama, Mbak Kiki? Kita menyediakan apa-apa sama atau ada teman-teman baru, menu baru yang mungkin lebih menarik minat siswa nantinya?
5: Ya, kalau untuk menu pasti dari setiap dapur juga berusaha menyajikan yang terbaik lah untuk anak-anak. Jangan sampai menu MBG ini tidak sesuai arahan dari BGN kan. Jadi okay, memang diharapkan menu-menu itu yang menarik dan tentunya menu-menu yang bergizi.
4: Oke, okay, intinya menu bukan hanya menarik tapi bergizi ya, untuk sesuai yang dibutuhkan iya, tubuh anak. Mbak Kiki, tentunya kita berharap bahwa program Makan Bergizi Gratis ini terus bergulir ya, karena memang harapan dari Pak Presiden Prabowo bahwa Astacita ini sebenarnya penerapannya memang untuk masyarakat, seperti itu. Nah, kiat-kiat Gapembi sendiri dalam mendukung program Astacita khususnya MBG seperti apa ini, Mbak Kiki?
5: Iya, kiat-kiat Gapembi yang jelas Gapembi juga mendukung program ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun siapapun presidennya ya, kita berharap program ini tetap berjalan dengan seterusnya. Program MBG ini juga, karena kan program MBG ini bukan hanya untuk murid-murid, tapi untuk balita, ibu hamil yang biasa disebut sama B3 kan, balita, ibu busui, sama bumil, ibu hamil. Jadi harapannya para mitra juga berusaha memberikan yang terbaik. Jangan sampai menu yang disajikan ini tidak diharapkan, tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang dinantikan para penerima manfaat. Gapembi juga memberikan apa ya, semacam himbauan kepada dapur-dapur agar apa yang diisukan terkait masalah B3, masalah MBG ini dapat terbantahkan. Jadi berusaha memberikan yang terbaiklah untuk para penerima manfaat.
4: Bisa dibilang dapur ini sebagai garda terdepan ya, memberikan efek yang baik untuk masyarakat melalui program makan bergizi gratis ini ya Mbak Kiki ya.
5: Iya.
4: Oke. Oke, Mbak Kiki, makasih statementnya untuk RRI, Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis GAPEMBI Sumatera Selatan.
5: Oke. Oke, terima kasih.
4: Oke. Kanal informasi dan
3: inspirasi Terus Satu. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya pendengar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini dijadwalkan melaksanakan agenda pada 3 titik di Kota Palembang.
6: Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hari ini dijadwalkan akan melaksanakan sejumlah agenda dalam kunjungan kerjanya di Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Presiden yang tiba di Bumi Sriwijaya kemarin petang akan mengunjungi sedikitnya 3 titik lokasi di Kota Palembang. 3 titik itu masing-masing RSUD Siti Fatimah Palembang, Jembatan Muslimah di kawasan Pulau Kertogandus, dan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di kawasan Keramasan Kertapati. Kepastian kedatangan RI2 di Palembang diungkap oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat dikonfirmasi wartawan dalam sebuah kesempatan wawancara Selasa lalu. Gubernur mengatakan informasi sementara Wakil Presiden akan mengunjungi 4 hingga 5 titik lokasi dalam kunjungannya di Sumatera Selatan.
7: Wapres berkunjung ke sini agendanya ada 4-5 titik ya. Tapi nanti yang teknis jam titik kunjungan itu ke protokol tanyanya ya.
6: Sementara itu persiapan dalam pengamanan agenda Wapres terlihat telah dilaksanakan sejak kemarin. Apel gelar pasukan pengamanan VVIP gabungan yang melibatkan 3.000 personel TNI Polri dan unsur terkait lainnya dilakukan guna memastikan kelancaran agenda kunjungan kerja Wapres. Rian Apridani melaporkan.
3: Dengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat beserta akses jalannya melibatkan sejumlah BUMN.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat beserta akses jalannya. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam rapat tersebut, sejumlah BUMN menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi sebagai penjamin pendapatan guna mendukung pembiayaan pembangunan pelabuhan. Sementara itu, akses jalan sepanjang sekitar 80 km di kawasan Gasing menuju Tanjung Carat direncanakan dibangun melalui skema pembiayaan kreatif dengan penugasan kepada BUMN Konstruksi. Asisten 2 Bidang Keuangan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Basyaruddin Ahmad mengatakan, BUMN seperti PTBA, Pertamina, dan Pupuk Indonesia akan menjadi penjamin pendapatan untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

0: Pihaknya menggali potensi pengembangan Tanjung Carat sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi BUMN. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan agar progres pembangunan dapat terus berjalan.
1: Kita sebenarnya kan ingin menggali potensi pengembangan Tanjung Carat dengan kendala daripada BUMN yang dihadapi oleh BUMN sesuai dengan bidang tugas saya. BUMN punya kendala nggak kaitannya dengan pengembangan Tanjung Carat? Dan ternyata tadi ada beberapa kendala yang harus kami monitor untuk progresnya seperti apa.
0: Pelabuhan Tanjung Carat diharapkan menjadi pelabuhan baru yang mampu meningkatkan konektivitas logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Lamsihar Silitonga melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan selama masa libur sekolah. Program MBG kali ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran serta kualitas makanan tetap terjaga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini dijadwalkan melaksanakan agenda pada 3 titik di Kota Palembang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 792 7900 serta aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya kami akan hadirkan info cuaca langsung dari stasiun BMKG 92 Kota Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
0: Pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung bersama perakirawan BMKG 92 Kota Palembang, ada Mbak Florence di ujung telepon. Selamat pagi, Mbak Florence.
6: Selamat pagi, Mbak Tata.
0: Baik, Mbak Florence, silakan disampaikan seperti apa pantauan cuaca di SMB 2 Kota Palembang pagi hari ini?
6: Untuk pagi ini di Bandara SMB 2 Palembang terpantau cuaca cerah berawan dengan visibility atau jarak pandang di 5 km.
0: Kalau di wilayah pelabuhan sendiri seperti apa, Mbak?
6: Untuk di wilayah pelabuhan terpantau dari radar cuaca kami cerah berawan.
0: Baik, silakan disampaikan seperti apa perakiran cuaca kita di sepanjang hari ini untuk wilayah Sumatera Selatan.
6: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin dan Musi Banyu Asin. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Oku, dan Oku Selatan. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terbakar di wilayah Oki, Ogan Ilir, Oku, Muara Enim, Oku Timur, dan Pali. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Florence, selamat pagi. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus sampaikan informasi terkini untuk Anda. Dan saat ini juga kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan langsung reporter RRI terkait dengan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Palembang.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Baik, saat ini pendengar, saya sudah tersambung bersama reporter RRI Muhammad Tirpan yang akan menyampaikan seperti apa situasi terkini kunjungan kerja Wakil Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Palembang. Irfan.
3: Iya, terima kasih rekan Tata. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Selatan, Siti Fatima. Dapat kami informasikan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja di Palembang. Beberapa lokasi yang akan dikunjungi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatima, melakukan peninjauan selain itu melakukan peninjauan jembatan Musi 5 maksud kami, terus dilanjutkan ke Jalan Tol Trans Sumatera dan juga fasilitas pengelolaan sampah energi listrik di Keramasan. Pendengar dan rekan Tata, direncanakan akan Wakil Presiden akan meninjau beberapa di Rumah Sakit Siti Fatima ini akan meninjau pelayanan

0: lintas dapat kami informasikan untuk masyarakat ataupun juga warga yang akan melintas di seputaran kawasan Siti Fatimah untuk mencari jalur alternatif, karena jalan ini akan dilakukan pengamanan untuk jalannya dari Wakil Presiden RI ini untuk menuju ke Siti Fatimah. Selain itu dapat kami informasikan untuk di seputaran ini, pelayanan di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang ini masih tetap berjalan normal. Masih dapat kami gambarkan juga banyak sekali masyarakat ataupun juga pasien yang melakukan pengobatan atau juga melakukan pelayanan di Rumah Sakit Siti Fatimah ini. Pendengar, dapat kami informasikan juga selain dari tim pengamanan dari Polda, juga kami temukan dari TNI yang juga berjaga di seputaran ataupun juga di kawasan dari Rumah Sakit Siti Fatimah ini. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Daerah Siti Fatimah. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Muhammad Irfan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita masih akan tunggu terus ya informasi terkini terkait dengan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kota Palembang. Dan pendengar, kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Nanti pada pukul 7 kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi terupdate lewat berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang.

0: Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.